0: Hei teman berdua, kalau semalam kamu begadang, ada satu pertandingan benar-benar layak disebut laga terbaik sejauh ini sih di fase grup Piala Dunia 2026 Brazil versus Maroko. Jadi banyak ya yang menjagokan Brazil menang mudah, tapi Maroko ternyata kembali membuktikan bahwa mereka bukan tim kejutan lagi. Mereka adalah tim kuat yang benar-benar bisa menantang raksasa dunia, dan Maroko unggul lebih dulu lewat Ismaël Saibari sebelum akhirnya Vinicius Junior menyamakan kedudukan untuk Brazil. Dan yang menarik, Maroko tampil sangat disiplin nih. Mereka berani menekan Brazil sejak awal dan membuat lini tengah Brazil kesulitan mengembangkan permainan. Bahkan banyak pengamat menilai Maroko justru terlihat lebih terorganisir dalam beberapa fase, teman-teman berdua ya. Dan juga ya, kalau menurut aku sendiri nih teman-teman berdua, Vinicius Junior masih menjadi pembeda bagi Brazil ya. Jadi saat timnya kesulitan, dia muncul dengan gol pertamanya, kedudukan yang menjaga harapan Seleção tetap hidup. Sementara dari kubu Maroko, Saibari dan Brahim Dias tampil luar biasa di sepanjang laga. Jadi hasil imbang ini bisa jadi alarm buat pelatih Carlo Ancelotti ya. Brazil masih terlihat belum sepenuhnya padu, apalagi tanpa kehadiran Neymar yang masih dibekap cedera. Dan tuan rumah Amerika Serikat juga tampil menggila dengan kemenangan 4-1 atas Paraguay. Dan Folarin Balogun mencetak 2 gol dan membawa Amerika Serikat mengirim pesan bahwa mereka siap menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini, teman-teman berdua. Jadi kalau aku boleh bilang, hasil semalam ini bikin Piala Dunia makin seru gak sih? Jadi Brazil ternyata belum tentu dominan. Maroko menunjukkan mental tim besar dan Amerika Serikat mengirim sinyal bahwa mereka bukan sekedar tuan rumah. Turnamen ini baru dimulai, tapi aroma kejutannya sudah terasa ya. So, setelah melihat performa semalam, menurut kamu siapa yang lebih berpeluang melangkah jauh, Brazil atau Maroko? Dan apakah Amerika Serikat bisa jadi kuda hitam Piala Dunia 2026? Gimana menurut kamu?
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu ajak aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

teman-teman Produa. Yuk siapin kopi paling pahit dan stok sabar yang banyak. Karena Piala Dunia 2026 bukan cuman soal adu taktik aja, tapi soal uji ketahanan mata kita di Indonesia. Kenapa? Karena ini bakal jadi turnamen paling maraton dan paling menantang buat jadwal tidur kita. Catat tanggal mainnya ya. Pesta ini dimulai dari 11 Juni sampai final di 19 Juli 2026. Berdasarkan jadwal resmi dari FIFA.com, total ada 104 pertandingan yang bakal digeber selama 39 hari. Jadi bayangin, di fase grup saja kita bakal disuguhi sampai 6 pertandingan sehari. Ini sih benar-benar definisi lari dari kenyataan yang sesungguhnya. Tapi ini tantangan terberatnya, perbedaan waktu. Mengutip data dari Time and Date, zona waktu di Amerika Utara itu rata-rata beda 11 sampai 14 jam lebih lambat dari WIB. Artinya apa? Kalau di sana main sore atau malam, di sini jatuhnya subuh atau pagi hari. Mirip-mirip Copa America, pertandingan kemungkinan besar bakal kick off mulai jam 5 subuh, jam 7 pagi, bahkan sampai jam 9 pagi. Nah, di sini dilemanya. Pas pemain idola lagi dribbling bola di babak kedua, kita di Indonesia lagi dribbling motor di tengah kemacetan menuju kampus atau sekolah. Mau bolos demi nonton Messi, tapi absen kuliah sudah mepet. Dilema banget kan? Jadi, buat teman Produa, strategi dari sekarang adalah atur jadwal tidur. Jangan sampai kalian jadi zombie di kelas gara-gara nontonin drama adu penalti sampai jam 10 pagi. Manfaatin fitur highlight di media sosial kalau memang jadwal kuliah nggak bisa dikompromi ya. Pertanyaannya, kalian tipe yang rela begadang sampai pagi atau tipe yang bangun subuh demi nonton babak kedua sebelum berangkat kampus? Apapun tipenya, tetap jaga kesehatan ya.

Ada kabar gokil nih buat kita yang ada di Asia dan Afrika. Piala Dunia 2026 benar-benar buka pintu lebar buat negara-negara yang selama ini sering dibilang underdog ya. Tahu nggak sih kenapa? Nah, FIFA resmi nambah peserta jadi 48 negara. Itu berdasarkan data FIFA.com. Jatah buat Asia naik gratis menjadi 8-9 slot. Sementara Afrika dapat jatah 9-10 negara. Ini bukan cuma soal angka, tapi soal mimpi yang makin nyata buat lihat tim-tim baru unjuk gigi. Nah, bayangin ya teman-teman Pro 2 ya, negara-negara kayak Amerika atau juga Yordania yang lagi naik daun di Asia itu punya peluang besar buat debut pertama kalinya di Piala Dunia. Belum lagi dari Afrika. Nah, di mana tim kuat kayak Mali, Burkina Faso itu akan kembalinya Nigeria yang bakal bikin turnamen makin berisik dan penuh dengan warna. Slot tambahan ini bikin persaingan di kualifikasi sekarang semakin seru karena peluang buat lolos semakin gede juga. Jadi, jangan heran ya kalau nanti kita lihat negara-negara kejutan lain itu muncul, Giant Killer, dan juga ngalahin tim raksasa di Amerika Serikat, Meksiko, atau juga Kanada. Oke, nah ini nih waktunya nih buat kita pantau terus perjuangan wakil Asia dan Afrika. Siapa tahu ada sejarah baru yang bikin dunia melongo kayak waktu Maroko melaju ke semifinal kemarin. Dukungan kalian di media sosial itu bakal menjadi bahan bakar buat mereka. Siap kawal negara jagoan kalian?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Roda BEM RRBN Cuman terbaik kamu, teman Pro 2 buat hari ini ya. Yang mau jalan-jalan kayaknya cuacanya sangat mendukung nih teman Pro 2 ya. Mungkin mau ke tempat-tempat wisata bareng orang-orang tersayang, mau healing sendirian juga gak masalah teman Pro 2 ya. Karena juga banyak kok yang healing sendirian, kita memang mungkin butuh me time banget sendirian. Atau juga kalau mau misalnya kayak pengen rame-rame tapi kebetulan teman-teman kamu nggak bisa, ya udah ikut trip ya. Banyak banget berserak sekarang nomor 2 ya, trip-trip misalnya kamu mau ke Pulau Kelau, Keluang, Pulau Bunta, pulau banyak lah ya, Aceh, terus juga misalnya mau naik gunung, Cotgo 2, Glebae, apalagi banyak lah Selawah ya kan. Jadi begitu banyak trip-trip yang bisa kamu ikutin teman nomor 2 karena kita butuh refreshing teman Pro 2. Kita butuh healing gitu. Selama ini kita sendiri sampai jualan, misalnya kamu yang kerja terus satu minggu, ya udah healing lagi. Terus nanti gitu lagi. Kalau misalnya sekarang ada duit, nabung dulu ya teman Pro 2 ya. Cari yang ini yang murah meriah gitu kan. Pantai, karena kalau wisata-wisata di Aceh ini luar biasa, dan Banda Aceh sama Aceh besar kan deket ya, jadi punya banyak terjun segala macam. Ih, kayaknya aku pun sendiri belum ikut semuanya, belum listnya sudah ada, tapi belum semua aku pergi teman-teman berdua. Gimana dengan kamu?

0: Pro 2FM, teman terbaik kamu.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

Dua tahun sebelum Piala Dunia dimulai, Chile diguncang gempa bumi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah dunia modern. Kota hancur, ribuan orang meninggal. Banyak yang yakin Chile tidak mungkin sanggup menggelar Piala Dunia 1962. Namun jawabannya justru terkenal sampai hari ini. Karena kami tidak punya apa-apa, maka kami akan melakukan segalanya. Kalimat itu datang dari Carlos Dearborn, tokoh penting di balik keberhasilan Chile menjadi tuan rumah. Dan akhirnya, Piala Dunia tetap digelar di Santiago. Ada 16 negara yang ikut berpartisipasi. Namun turnamen kali ini terasa jauh lebih keras dibandingkan sebelumnya. Bahkan banyak yang menyebut Piala Dunia 1962 sebagai salah satu edisi paling brutal dalam sejarah. Puncaknya terjadi saat Chile melawan Italia yang dikenal dengan Battle of Santiago. Pertandingan itu dipenuhi tendangan keras, pukulan, dorongan, bahkan polisi harus masuk ke lapangan untuk mengamankan permainan. Dunia yang menyaksikan lewat televisi benar-benar terkejut. Ya, siaran Piala Dunia kini semakin luas. Drama dan emosi turnamen bisa ditonton jutaan orang secara langsung dari berbagai negara. Namun lagi-lagi, Afrika belum memiliki wakil di putaran final. Negara-negara Afrika bahkan mulai melakukan protes keras kepada FIFA karena merasa terus dipersulit dalam jalur kualifikasi. Sementara dari Asia, Korea Selatan dan negara Asia lainnya juga gagal lolos. Di tengah panasnya turnamen, satu tim tetap tampil memikat, Brazil. Mereka datang sebagai juara bertahan dan masih memiliki banyak bintang. Ada Garrincha, pemain sayap yang sulit dihentikan. Ada Fafa, Amarildo, dan tentu saja Pele. Namun kejutan terjadi cepat. Pele mengalami cedera saat fase grup dan tidak bisa melanjutkan turnamen. Banyak orang berpikir Brazil habis dan akan runtuh tanpa bintang mudanya itu. Ternyata tidak. Garrincha justru tampil menggila. Dengan kaki bengkok khasnya, ia melewati lawan satu demi satu dan membawa Brazil terus melaju. Dan ia mencetak gol-gol penting saat melawan Inggris dan Chile. Brasil akhirnya mencapai final dan menghadapi Cekoslovakia. Sempat tertinggal terlebih dahulu, Brasil bangkit dengan menang 3-1. Mereka pun sukses mempertahankan gelar juara dunia. Dan untuk pertama kalinya sejak Italia tahun 1938, ada negara yang mampu menjadi juara dunia dua kali berturut-turut. Namun Piala Dunia 1962 juga meninggalkan satu pesan penting. Sepak bola dunia kini bukan cuma tentang keindahan permainan, tapi juga tentang tekanan, emosi, dan pertarungan harga diri antar negara.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia.
4: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
3: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

Dalam berdua, masyarakat punya peran penting ya dalam mengawasi dan mendorong penegakan hukum lingkungan di Aceh. Jadi warga diminta nih nggak ragu ya melaporkan berbagai dugaan pelanggaran yang terjadi di sekitar mereka ya, karena memang ini berpengaruh nanti ke kerusakan lingkungan teman berdua. Jadi menurut Haikal yang merupakan dosen teknik lingkungan dan peneliti PSLH UIN Araniri Banda Aceh, nah masyarakat kan pihak yang paling dekat nih sama lokasi kejadian dan sering kali jadi kelompok yang pertama merasakan dampak dari pencemaran ataupun kerusakan lingkungan gitu. Jadi ya masyarakat diminta untuk mendokumentasikan setiap dugaan pelanggaran yang ditemukan sebelum melaporkannya kepada pihak berwenang. Jadi itu langkah yang sederhana ya, dan jangan dimanipulasi, cukup dokumentasikan terus laporkan melalui jalur resmi yang tersedia. Dan laporan itu bisa disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup, Aparat Penegak Hukum, ataupun lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Dan selain masyarakat, ya menilai juga perguruan tinggi dan lembaga penelitian juga punya tanggung jawab nih untuk meningkatkan kesadaran publik, juga menghasilkan riset yang bisa bantu penyelesaian masalah lingkungan nih teman-teman.

92,6 Pro FM, RR Banda Aceh, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu yang mau jalan-jalan hari ini, ya kan? Di siang-siang hari ataupun dari pagi ya, pastikan kamu pakai sunscreen ya teman Pro 2, dan jaket-jaket yang panjang supaya melindungi kulit kamu lah dari keirengan. Karena ada sebagian orang yang putihnya itu lama gitu. Untuk mutih balik ya, pas ngitemnya kok cepet kali, mutihinnya lama gitu. Ada juga orang yang kayak udah putih terus kayak main di luar segala macam, tetap paling pun hitam, paling sebulan habis itu putih lagi, lebih cepet gitu kan, beda-beda ya. Tapi kita mensiasati kayaknya banyak nih ya orang-orang yang kayak susah putih cepet gitu, jadi harus perawatan segala macam, jadi pakai sunscreennya teman Pro 2, hand body yang bisa menjaga kulit kamu dari sinaran matahari teman Pro 2, dan juga pastikan kamu juga nggak buang sampah sembarangan ya teman Pro 2.

Nah, buat kamu juga seru loh, bawa misalnya bawa nasi dari rumah, lebih hemat juga ya, lebih asik juga dan juga mengurangi sampah yang ada ya. Oke, teman berdua, pastinya kamu tetap dengerin terus Pro 2 Banda Aceh, teman terbaik kamu.

92,6 Proda FM, RRI Banda Aceh Komuter Baik Kamu. Teman Pro 2, aku Amidali harus pamit nih dari ruang dengar kamu ya. Besok kita jumpa lagi di part keempat di Jaga Malam. Jangan gaul malam-malam ya, besok malam teman Pro 2. Dan makasih sama-samanya teman Pro 2. Dan setelah aku akan ada Kak Michael yang bakal nemenin kamu ya di part kedua santai siang ya di hari weekend hari ini. Duh, enak kali kalau mau jalan-jalan karena cuacanya tuh sangat mendukung gitu ya. Oke, kalau gitu tetap dengerin terus Pro 2 RRI Banda Aceh, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman pedua pastinya di manapun kamu berada saat ini. Senang sekali ada Ku Michael yang kembali hadir bisa menemani teman pedua semuanya pastinya di program Santai Siang ya. Dan tentunya kita ada di suasana weekend hari Minggu di tanggal 14 Juni 2026. Ya, cuaca tadi pagi sempat cerah banget. Ini agak-agak mendung sedikit aja nih tapi ya, di Kota Banda Aceh dan sekitarnya, tapi mudah-mudahan tidak melunturkan semangat kamu di hari Minggu ini.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kau bisa patahkan kakiku, tapi

Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi,

0: sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Tahun 1970, Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak dua kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari satu kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pelé membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pelé diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
3: Lah, gak, tunggu aku, gak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tau.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة خضب ولا بخيل ولا منن. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari.

Santai siang masih bareng sama aku Michael dan sudah menunjukkan pukul 1 atau pukul 13.00 waktu Indonesia bagian barat ya, tepat. Jadi kita sudah sempat break sejenak pastinya untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ya, khususnya untuk umat muslim di kota Banda Aceh dan sekitarnya. Dan seperti biasa nih, karena ini hari Minggu ya, tanggal hari tanggal 14 Juni 2026. Kalau di setiap minggu ya, nanti dari jam 2 atau dari pukul 14.00 sampai di pukul 16.00 itu kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta ya. Tentunya untuk mendengarkan teman-teman aku di sana untuk membawakan chart ya, top 20 Indonesia dan top 20 internasional ya. Seperti biasa setiap hari Minggu dan di relay oleh seluruh Pro 2 se-Indonesia termasuk kita di sini di Pro 2 Banda Aceh.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: Boy. Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah. Besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Depanmu.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: spesial Diana balik lagi di Indonesia Top 20 Nasional hari ini. Kita udah masuk pertengahan tahun, berarti mudah-mudahan ya perjalanan kita di 2026 ini dapat hal-hal yang baik, dapat hal-hal yang bisa bikin kita happy, rezeki makin banyak, dan yang paling penting apa? Sehat terus. Amin. Dan yang pasti buat bikin kamu happy nih, hari ini aku bakal nemenin kamu selama 1 jam ke depan untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin kamu buat yang mau support ya musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM tentunya yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Nadif Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai chart minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita. Ada lagu terbaru dari Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan.
1: Number 20.

0: banget ya. Gak usah dijelasin lagi lah, kayaknya seputar lagu ini satu Indonesia, bahkan di luar negeri juga udah pada tahu kayaknya sama lagu ini. Termasuk dengan penyanyi yang berikut ini, pasti udah banyak yang tahu dong. Kolaborasi ini keren banget dari Ariel dan juga Raisa, yang mereka nih berduet untuk soundtrack filmnya Dilan ya, Dilan ITB 19 berapa? Udah nonton kan filmnya? Yaudah kita dengerin aja, senang dengar suaramu lagi di posisi 8.
1: Number 18.

0: menjadi 2, naik 1 peringkat dari posisi 18 minggu lalu. Kita lihat progresnya minggu depan kayak apa ya. Kalau emang banyak yang request, pasti bakalan naik di tempat Pro 2, oke? Okay? Kalau lagu yang satu ini, sayangnya harus turun 1 peringkat dari posisi 15 ke 16 minggu ini teman Pro 2. Ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-Lamanya.
1: Number 16.

0: seneng banget deh aku tuh dengar lagu Bernadia yang ini, kayak apa ya, kayak kembali mendengarkan kegalauannya Bernadia lagi gitu. Kalau kemarin kan kita buat menyenangkan, kayak beda gitu ya. Walaupun juga lagunya nyenengin sebenarnya, enak juga, tapi ya beda aja gitu ya. Nah kalau lagu yang berikut ini gimana ya, dari judulnya sederhana, tapi lagunya menurut aku maknanya tuh gak sesederhana itu. Kita dengerin Sheila on 7 teman Pro 2 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: posisi 13 itu dia Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan. Aku tuh kalau ngomong judul lagu tadi ya, bawaannya pengen dinadain gitu, pengen dinyanyiin. Cuma nanti kasihan Bernadianya kan, kasihan juga kamu nanti harus denger suara aku yang nadanya tidak pada tempatnya. Ya udahlah, kita tinggalkan Bernadia dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 12. Ada Tohpati dan Nadif Basalamah dengan Semusim.
1: Number 12.

0: juga bertahan di chart. Udah 15 minggu ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya gimana. Kalau di sosial media sih masih viral ya lagunya. Masih banyak banget yang pakai lagu ini buat jadi sound videonya, ya kan? Tapi kita gak tahu requestan kamu gimana di Pro 2 ya. Kita tunggu aja minggu depan. Dan lanjut sekarang ke posisi 10, ada Tohpati dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita.
1: Number 10.

ke posisi 9 minggu ini. Mungkin doa kamu kurang kenceng kali itu Mampro 2. Tapi selain doa, harus request juga yang banyak biar lagunya posisinya naik lagi. Kalau perlu, requestnya keliling-keliling dari Pro 2 yang ada di Sumatera sampai yang ada di Papua. Kayak Farel Hilal dong keliling. Cuma sayangnya Farel Hilal nih kelilingnya masih di seputaran Jakarta kayaknya ya, kalau dari cerita lagunya. Kita dengerin di posisi 8, Keliling by Farel Hilal. Number 8.

0: naik dari posisi 11 minggu lalu. Cukup banyak sih menurut aku, dan lagu ini juga baru 6 minggu ada di chartnya top 20, tapi progresnya oke banget ya. Udah gak usah diraguin lagi kalau Raim Laode rilis single tuh pasti pecah banget sih. Sama kayak penyanyi yang berikut ini, setiap rilis lagu gak pernah ada yang zong. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi
1: number 6.

0: kapan istirahatnya, Gea? Tapi gak apa-apa, mudah-mudahan Gea tetap sehat biar bisa menghibur fans-fansnya juga di seluruh Indonesia ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 2 teman Pro 2. Ada Nuka nih dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 2.

0: aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Di posisi 20 ada Pamungkas, berapa kali kita saling memaafkan. Posisi 19, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 18, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 17, Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Posisi 16, Dimansyah Agar Selama-Lamanya. Posisi 15, Bernadia Dengan Rabun Jauh. Sederhana di posisi 14 dari Sheila on 7. Di posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Semusim Tohpati Nadif Basalamah. Masuk ke posisi 11 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Di posisi 10, Cinta Kita by Tohpati dan Fabio Asher. Sal Priyadi di posisi 9 dengan lagunya Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Posisi 8, Farel Hilal Keliling. Posisi 7, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 6, Liodra Teganya Kau. Di posisi 5, Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. Posisi 4, Enau featuring Ariel Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gia Indrawari dengan Seribu Kali. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Nuka Tema Pro 2 dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Kalau gitu langsung aja juara satu kita untuk minggu ini baru nih. Dia nih grup ya, baru banget terbentuk, baru banget rilis lagu juga. Tapi fansnya udah banyak banget. Langsung aja kita dengerin, ini dia NPD dengan Sempurnanya.
1: Number one.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

dan abis ini ada International Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Kids Record, NPDG, Musica, Antinormal, Yumi, UMI, Raim Laode, Farel Hilal, Orang Pertunjukan, Sony Music, Ivan, Sheila on 7, Dua Suara, My Music, Sony Music, dan juga Sunnyder, serta Mas Pau. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM dan download aplikasi RRI di Play Store atau di App Store. Terima kasih soundman kita hari ini Oza, dan yang pasti teman Pro 2, jangan lupa dengerin Indonesia Top 20 Nasional setiap hari Minggu jam 2 siang waktu Indonesia Barat, jam 3 sore waktu Indonesia Tengah, jam 4 waktu Indonesia Timur. Desi Aldiara pamit. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Yo yo yo, howdy teman produa seluruh Indonesia. Teman produa balik lagi barengan sama gue Landa Kersandar di hari Minggu ini di International Top 20 National Teman Produa yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira nih siapa yang harus meninggalkan chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini teman produa? Lo pasti udah penasaran teman produa. So, sit back, relax and enjoy the show. Gue harus menyapa dulu teman produa yang harus cabut dari International Top 20 minggu ini. Ada Taylor Swift. Aduh, ini pada udah lama banget ya dengan lagunya The Fate of Ophelia. Thank you banget Taylor atas lagunya yang luar biasa ini. Ini lagu udah lama banget dan juga banyak banget dipakai di sosial media pastinya. Well, saatnya kita jump in to the chart. Di peringkat ke-20 teman produa di minggu ini yang menjadi newcomers kita, Say Hello to Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
1: Number 20.

0: Berikutnya teman pro 2 di peringkat ke-19 teman pro 2 ada si Inespiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 minggu ini yang masuk ke minggu ketiganya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: peringkat ke-17 92 ada Olivia Rodrigo, This Is Drop Dead. Di peringkat ke-16 memasuki minggu ke-6 ya, the one and only Harry Styles dengan Aperture
1: number 16.

0: peringkat ke-15 minggu ini ada Bruno Mars melesat 4 peringkat dari minggu lalu, ada Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 Mampro 2 memasuki minggu kelimanya ada Summer dengan
1: Number 14.

0: Di peringkat ke-13 minggu ini, memasuki minggu ke-10-nya. Wow, say hello to the Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 memasuki minggu ke-5-nya, ada Blackpink dengan Go.
1: Number 12.

0: memasuki peringkat ke-10 our top 10 this week. Teman berdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman berdua ada Ariana Grande dengan Hate That Made You Love Me. Di peringkat ke-19 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-18 ada Dave Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-14 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. And this is our top 10 this week, teman-teman. This is Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 10.

0: Special Top 20 Nasional memasuki peringkat ke-9. Baru aja tadi kita udah 10 tanggal lagu udah gue bacain sama Pro 2. Sekarang di peringkat ke-9 memasuki minggu ke-14 ya teman Pro 2. Say hello to Taylor Swift dengan Apply. Berikutnya di peringkat ke-8 teman Pro 2 memasuki minggu ke-6nya, naik 2 peringkat dari minggu lalu, This Is Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 8.

0: 7.82 memasuki minggu ke-9-nya. This is Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6, teman Pro 2 memasuki minggu ke-8-nya. This is Bruno Mars dengan I Just Might.
1: Number 6.

0: kelima ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat keempat, minggu ini tema Pro 2 memasuki minggu ke-11 ya. Wow, ini udah lama banget sih, jujur raya ya. Dan lagunya menurut gue sih enak juga nih tema Pro 2. This is Raya dengan Where's My Husband.
1: Number 4.

0: 2, tadi lo dengerin Raye dengan Where's My Husband. Sebenarnya ini simply tuh kayak ngomong, lo tuh kemana sih, kenapa lama banget buat nemuin gue, suami gue tuh kenapa lama banget, lagi di mana sih jalannya. Emang agak cegil sih menurut gue si Raye ini bikin lagu ya. Tapi emang mungkin ini eranya cewek-cewek centil untuk show off ya. Well, kita akan lanjut terus sama Produa di peringkat ketiga minggu ini. Ada si Respiro dengan Die On This Hill.
1: Number 3.

0: jadi runner-up kita di minggu ini. Memasuki minggu ke-10-nya ada Kehlani dengan Folded. Sebelum memasuki jawara kita di minggu ini, teman produ our number one, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman produ ada Bruno Mars dengan Raise It All. Di peringkat ke-9 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-8 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-7 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-6 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-5 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Di peringkat ke-2 runner-up kita di minggu ini ada Kehlani dengan Folded. And our number one this week, teman berdua, yang bertahan selama 10 minggu di chart dan menjadi runner-up kita di minggu lalu, this is Olivia Dean dengan So Easy.
1: Number one.

0: congrats banget nih buat kamu yang udah request Olivia Dean di seluruh Indonesia tempat produa dan berhasil mengantarkan lagunya So Easy menjadi jawara di International Top 20 nasional. Gokil, semoga ini lagu bertahan lumayan lama di puncak ya. Dan teman produa, gak kerasa banget nih, udah hampir 1 jam gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Harusnya gue udah cabut dulu untuk melanjutkan weekend ya. Jadi thank you so much buat kamu yang udah stay tune dan juga udah request lagu-lagu di International Top 20 nasional teman produa. Request terus, thank you so much buat our soundman and our MD ada Mr. Oza. Saatnya gue untuk cabut dulu teman produa melanjutkan Landa Krisnandaru Sunning of the Air and I love y'all. Bye bye.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Waktunya sore ceria.

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Terbaik.

Selamat sore, masih dengan aku Ilmarsi, teman produser di 92.6 FM, teman terbaik kamu. Di sore ceria kali ini teman produser, tadi lagunya Nyoman Paul udah kita puterin. Next kita bakal muterin lagunya Noah. Tapi aku mau ngucapin dulu selamat sore buat kamu teman produser yang masih menikmati aktivitas di sore minggu ini. Teman produser, memang hari minggu sambil ngelihat sunset yang udah penat ya beberapa minggu yang lalu atau di hari-hari yang kemarin terasa lelah, terasa berat gitu. Jadi di hari minggu ini cobalah menikmati hari dengan penuh kenikmatan dan juga kebahagiaan teman produser. Aku ucapkan juga buat kamu yang sedang dalam perjalanan, semoga selamat sampai tujuan. Jadi buat kamu hari ini teman produser yang malam minggu kemarin, semalam ya, yang apapun kegiatan kamu itu, semoga di hari ini kamu menjadi lebih baik lagi ya daripada hari-hari yang lalu. Dan juga di hari ini keberkahan akan selalu ada di kamu teman produser. Next kita muterin lagunya Noah teman produser, suara dalam kepala untuk menemani sore ceria kamu.

0: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau bawa.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Sore ceria, teman terbaik kamu.

sore ceria, teman.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro2, masih dengan aku yang masih di 92,6 FM. Gimana nih teman Pro2, Piala Dunia, kamu kira-kira ngedukung nih, ngedukung negara apa nih teman Pro2? Ya kalau aku sih dari hati yang paling dalam ya semua yang kita dukung ya, siapa yang menang itulah yang akan kita dukung nantinya. Oke, mungkin buat kamu yang supporter Piala Dunia 2026 kali ini teman Pro2, semoga yang kamu dukung berhasil mencapai Piala Dunianya nih teman Pro2. Kira-kira persiapan apa sih buat FIFA kamu teman Pro2? Apakah kamu sudah menanti sekian lama ya, 4 tahun sekali ya gitu ya. Jadi mungkin kamu pilih negara yang memang benar-benar udah kamu idam-idamkan dan benar-benar udah kamu wanti-wanti teman Pro2. Jadi jangan pernah lewatkan FIFA ya di 2026 dan juga relay di RRI Pro 1 Banda Aceh dan seluruh Indonesia nih teman Pro2. Dan hasil pertandingan untuk sementara teman Pro2 di grup D itu Amerika di 4 dan juga ada Qatar di grup B. Grup B itu ada Qatar di 1 ya, Swiss juga 1 nih teman Pro2. Grup C ada Brazil, itu skornya juga 1 teman Pro2, dan melawan Maroko juga dengan skor imbang 1 nih teman Pro2. Nah, kira-kira nanti malam teman Pro2 siapakah yang akan bertarung nih untuk mendapatkan Piala Dunia? Jangan lupa saksikan terus teman Pro2 dan pantau terus Pro 1 RRI Banda Aceh. Tadi lagunya dari Marion Jola, serius sudah kita puterin, gak kerasa udah di pukul 17.48 menit waktu Indonesia Barat teman Pro2. Next kita muterin dulu lagunya dari Raim Laode, Suasana Rumah, untuk menemani sore ceria kamu.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Stadion Atlanta, Amerika Serikat, Spanyol.
1: Hai teman Pradua, Hello Bears. Nggak kira kalau udah di pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, teman Pradua. Dan kamu masih dengan aku, Ilma Arsy, di 92,6 FM di Sore Ceria, teman Pradua. Dan terpantau juga nih teman Pradua dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Teman Pradua, ini cukup ramai dan juga padat. Jadi buat kamu teman Pradua yang pengen jalan-jalan sore atau pengen jogging sore, teman Pradua, ayo dong luangkan waktu kamu untuk merefreshingkan diri kamu sendiri, teman Pradua. Dengan cara apa? Dengan cara jalan-jalan atau ngopi bareng teman-teman. Kira-kira kalau biasanya sore kamu ngapain aja nih teman Pradua? Mungkin ada sebagian dari kamu ngopi, ada sebagian dari kamu kerja kelompok, atau sebagian dari kamu nyusun skripsi ya. Ada juga mungkin sorenya itu jalan-jalan aja, ngerumpi sama tetangga juga asik ya teman Pradua. Boleh dong ceritain ke aku teman Pradua, kegiatan sore apa yang paling kamu sering lakukan atau bahkan tidak pernah kamu skip nih, kegiatan sore apa tuh teman Pradua.

0: Halo, Wan. Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Teman terbaik kamu.

Hai teman Pro 2, masih dengan aku Ilman Sidi 92,6 FM. Gak kerasa nih teman Pro 2, udah dipukul 18 lewat 43 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2. Dan kita puterin lagu-lagu bernuansa religi teman Pro 2. Sembari kita menunggu waktu pelaksanaan ibadah sholat fardu maghrib untuk warga Banda Aceh dan sekitarnya nanti pada pukul 18 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat teman Pro 2.

وتوكل على الله وكفى.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Ya baik teman Pro 2, saatnya kita ikuti halaqah maghrib langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Pada maghrib ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Tengku Haji Munawir Darwis LCMA. Kepadanya dengan hormat kami persilahkan. Sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Baitur Rahman dan pendengar RRI yang dirahmati Allah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita memanjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmat serta karunia yang tak terhingga yang selalu tercurahkan di dalam setiap detik kehidupan kita. Sebagai wujud dari rasa syukur tersebut, kita baru saja melaksanakan satu kewajiban, yaitu pelaksanaan ibadah salat maghrib yang kita tunaikan secara berjamaah baik di Masjid Raya Baitur Rahman maupun di masjid-masjid yang lain. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah serta diberikan istiqamah di dalam setiap amal kita. Hadirin berbahagia, malam ini sebagaimana kita maklumi bersama, yang menyampaikan halaqah maghrib secara rutin adalah guru kita Tengku Gamal Akhyar LCMA. Namun beliau saat ini masih berada di luar daerah. Karena itu, untuk menutup kekosongan pada malam ini, kami mencoba menyampaikan beberapa pesan-pesan daripada agama, daripada ayat-ayat Al-Quran dan tentunya hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan hendaknya memberikan manfaat kepada kita semua. Hadirin berbahagia, saya mengutip satu ayat di dalam Al-Quran yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 269. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Hadirin berbahagia, di dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa hikmah, tentang hikmah, apa itu hikmah, disebutkan di dalam firman Allah bahwa Allah memberikan hikmah, atau hikmah itu diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang melimpah. فَقَدْ أُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, diberikan kebajikan yang melimpah. كَثِيرًا, banyak. Sehingga ada para ulama menyebutkan khairan katsira, kebajikan yang tidak terhitung, yang melimpah, yang luar biasa banyak. Hadirin berbahagia, kita tentunya sering mendengar kata hikmah ini. Biasanya ada dalam masyarakat kita. Kita memahami hikmah itu adalah ada pesan yang tersirat atau satu rahasia yang tidak terungkap di balik sebuah kejadian dalam pemahaman mayoritas kita. Misalnya ketika kita menyebut
Ketika seseorang diuji dengan satu musibah misalnya, maka ada orang yang mengatakan mudah-mudahan di situ ada hikmahnya. Artinya dalam pemahaman masyarakat atau dalam pemahaman mayoritas masyarakat, hikmah ini diartikan sebagai satu bentuk rahasia, satu kebaikan yang dirahasiakan, yang tidak tampak wujudnya tetapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin berbahagia, hikmah ini hadirin berbahagia kalau kita melihat kepada asal usul di dalam bahasa Arab, disebut dalam fil mu'jam, ya, di dalam mu'jam ini, di dalam kamus Arab, maqais al-lughah, di dalam kamus bahasa Arab, maka disebutkan bahwa kata hikmah ini itu berasal dari kata hakama, dari tiga kata tersebut. Disebutkan tadullu ala aslin wahidin, jadi kata hikmah ini menunjukkan kepada satu sumber, satu asal. Apa artinya? Jadi dari kata hikmah ini nanti ada disebut dengan hukum misalnya. Seperti yang kita ketahui hukum ya, hukum aturan yang kita pahami di dalam literatur kita pahami, ada hukum Islam misalnya. Maka juga ini dari asal kata hakama itu tadi. Jadi artinya apa hadirin berbahagia? Wahuwa al-man'u, kata hikmah ini dari asal katanya adalah mencegah, artinya wahuwa al-man'u, artinya mencegah. Mencegah dari apa? Wahuwa al-man'u minadh-dhulmi, mencegah dari satu perbuatan kezaliman atau dari sesuatu yang ada kezaliman di dalamnya. Jadi kata hikmah ini sesuatu yang mencegah terjadinya kezaliman, sehingga wasummiyal hukma hukman li'annahu idza tamma man'u 'anit takhasum, sehingga di dalam penjabaran kata hikmah ini tadi, ketika kita mendengar kata hukum misalnya, ada hukum pidana misalnya, ada hukum keluarga, ada hukum dalam Islam ini, ada hukum jinayat misalnya, banyak hukum-hukumnya, dan di berbagai aspek, di berbagai sendi kehidupan kita itu ada hukum-hukumnya yang mengikat setiap perbuatan-perbuatan manusia itu. Maka hukum ini hadirin berbahagia adalah untuk mencegah terjadinya at-takhasum. Mencegah terjadinya at-takhasum. Takhasum itu apa? Takhasum itu dawadawi bahasa kita. Sehingga dengan adanya hukum itu tadi, maka orang yang sedang konflik misalnya, yang sedang bertikai, yang sedang berperkara misalnya, dengan adanya perangkat hukum ini tadi, maka izalah, liizalati at-takhasum, maka dengan adanya perangkat hukum ini tidak ada lagi dawadawi di antara dua orang manusia. Ketika misalnya satu orang menggugat saudaranya ke pengadilan misalnya, maka nanti ketika hukum atau pengadilan memutuskan perkara ini misalnya, maka pada akhirnya tidak ada lagi dawadawi antara orang yang sedang berperkara. Kira-kira begitu analoginya. Hadirin berbahagia, kemudian para ulama memberikan definisi secara istilah tentang hikmah ini.
Karena di dalam Al-Quran ini banyak sekali kata-kata yang menyebut secara jelas tentang hikmah. Seperti ayat yang kita bacakan di awal tadi, yu'til hikmata man yasha wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan bahkan hadirin berbahagia, di dalam banyak fawasil. Fawasil ini artinya ujung surat, ujung ayat. Di dalam setiap penutup, banyak penutup ayat di dalam Al-Qur'an itu menyebutkan tentang hikmah ini, tentang hakim, tentang misalnya wa kana Allahu aliman hakima. Bahkan Allah sendiri bersifat hakim. Bagaimana yang terdapat di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Sehingga para ulama memberikan definisi apa maksud daripada hikmah itu tadi. Kata para ulama, al-hikmatu al-isabatu fit tafkiri wal qawli wal amali wa tanzilil umuri mana wa tanzilil umuri manaziliha fi haqqi nafsihi wa fi haqqi ghairihi. Artinya hadirin berbahagia, orang yang telah diberi hikmah oleh Allah sebagaimana ayat tadi, yu'til hikmata man yasha. Jadi hikmah ini adalah barang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang dipilih oleh Allah. Sifat hikmah ini adalah pemberian anugerah yang Allah berikan hanya kepada hamba-Nya yang Allah inginkan. Para ulama menyebutkan apa itu hikmah, al-isabah. Al-isabah artinya ketepatan, keakuratan. Dalam apa ketepatan dan keakuratan? Dalam berpikir. Jadi orang-orang yang diberi hikmah itu tepat ketika mereka itu berpikir. Ketika misalnya ingin mengambil satu kebijakan, orang ini lebih tepat karena ada hikmah itu tadi. Hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah ini tidak didapatkan melalui pembelajaran. Tidak ada satu lembaga pendidikan yang memberikan gelar, misalnya si fulan itu gelarnya al-hakim, misalnya tidak ada. Si fulan itu manusia paling hikmah, paling bijak, dapat sertifikatnya, tidak ada. Tetapi itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya yang Dia pilih. Al-isabatu fit tafkir, tepat ketika berpikir. Artinya berbahagia, ini menarik. Misalnya ketika ada seorang pemimpin yang diberi hikmah dengan pemimpin yang tidak diberi hikmah, bayangkan ketika mereka itu mengambil satu kebijakan, membuat satu aturan, tentunya berbeda. Seorang pemimpin yang diberi hikmah oleh Allah dengan pemimpin yang tidak diberikan hikmah, kebijakan yang dia buat, pemikiran yang dia sampaikan tentunya berbeda. Al-isabatu fit tafkiri wal qawli, dalam berpikir juga tepat di dalam berbicara, berkata-kata. Ketika seorang pemimpin misalnya mengeluarkan satu statement di depan publik, maka orang atau pemimpin yang diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan mengkaji, akan berpikir puluhan kali sebelum menyampaikan satu statement. Karena satu kalimat yang diucapkan oleh seorang pemimpin ini memberikan pengaruh, memberikan dampak besar di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat, misalnya hadirin berbahagia, ada seorang presiden yang mengeluarkan satu pernyataan, maka ini akan berpengaruh dalam berbagai aspek, aspek ekonominya, politiknya dan sebagainya. Bahkan ada efek untuk kebijakan luar negerinya, misalnya kita sering membaca, misalnya gara-gara satu cuitan
seorang pemimpin, maka misalnya di dunia bisnis misalnya, itu banyak investor yang tidak jadi misalnya. Itu juga karena ketika mengeluarkan satu pernyataan oleh seorang pemimpin, maka punya pengaruh besar, punya pengaruh besar. Apalagi berbicara, direkam, diliput oleh media. Juga ketepatan di dalam beramal. Beramal ini bukan maksudnya amal saleh ya, bukan dalam pengertian amal saleh. Tapi beramal ini dalam melakukan satu kebijakan. Dalam membuat kebijakan-kebijakan, baik dia dalam kapasitas sebagai pemimpin, kapasitas dia sebagai kepala keluarga, kepala kampung, dan bahkan juga sebagai ketika dia mengambil atau bersikap atas nama dirinya, beretitude misalnya. Ketika dia seseorang, bagaimana beretitude dengan orang lain, bagaimana bersikap dengan orang lain, bagaimana dia gaya bicara dengan orang lain, bagaimana seseorang yang memiliki kapasitas keilmuan ketika dia berbicara dengan orang-orang yang di apa namanya secara pendidikan jauh di bawahnya, bagaimana sikapnya. Jadi dikatakan oleh para ulama, orang-orang yang diberi hikmah oleh Allah, maka mereka itu akan tepat di dalam berpikir, di dalam berbicara, dan juga di dalam bertindak. Karena itu hadirin berbahagia, kalau kita melihat sejarah Nabi SAW. Jadi Nabi ini ketika berhadapan dengan orang-orang, dengan sahabat-sahabat, dan juga bahkan dengan orang asing, ketika datang misalnya ada seorang asing yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, kemudian orang ini karena dia seorang badui, seorang yang tinggal di perkampungan di sudut atau di pinggiran kota Madinah, tentunya gaya bicaranya ini berbeda dengan orang-orang yang berpendidikan. Sampai misalnya ketika dia sampai di Madinah, memanggil nama Nabi dengan Ya Muhammad. Nah, ini kalau didengar oleh sahabat-sahabatnya ini pantang ketika memanggil Ya Muhammad. Karena hati berbahagia, di dalam Al-Quran, jangankan manusia, jangankan sahabat, Allah saja tidak pernah memanggil Nabi ini dengan Ya Muhammad, tidak pernah. Allah tidak pernah memanggil Nabi itu dengan Ya Muhammad, tidak. Tetapi memanggil dengan gelar kebesaran beliau, yaitu seorang Rasul. Jadi di dalam Al-Quran, kalau kita melihat bagaimana ketika Allah memanggil Rasulullah, itu

kalau kita kaji lagi, hadir berbahagia, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain, di dalam Al-Quran itu Allah memanggil namanya langsung. Seperti Ibrahim misalnya. Kalau Ibrahim, dalam Al-Quran disebutkan, ya Ibrahim wa'arid an hadha. Dipanggil namanya langsung oleh Allah. Ya Zakaria, wahai Zakaria. Ya Yahya, wahai Yahya. Ya Musa, wahai Musa. Ya Harun, wahai Harun, dan sebagainya. Tetapi ketika memanggil Muhammad, Allah tidak pernah memanggil dengan ya Muhammad, tidak ada. Tetapi meskipun ada kata Muhammad 4 kali disebutkan di dalam Al-Quran, itu 4 kali tersebut bukan dalam konteks memanggil Nabi, tapi bercerita dengan mengabarkan tentang sosok Rasulullah. Misalnya, wama Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad ini kecuali seorang Rasul. Wama Muhammadun illa Rasul. Qad khalat min qablihir Rasul. Dan sebagainya. Oleh karena itu hadir berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diberikan ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu memperlakukan lawan bicaranya itu dengan komunikasi yang sangat baik sekali. Meskipun kadang-kadang orang yang datang kepada nabi ini macam-macam. Ada yang kurang ajar di depan nabi misalnya, ada yang sampai ke Masjid Madinah mereka ini pipis duluan di Masjid Nabawi. Tapi Nabi tidak marah. Sehingga di dalam beberapa hadis tentang pertanyaan-pertanyaan sahabat-sahabat beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, misalnya ketika ditanya tentang amalan apa yang paling bagus pada Nabi, ayyul amali afdal, amalan apa yang paling bagus wahai Rasulullah. Jadi Nabi ini tidak menjawab satu versi, tidak menjawab amal yang paling baik ini adalah misalnya haji, amal yang paling baik ini baca Quran, amal yang paling baik ini apa misalnya berbakti pada orang tua. Jadi Nabi ini selalu menjawab dengan jawaban berbeda tergantung siapa yang bertanya. Sehingga para ulama hadir berbahagia, para ulama hadis kemudian mengkaji kenapa Nabi ini di dalam satu pertanyaan yang sama tetapi selalu memberikan jawaban yang berbeda. Kata para ulama, khususnya ulama hadis, mereka menyebutkan an-nakhtilaf riwayat innama ja'at li-ikhtilafi ahwalis sa'ilin. Jadi redaksi atau jawaban Nabi yang berbeda-beda tersebut itu dikarenakan Nabi memahami kondisi psikologi orang bertanya. Ada dalam hadis misalnya jawaban Nabi birrul walidain. Nabi, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling bagus saya kerjakan? Kata Nabi kepada orang ini, birrul walidain, berbakti pada orang tua. Kenapa Nabi jawab berbakti pada orang tua? Karena Nabi paling mengerti dengan kondisi sahabat-sahabatnya. Barangkali orang ini tahajudnya luar biasa, jamaahnya luar biasa, tetapi satu kekurangan yang ada pada orang ini adalah kurang baktinya pada orang tua. Maka Nabi menekankan, kamu bakti pada orang tua. Jadi Nabi paham setiap kondisi psikologi sahabat-sahabat yang bertanya pada beliau. Ada juga jawaban Nabi tentang al-jihad, jihadu fi sabilillah. Amal yang paling baik itu jihad pada di jalan Allah. Karena Nabi tahu orang ini kalau diajak jihad ini sembunyi-sembunyi. Kalau udah mau perang, kalau zaman dulu mereka ini sembunyi-sembunyi atau ya pura-pura sakit lah atau pura-pura tidak sehat dan sebagainya. Jadi Nabi menekankan al-jihadu fi sabilillah. Dan ini membuktikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam setiap perkataan beliau,

0: tindakan beliau dan juga pemikiran beliau selalu dalam keadaan yang tepat. Belum mengeluarkan satu perkataan, beliau berpikir dulu. Sebelum berbuat, berpikir dulu. Dan bahkan sebelum berpikir, mereka Rasulullah juga berkali-kali mengkaji, menalar dan sebagainya sebelum mengeluarkan satu pemikiran. Hadirin berbahagia, kemudian bagaimana mendapatkan hikmah itu tadi? Bagaimana mendapatkan? Atau barangkali upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan sehingga kita juga diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, mendapatkan hikmah ini adalah dengan ilmu yang bermanfaat. Artinya mengamalkan ilmu. Mengamalkan setiap ilmu yang kita peroleh. Artinya berbahagia. Mengamalkan ilmu itu bukan saja dibebankan atau diwajibkan kepada orang-orang yang belajar ilmu agama. Ilmu apa saja itu amanah. Ilmu apa saja itu amanah. Karena kerusakan yang disebabkan oleh orang berilmu ini lebih dahsyat daripada kerusakan yang dilakukan oleh orang bodoh, orang jahil. Bayangkan hadirin berbahagia, kalau orang jahil ingin mencuri, barangkali dia mencuri 100 ribu sampai 1 juta lah. Tapi kalau orang berilmu, dengan ilmu dia mencuri, bayangkan hadirin berbahagia. Itu kalau kita cerita korupsi, itu ada cerita dulu sampai ada negara yang bangkrut gara-gara pejabatnya korupsi semua. Kenapa? Ya itu tadi, karena ilmu tidak bermanfaat, tidak mengamalkan ilmu. Juga kalau kita lihat misalnya dimanapun di dunia ini, bagaimana rusaknya fasilitas publik, fasilitas umum, itu disebabkan oleh siapa? Apakah disebabkan oleh orang bodoh? Bukan. Yang menyebabkan rusaknya fasilitas publik ini, itu dikarenakan tidak amanahnya orang berilmu. Itu ketika belajar dulu bagaimana cara buat jalan misalnya, buat jembatan dan sebagainya, itu belajar betul-betul. Tetapi ketika diamanahkan oleh masyarakat, diangkat menjadi satu kepala apa misalnya, maka dia tidak amanah. Maka fasilitas publik sekarang ini banyak rusak gara-gara tidak amanah. Tidak amanah. Padahal dulu ketika dia belajar tekun, luar biasa, sampai mendapatkan gelar insinyur dan sebagainya. Tapi ketika diamanahkan untuk membuat sarana publik, maka dia buat ya sekedarnya saja. Karena apa? Karena ada keinginan-keinginan yang tidak sanggup dia tahan. Kalau dulu hadirin berbahagia, dulu ada, kita melihat misalnya ada peradaban-peradaban tua di dunia. Bagaimana kalau misalnya Anda ke Mesir misalnya, melihat bagaimana piramid itu. Umurnya ribuan tahun, tapi kalau kita melihat fisiknya ini tidak seberapa rusak. Artinya ketika mereka membangun piramid dulu, ini betul-betul dengan kualitas super. Artinya ribuan tahun kemudian masih ada manusia yang dapat menyaksikan piramid itu. Juga bagaimana peradaban-peradaban di negeri-negeri lain. Peradaban Cina kuno, peradaban India kuno, dan peradaban-peradaban di wilayah Amerika Latin sana. Itu banyak peninggalan-peninggalan terdahulu yang dibuat dengan kualitas super. Yang dibuat betul-betul dengan kualitas. Sehingga ribuan tahun masih bertahan. Tapi fasilitas di beberapa tempat, ya, mungkin karena dibuat bukan dengan ilmu, mengkhianati ilmu, dia membuat dengan apa namanya, dengan keinginan-keinginan yang besar. untuk menguasai sebagian ya sumber daya lah, sehingga membuat begitu saja, membuat ya, apa adanya, sehingga jangankan 1000 tahun umurnya, mungkin hanya beberapa tahun saja sudah rusak. Karena ini adalah bagian daripada amanah keilmuan. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa orang yang menginginkan hikmah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mengamalkan ilmu. Jadi mengamalkan ilmu itu bukan saja cerita orang belajar ngaji di daya, belajar di ma'had-ma'had, belajar ilmu agama, bukan. Apa saja ilmu yang kita pelajari yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka wajib menjaga amanah tersebut. Meskipun kita punya keahlian ngaduk semen, itu ilmu juga, maka amanahlah Anda sebagai pengaduk semen. Ini yang diinginkan oleh agama. Maka kata para ulama, ilmu yang bermanfaat itu, hadirin berbahagia, akan melahirkan amal yang baik. Ilmu yang bermanfaat melahirkan amal yang baik. Dengan mengamalkan ilmu, maka akan lahir peradaban-peradaban baru, peradaban-peradaban yang bagus, meninggalkan peninggalan yang luar biasa, yang berumur 100 tahun, seribuan tahun dan sebagainya. Bisa dimanfaatkan, bisa dinikmati oleh banyak manusia setelah kita mati. Hadirin berbahagia. Kemudian ada beberapa kisah ya. Ada beberapa kisah bagaimana seorang ulama menjaga, ketika mereka menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Karena adab-adab dalam menuntut ilmu ini juga bagian daripada tata cara ataupun dari wasilah untuk mendapatkan hikmah itu tadi. Ada adab-adab ketika seseorang ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagaimana ilmu yang kita peroleh ini bermanfaat? Ini ada adab-adab. Di antara adab-adabnya adalah, itu ada seorang dulu namanya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau ini ulama hadis, hadirin berbahagia. Ulama Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, beliau mengatakan begini. Dulu zaman saya, kata beliau, ketika ada ulama yang ingin menulis satu hadis, maka mereka itu telah mempraktekkan adab selama 20 tahun sebelum menulis satu hadis. Jadi tidak sembarangan. Artinya apa? Hadis yang beliau tulis, satu hadis yang beliau tulis, maka hadis itu akan dibaca, akan dikaji oleh generasi setelah beliau. 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, sampai 2000 tahun dan seterusnya. Jadi beliau ini, ulama-ulama terdahulu, sebelum menulis satu hadis, hadirin berbahagia, mereka ini telah belajar tentang adab selama 20 tahun. Supaya apa? Supaya ilmu yang beliau tulis ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang memberikan manfaat kepada orang lain, kepadanya dan kepada orang lain. Kemudian juga Imam Ahmad, hadir berbahagia, Imam Ahmad ini, Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini setiap kali beliau menyampaikan halaqah hadis, itu disebutkan dihadiri sekitar 5000 orang dalam halaqah hadis yang beliau sampaikan. 5000 orang hadir. Kemudian murid-muridnya ini berkata begini, orang yang menghadiri majlis atau pengajian Imam Ahmad bin Hanbal ini tidak semuanya belajar hadis dari beliau. Artinya motivasi mereka hadir itu bukan semuanya untuk mendengarkan hadis atau untuk belajar hadis. Kata murid-muridnya, yang betul-betul mempelajari hadis, belajar hadis dari Ahmad bin Hanbal itu sekitar 500 orang saja. 500 orang saja. Selebihnya hadirin berbahagia, sekitar 4000-an lebih mereka itu belajar adab dari Ahmad bin Hanbal. Apa yang belajar dari seorang Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar? Mereka itu mempelajari bagaimana duduknya Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau memulai halaqahnya, bagaimana beliau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar majelis beliau, bagaimana beliau itu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh orang-orang dalam majelis beliau. Artinya ada ribuan orang yang hadir pada majelis Ahmad bin Hanbal ini hanya untuk melihat adab daripada Ahmad bin Hanbal. Ini menunjukkan betapa adab ini menjadi di antara satu aspek terpenting dari apa namanya, attitude seseorang. Dan ini menjadi bagian penting daripada syarat seseorang mendapatkan hikmah, seperti yang disampaikan di awal tadi. Hadirin berbahagia, barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat pada kita semua. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

يدخل الجنة خضب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2 Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

0: jaga malam. Jangan galau, malam-malam. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Yah, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Okay, selamat malam semuanya. Buat teman Pro 2 yang terus stay tune di 90.6 MHz, semoga lagu-lagu yang aku pilihkan di malam hari ini lagu favorit kamu ya. Dan buat kamu yang masih ada di luar rumah, karena sudah larut ya, waktunya kamu untuk kembali ke diaman, waktunya beristirahat, karena besok juga akan kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. Selamat malam untuk kamu semuanya. Selamat mendengarkan lagu-lagu yang aku pilihkan kembali.
1: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong star ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

ya teman Produa dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Itu dia lagu-lagu hiburan yang sudah kupilihkan, semoga bisa menghibur kamu semuanya di kesempatan hari ini. Berikut ada informasi kembali aku hadirkan. Ada beberapa cara mengatasi insomnia yang perlu dicoba. Gelisah atau sulit tidur itu biasanya terjadi pada orang-orang yang mengalami yang namanya insomnia. Ada beberapa cara sih sebenarnya mengatasi insomnia yang bisa dicoba agar tidur kamu itu lebih nyenyak dan berkualitas, ya. Insomnia itu kan sebenarnya susah tidur, bahkan sama sekali nggak bisa tidur. Insomnia ini juga bisa terjadi sesekali, bukannya kondisi yang berbahaya, namun bila telah berlangsung lama, kondisi ini juga perlu diwaspadai. Ada cara mengatasi insomnia. Yang pertama itu luangkan waktu untuk relaksasi, teman Produa. Usahakan untuk terus berpikir positif dan konsumsi makanan-makanan yang sehat. Kurangi konsumsi minuman beralkohol dan berkafein. Hindari rokok sebelum tidur. Dan di sini juga kamu harus hindari atau juga antisipasi perubahan jam tidur saat berpergian dan bekerja. Ciptakan kamar tidur yang nyaman. Terapkan gaya hidup sehat. Konsumsi obat tidur itu sesuai dengan resep dokter. Itu yang terakhir kali kalau memang sudah beberapa cara dicoba nggak berhasil, ya. Oke, itu dia teman Produa dimanapun kamu berada yang terus stay tune. Bisa kamu coba salah satu dari beberapa tips yang sudah aku hadirkan di kesempatan berikut. Ya, semoga bisa bermanfaat buat kamu yang mengalami insomnia. Semoga bisa teratasi. Jangan lupa konsultasi dengan dokter.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi? Ini mungkin masih kotor, ngapain kamu lihat nih? Kamu goblok, cuma begini aja nggak bisa. Ngapain aja kamu nih?
1: Mina.
2: Ya, Tante.
1: Sini.
2: Kenapa, Tante?
1: Tadi Tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu Bapak marahin Mama, Tante.
1: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu, Tante. Tuh Bapak bilang Mama goblok, gak bisa urus rumah, segala macem.
1: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan Tante tadi tanya. Ya saya jawab, tuh. Udah ya, Tante. Saya mau main lagi.
3: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
4: Teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Perdua semuanya yang terus stay tune. Itu dia beberapa lagu-lagu yang sudah aku pilihkan. Aku juga di sini mau ngasih informasi kembali buat kamu, khususnya buat ibu-ibu muda ya, yang biasanya suka menjemur pakaian di luar rumah di malam hari. Nah, jangan biarkan jemuran di luar rumah pada malam hari ya, langsung diangkat. Beredar di masyarakat bahwa jemuran sebaiknya tidak dibiarkan di luar rumah pada malam hari. Konon, hal ini dapat membawa berbagai macam kesialan dan energi negatif ke dalam rumah. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang mendukung mitos tersebut, namun banyak orang masih mempercayai dan mengikuti kepercayaan tersebut loh. Nah, mitos yang mungkin berasal dari kebiasaan orang-orang masa lalu itu meyakini bahwa energi negatif atau roh jahat dapat melekat pada pakaian tergantung di luar pada malam hari. Mereka menganggap bahwa jemuran pakaian di bawah sinar matahari pada siang hari adalah hal yang terbaik dan juga bisa memberikan energi yang masih lengket pada pakaian tersebut gitu ya. Namun perlu diingat juga bahwa mitos itu hanya berdasarkan keyakinan dan pengaruh budaya tertentu. Tidak ada bukti ilmiah menunjukkan bahwa jemuran pakaian pada malam hari itu dapat memberikan dampak negatif pada penghuninya. Menjemur pakaian di luar rumah pada malam hari ini sama sekali tidak berpengaruh terhadap energi atau kesialan dalam rumah ya. Nah, sebenarnya menjemur pakaian pada malam hari itu dapat memiliki manfaat tersendiri. Sinar matahari biasa kan bagus untuk cepat mengeringkan baju gitu atau pakaian di siang hari. Nah, di mana untuk sinar bulan dan angin pada malam hari juga membantu mengeringkan pakaian dengan cepat. Selain itu, menjemur pakaian di luar malam hari itu dapat mengurangi konsumsi energi yang digunakan oleh mesin pengering juga ya. Itu loh untuk mitosnya yang sudah aku hadirkan informasi berikut ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Lagu-lagu hiburan kembali kita dengarkan, tetap stay tune di 92,6 MHz.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Jaga malam, jangan galau, malam-malam, teman terbaik kamu.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
2: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam, jangan galau, malam-malam.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk Bu.
3: Lah, masnya ayo,
4: berdiri, nggak apa-apa Bu.
3: Oh, terima kasih Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: aku pencet itu dipanjang. Langsung masuk semua.
1: Missy, Missy, Missy, excuse me, Missy. Muka ambil
2: itu. Ambil kakak juga, Kak.
1: Missy.
0: Tabek-tabek kok itu?
1: Kita enggak dengar, Kak, kah? Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
0: Kenapa kakak enggak pakai kata tabek?
1: Kasa majika apa maknanya?
0: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Tuh kak, tabe-tabe ki.
1: Ih, ku tahu, Ji.

زخم من.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita untuk sepanjang hari ini di program Madua RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

0: asing lagi dengan Bung Estu. Bung Estu, kalau dari percepatan Anda bagaimana melihat skema dari statistik nantinya dan formasi yang diturunkan oleh kedua pelatih ini?
1: Ada yang menarik di sini dengan tidak dipainkannya Antonio Rudiger ya di belakang, tapi Joshua Kimmich tetap menjadi leader bagi Jerman di belakang. Tapi untuk di lini, dari lini depan kita tahu ada Havertz, ada Musiala di sana, ada Sané. Ini pemain-pemain yang sedang on fire dengan tim-timnya, dengan klub mereka, dan nyaris semua pemain dari Jerman tampil. Pemain utama tampil di pertandingan ini. Oh, serangan tampaknya tadi

Kuras Saudani. Kita nantikan dan kembali bola bergulir dari sektor kanan bertahan Kurasau. Umpan pendek 1-2 saja. Main Kurasau, ada Revedi. Umpan

ini hampir saja tadi kecolongan lini serang Jerman. Bung Erik, ya, bagaimana baik. Dalam pertandingan ini Bung Erik? Ya. Terus sekali karena memang Jerman ini kalau secara peringkat ada di peringkat FIFA ranking 10. Dan saat ini Jerman tampaknya mencoba untuk membangun serangan kembali melalui ball possession. Tadi ada sang kapten mereka, ada Joshua Kimmich. Balik lagi ke belakang ada Jonathan Tah. Umpan saja ke depan. Ada tadi yang tuju adalah

Jerman berusaha membangun serangan, namun berhasil dipatahkan. Serangan balik dilakukan oleh Curaçao, namun bola kembali berhasil dicuri. Kali ini Leroy Sané maksudnya mengirimkan umpan ke depan kepada rekannya. Terjadi perebutan bola. Bola kini jatuh di kaki.

energi dari pemain Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz ini pemain depan yang sangat pemain second line yang bisa mengacak-acak lawan, dan itu terbukti ketika Mecha tadi memiliki ruang tembak akhirnya melakukan shooting dengan baik, tetapi sebelumnya dibuka oleh para

bisa diberikan kepada pemain di belakangnya lalu dilakukan syuting. Dan ini keputusan yang cukup bagus sejauh ini, dan memang kelihatan banget memang sejauh ini 7 menit berlangsung sampai 8 menit ini Jerman memang bermain tidak dengan lebih santai.

0: jadi akan menyulitkan bagi Curaçao sendiri.
1: Ya, pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-8. Dia Musiala memberikan umpan kepada awal punggung 23 Dapelis. Maka langsung tendangan. Namun bola tipis saja menyamping dari tiang kanan dari gawang Curaçao yang dijaga oleh Elron tadi. Tendangan dari nomor punggung 23 tadi Felix Meka, namun belum menemui sasaran dan masih 1-0 bagi keunggulan Jerman berkat gol.

tangan dimiliki oleh Jerman. Ada Musiala umpan 1-2 di tempat rekannya, mencari meliuk-liuk dari sektor dari gawang tendangan. Oh, masih mampu lagi dibelek oleh pemain dari

Lagi-lagi tusukan-tusukan atau kreasi serangan yang dibangun oleh Musiala kembali menciptakan peluang, kali ini dari tendangan Leroy Sané tadi.

0: dengan sangat cemerlang, sejauh ini disiplin, mampu menguasai bola, melindungi bola dengan baik. Mereka menjadi pembuka jalan bagi lini di belakangnya. Mereka menjadi pemain yang menyulitkan bagi Curaçao, dan itu menurut saya salah satu kekuatan penting dari Jerman di pertandingan ini, terutama Leroy Sané, Musiala, Florian Wirtz. Mereka bermain sangat disiplin, sangat bagus menjaga bola, tidak pernah kehilangan bola, dan mereka sangat percaya diri sekali dalam pertandingan ini, sehingga hampir setengah lapangan dikuasai, dan ini tentunya membuat mereka semakin bagus. Ada Randy Meka dari Meka,
1: Meka lagi. Oh, hampir saja Felix Meka lagi-lagi menciptakan ataupun

Formasi Jerman kali ini, saudara pendengar, menguasai bola, umpan pendek kepada Kimmich, masih Kimmich, umpan bola ke tengah kepada Nico, kepada Brown, berikan bola pendek, melebar ke sektor sebelah kiri, ada Wirtz di sana.

penjaga gawang dari Curaçao harus jatuh bangun. Beberapa kali kerap harus mengagalkan peluang dari Jerman. Dan kini Jerman kembali membangun serangan dari lini belakang mereka. Ada di sana Nico. Nico untuk berlari jogging tadi. Untuk menusuk ke sektor tengah lapangan. Untuk kembali menggempur pertahanan dari Curaçao. Kini umpan saja ke sektor kanan serang mereka. Ada 19 Leroy Sané.

juga dari lini serang mereka yang tentu menjadi salah satu strategi dari Jerman. Dengan kekuatan dan juga taktik yang dimiliki oleh para pemain berpanser ini, saat ini lemparan ke dalam Kurasau mampu kembali diambil alih oleh Jerman dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, inilah pemain dari Kurasau, Jürgen Lokadia, salah satu pemain yang juga menjadi kumpuan bagi lini serang Kurasau Jerman. Kini nomor punggung 15 ada Nico. Coba dia berjalan sambil menggiring bola kepada Jonathan Tah ke sektor kanan, kepada Kimi, umpan kepada ke Havertz.

0: Kini kembali Jerman membangun serangan. Ada Leroy Sané mendapat dua ataupun dibayang-bayang adalah dua pemain dari Kroasia Utara dari sektor kanan serangan Jerman.
1: Dan bola bertepatan dengan perebutan tadi meninggalkan lapangan pertandingan.

0: barisan pertahanan mereka, kirim bola ke belakang kepada Eloy Room, sang kiper yang pada pertandingan pagi hari ini harus bekerja ekstra keras untuk menggagalkan peluang-peluang yang diciptakan oleh Der Panzer Jerman. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Kurasau berusaha membangun serangan kepada Chong, terjatuh Chong, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya pelanggaran tadi yang dilakukan oleh Mega kepada Tahi Chong.
1: Ya, Tahi Chong ini pemain yang satu-satunya yang lahir dari Kurasau. Atau dia pernah juniornya pernah di Manchester United. Dia salah satu pemain yang berkiprah di Liga Inggris, tetapi memang agak-agak berbeda dengan pemain lain yang besar di Akademi Belanda. Dia besar di tanah kelahirannya, tapi mampu merangsek menjadi salah satu pemain inti dari Kurasau. Tetapi memang sejauh ini peran Tai Chong sebagai second line

mampu mengagetkan pemain dengan nomor punggung 10 dari Curaçao tadi yang melepaskan tembakan, yakni Leandro Bacuna tadi. Sayang sekali tendangannya masih melambung tinggi di atas mistar gawang yang dijaga kiper veteran Manuel Neuer. Masih aman Jerman hingga memasuki menit ke 19.22 detik. Jerman masih unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Felix Meka. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Joshua Kimmich menguasai bola. Kirim umpan pendek kepada Jonathan Tah, kepada Nico. Nico berikan kepada...

suhu udara mencapai 20 derajat Celcius tentu menjadi suhu udara yang sangat nyaman bagi kedua kesebelasan untuk bermain. Apalagi memang Houston Stadium ini merupakan stadion berkapasitas lebih dari 72.000 penonton dan mendapat dukungan langsung dari pendukung kedua kesebelasan. Dan saat ini terjadi pelanggaran sepertinya

0: campuran saus, dan ini menurut saya sebuah hal yang mengagetkan bagi Jerman. Ini pelajaran penting, ketika mereka asik menguasai bola, menyerang, bahkan bisa dikatakan hampir 20 menit atau 2 atau 15 menit awal mereka nyaris setengah lapangan mereka kuasai, mereka lupa bahwa ada hal-hal yang harus diantisipasi seperti serangan balik dan juga tusukan-tusukan serta permainan dari second line para pemain dari Curaçao yang terbukti baru saja gol penyama tercipta.
1: Ya tentunya.

7 hari 7 malam, namun mereka mampu mengagetkan Jerman dengan membuat gol penyama kedudukan yang dicetak oleh Livano tadi. Ya, baik saudara pendengar, kita nanti

lebar ke sisi sebelah kiri, dikembalikan bola kepada Nico. Pendek saja kepada Jonathan Tah, masih mencari rekannya. Ke belakang kepada Joshua Kimmich, kali ini melebar ke sektor sebelah kanan. Ada Leroy Sané tadi, kembalikan bola ke belakang kepada Jonathan Tah. Berikan bola kembali kepada Leroy Sané. Pendek saja kepada Nico.

0: sebuah heading ya, sebuah heading tadi yang dilakukan oleh siapa tadi? Wris nampaknya yang melakukan
1: Nico.
0: Oh ya, Nico.

melalui tendangan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru yang akan langsung dieksekusi oleh Nathan LeBron dari sisi kiri pertahanan. Kurasa sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, namun bisa tinju saja oleh Elen Room, menjaga gawang dari Kurasau ini. Kembali lagi peluang dari sektor kanan serang Jerman, mempunyai 17

0: menciptakan peluang juga dari second line.
1: Iya, dari skema-skema corner back selalu maju untuk memanfaatkan tinggi badan utama. Dan ini tampaknya dilakukan oleh Nico, pemain dari Borussia Dortmund ini, Nico
0: Fritz.

sudah meletakkan tadi bola dengan kaki kanannya di sudut kanan pertahanan dari Curaçao, akan mengeksekusi tendangan sudut. Kita melihat ada 5 pemain Jerman di area mulut gawang dari Curaçao, sudah bersiap-siap Kimmich. Kita masih menantikan, sementara itu penjaga gawang Ellerum juga menginstruksikan para pemain Curaçao untuk juga menjaga man to man pada pemain. Sudah dilakukan tendangan ke mulut gawang, terjadi duel di sana, namun masih bisa dihalau.

bisa lagi-lagi dicoreng pemain Jerman. Serangan kini Jerman mencoba melakukan tusukan tusukan tadi. Oh, di sana, di sana. Oh, mampu dibedol. Ada satu tusukan lagi lagi. Apa yang terjadi? Tampaknya bertubi-tubi pemain Jerman mencoba untuk memberikan ancaman dari gawang Curaçao tadi.

tinggi, umpan lambung yang dilakukan oleh Joshua Kimmich tadi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao. Ya, saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke 33, 40.

gol dari Jerman tepat tadi, Bung Erik menit ke-6 babak pertama, setelah tadi unggul atas Curaçao, dan kini Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain pasar Jerman, mencoba untuk membangun serangan pelan-pelan dari sektor lingkaran tengah garis pertandingan. Dan saat ini nomor punggung 10 ada Leandro Bacuna, mencoba untuk bermain lebih santai untuk tentunya membuat para rekannya bisa mengambil nafas sedikit setelah tadi terjadi gempuran bertubi-tubi dari lini bertahan mereka. Dan kini Curaçao masih terus membangun serangan dari Tahit Chong, tampaknya tadi kembali pada rekannya langsung ke depan yang dituju oleh rekannya di sana, ada nomor punggung 12, tampaknya ada Soji Hansen mencoba untuk melewati satu pemain Jerman, ada Kimi umpat saja ke belakang tadi nomor punggung 7 mencoba melewati satu pemain dari Jerman, langsung ke shooting, go! Sebuah percobaan dapat tendangan langsung tadi, namun arah bola masih melambung di atas gawang dari Jerman yang dijaga oleh

0: dilapis oleh El Room tadi hanya menjadikan tendangan sudut yang langsung dilakukan oleh Kai Havertz. Oh, nampaknya asisten wasit mengangkat bendera nampaknya.
1: Ya, bola tadi keluar sedikit keluar ya, jadi harus diulang.
0: Ya.
1: Ya, yang benar
0: ya harus diulang. Betul. Tendangan sudut yang dilakukan oleh Kai Havertz tadi berganti kali ini.

0: lagi-lagi lengah tadi. Para pemain bertahan dari Curaçao memanfaatkan umpan sudut tadi. Siapakah yang mencetak gol? Nampaknya Pavlovic tadi.
1: Nico Skoletor back yang mencetak gol dari ya. Belakang memang tugas seorang back atau center back biasanya memang memanfaatkan situasi-situasi seperti ini dan sebuah corner yang sangat pas tadi agak sedikit tengah walaupun sebenarnya sejauh ini Curaçao juga meladeni permainan terbuka dan memang dia berlari dari belakang tanpa pengawalan dan lompatan yang cukup tinggi memang susah sekali.

8 dan Jerman masih unggul melalui gol yang dicetak oleh Meka dan juga Nico. Sementara gol penyama kedudukan tadi dicetak

atau 3 gol yang tercipta bukan dari pemain lini depan, tapi dari pemain-pemain yang cenderung bertahan posisinya. Dan ini menurut saya inilah sebuah permainan yang terbuka. Kurasa meladeni Jerman dengan pemain terbuka, Jerman dengan percaya diri mau ngasih bola, dan ini sebenarnya salah satu pertandingan yang cukup menarik sih dari 4 hari pertandingan turnamen ini dimulai. Tapi kita melihat bahwa walaupun Kurasao di awalnya tidak diunggulkan, tapi mereka mampu mengimbangi, mencetak gol, dan beberapa kali mereka juga membuat repot para pemain dari Jerman. Ini menurut saya

0: pemain dari Wrist tadi, maksudnya kirimkan umpan lambung namun bola jatuh di kaki pemain Curaçao dan hanya bertepatan dengan itu bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Curaçao.
1: Ya, inilah satu peluang tentunya tadi diciptakan ataupun berhasil menciptakan gol Nico, sekaligus kembali membawa Jerman unggul 2-1 atas Curaçao. Kini Jerman kembali mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya dari lini belakang kepada penjaga gawang saja, Manuel Neuer. Pendek saja passing kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah kepada Kimi dari sektor kiri serang mereka. Ada Brown mencoba untuk melihat rekannya yang berdiri bebas ke area tengah lapangan pertandingan. Ini nomor punggung 5 nampaknya, Pavlovic. Umpan saja pendek kepada

0: Curaçao menyulitkan Jerman untuk menusuk ke area mulut gawang dari Curaçao. Kini dari sektor kiri serang, pemain Jerman mencoba melewati satu pemain dari Curaçao tadi, Fritz, pemain dari Arsenal ini, mencoba menusuk tadi dari sektor kiri serang Curaçao, namun gagal tadi, masih mengenai kaki dari pemain Curaçao.
1: Dia hanya menjadikan tendangan sudut yang bersiap-siap akan dilakukan.

bisa dihalau oleh pemain dari Curaçao. Kini terjadi duel lagi di selini serang kanan dari Jerman. Ini terjadi rebutan bola tentunya. Ya, pemain Curaçao nomor punggung 7, Juninho Bacuna umpan saja ke depan ke sektor kiri yang dimaksud oleh Badr

menyaingi penjaga gawang El Rom langsung melakukan tendangan jauh ke depan tadi yang tuju maksudnya kepada Jogen Lokadia. Namun arah bola justru lebih dekat kembali para pemain dari Jerman. Kini dari

Azur tadi ada menjatuhkan, walaupun sebenarnya dia bisa mengambil di gerakan pertamanya, mengambil pertama, tapi ketika mengambil bola pertama dia lepas, lalu ada kaitan kaki, dan itu di wasit POV-nya wasit sangat jelas sekali di kotak 16, jadi wajar.

meskipun memang kita lihat secara mentalitas, secara kualitas para pemain Jerman sangat sangat bagus dari pertandingan ini, terutama tiga pemain di belakang Kai Havertz tadi, Ritz, ada Musiala dan juga Leroy Sané. Dia tidak hanya menjadi perusak, tapi dia juga membuka celah agar pemain-pemain yang lain bisa mencetak gol. Buktinya adalah gol pertama dari Felix Meta. Mereka tiga orang ini membuka bola, lalu ada bola liar disikat atau ditendang oleh seorang Felix Meta dan

0: Ya baik, terima kasih atas komentarnya. Oh, seru sekali ini ya, Bung Estu. Tapi gimana nih menurut Anda, tadi kan prediksi pertama 3-0 ya. Ini meleset 1 poin nih. Berarti ada kemungkinan untuk tim Curaçao menang nih ke depannya atau bagaimana?
1: Seperti yang saya katakan tadi, apakah Curaçao bisa mencetak gol? Tapi Wisnu tadi kan sempat bilang ini bisa menahan nih.
0: Iya.
1: Ternyata memang sempat menahan. Tapi kalau saya

0: yeah. tadi terakhir. Tapi overall mereka mampu meladeni dengan baik permainan terbuka, permainan Jerman yang sangat agresif, sporadis. Dan menariknya adalah para pemain-pemain tengah mereka, misalnya Juninho Bakuna segala macam, bisa mengcover temannya di belakang.
1: Okay.
0: Jadi kerja keras empat main bertahan ini dibantu oleh rekan-rekannya yang

kayaknya posisinya adalah gelandang tengah atau gelandang serang. Jadi ini menurut saya sebuah kerja tim yang bagus. Kalau misalnya Jurgen Rokadia jarang dapat bola, menurut saya wajar saja memang serangan mereka tidak terlalu banyak. Dan

0: kesalahan dari Jerman kan, yeah, untuk bisa menguasai bola dan sampai menyerang. Dan itu terbukti dari jumlah statistik mereka sekarang, jumlah tendangan dari Jerman sendiri sampai 15, shoot on goal-nya 5, sedangkan lawannya berada di bawah 5.
1: Okay.
0: Menurut saya ini memang emang pertandingan yang seru. Kurasa mungkin secara kualitas kelihatan di bawah Jerman,
1: yeah,
0: tetapi mereka meladeni dan ini mencetak gol. Ini menurut saya sebuah apa ya, sebuah bukti bahwa sekelas Kurasao jangan dipandang enteng. Ecuador, Patria Gading harus waspada dengan apa kekuatan dari Kurasao ini.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Bung Estu atas analisisnya. Kita jeda terlebih dahulu ya, istirahat terlebih dahulu. Terima kasih, Bung.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awal dari informasi di mana tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kabupaten Pekalongan bersiap menggelar operasi pasar. Laporan selengkapnya oleh Miftahuddin Teddy.
1: Daerah nanti melalui mekanisme kepenanggaraan kita kayak itu, karena kenaikan BPND kan sudah dimulai dari yang polar.
2: TPID Kabupaten Pekalongan Muhammad Yuran Akbar mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga di lapangan dan telah menyiapkan sejumlah langkah pengendalian inflasi, termasuk pelaksanaan operasi pasar apabila terjadi gejolak harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kenaikan harga BBM berpotensi memicu efek rantai terhadap biaya distribusi barang dan jasa. Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin menunggu hingga terjadi lonjakan harga yang lebih tinggi di tingkat konsumen.
1: Pertama dari TPID, kami pasti akan melakukan koordinasi. Ya. Kami akan memantau kondisi perkembangan Kabupaten Pekalongan. Kami yang ingin kami pastikan pertama adalah terkait dengan pasokan, ketersediaan. Kita harus pastikan kebutuhan barang-barang untuk sembako itu ada. Dan sekembali kami melihat apakah sudah terjadi pergerakan mereka karena beberapa laporan yang mengatakan ini.
2: Yulian menegaskan koordinasi dengan instansi terkait, distributor, bulog, serta pelaku usaha akan terus diperkuat agar pasokan kebutuhan pokok tetap terjaga dan harga tidak mengalami kenaikan yang tidak wajar. Sementara itu, mahasiswa Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, Rizky, menilai dampak kenaikan harga Pertamax sudah mulai terlihat di masyarakat. Salah satunya adalah meningkatnya antrian di sepanjang stasiun pengisian bahan bakar umum pada BBM jenis Pertalite. Menurut Rizky, banyak pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax kini beralih ke Pertalite untuk menekan pengeluaran harian.
3: Kalau aku sih dalam pengguna Pertalite sih nggak mikirin Pertamax naik sih, cuman dalam hal itu Pertalite jadi malah lebih padat, lebih rame.
2: Selain memicu perpindahan konsumen BBM, Rizky juga menilai kenaikan Pertamax juga berpotensi mendorong naiknya harga berbagai kebutuhan pokok. Kenaikan biaya transportasi dan distribusi dinilai menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi harga barang di pasar. Dia berharap pemerintah daerah bergerak cepat melakukan intervensi pasar agar kenaikan harga BBM tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih luas. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dampak efisiensi PHK massal ancam lebih dari 1.000 pekerja di PT SGS Kabupaten Jombang. Laporan selengkapnya oleh Ane Kusuma.
4: Rencana efisiensi yang akan diterapkan PT Sumber Geraha Sejahtera atau PT SGS Jombang mulai memicu kekhawatiran di kalangan pekerja. Perusahaan dikabarkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan berstatus perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Ketua Serikat Buruh Plywood Jombang, Hadi Purnomo, dalam hal ini menjelaskan bahwa pihaknya telah menerima banyak laporan dari para pekerja yang merasa keberatan atas rencana tersebut. Berdasarkan informasi yang diterimanya, lebih dari 1.000 pekerja diperkirakan akan terdampak PHK mulai 30 Juni 2026 mendatang.
5: Berawal dari tanggal 5 kemarin, 5 Juni ya, itu ada salah satu manajer produksi atau manajer HRD yaitu Pak Novik menyampaikan kepada teman-teman di waktu forum adanya pengurangan karyawan sebesar 1.000. Jadi up-nya kita tidak tahu, ada yang mengatakan up-nya itu bahkan 300, 1.300, ada yang menyampaikan bahwasanya up-nya sampai dengan 1.500.
4: Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Rizdianto, turut menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menerima pemberitahuan resmi dari manajemen PT SGS mengenai rencana efisiensi tersebut. Dinas Tenaga Kerja dalam hal ini berencana segera memanggil pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan terkait kondisi usaha dan langkah yang akan ditempuh sekaligus mengupayakan agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari demi melindungi hak para pekerja.
6: Terkait dengan PHK itu ada pilihan yang terakhir. Nah, sehingga kalau memang ada proses komunikasi yang agak terlambat, harapan saya bisa dirangkul.
4: Di sisi lain, manajemen PT SKS menyatakan bahwa sudah 3 tahun terakhir mengalami kerugian yang besar. Dari kondisi inilah yang menjadi dasar perusahaan untuk melakukan efisiensi dengan kebijakan pengurangan tenaga kerja yang merupakan bagian dari langkah penyelamatan perusahaan di tengah tekanan ekonomi yang berkepanjangan. Arus Sumut.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita langsung saja saksikan ya tadi di babak pertama antara Jerman dengan Curaçao ini dengan skor 3-1. Dan tentunya sekarang ini kita sudah mulai di babak kedua dan akan dipandu oleh Bung Erik Hamzah dan juga Bung Joko Saputra dan juga tentunya ada pengamat sepak bola Bung Estu Santoso.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, saat lagi kita akan kembali menyiarkan pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jerman menghadapi Curaçao, di mana Curaçao baru saja ada melakukan pergantian pemain sebelum kick-off babak kedua ini. Pemain nomor punggung 11, di sana ada Jeremy Antonisse, masuk menggantikan rekannya nomor punggung 12, ada Sun Ji Hansen tadi yang main di babak pertama.

Saat ini Jerman di awal babak kedua mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri serang mereka. De Bruyne balik lagi ke belakang kepada Nico. Umpan jauh tadi kepada penjaga gawang Manuel Neuer. Pada Tah meminta umpan pendek passing saja pada Pavlovic. Pavlovic pada lagi Jonathan Tah. Enek saja kepada Musiala mencoba menjemput tadi nampaknya Meka. Kita lihat Jonathan Tah umpan saja 1-2 lagi kepada pemain-pemain Jerman ke kiri. Nomor punggung 15 Nico nampaknya umpan-umpan pendek ini diterapkan oleh pemain Panzer. Menusuk dari sektor gelandang serang dari Jerman. Tampaknya terjadi pelanggaran tadi terhadap pemain Jerman. Nomor punggung 10 Musiala nampaknya ya. Tendangan sudah dilakukan kembali. Fritz pada nomor punggung 19 pemain Jerman. Ada Leroy Sané. Umpan saja ke depan. Baris satu menuju. Sudah lalu.

0: dari Jerman, bermula dari Kapten Joshua Kimmich, memberikan umpan terobosan yang cukup bagus dengan sekali sentuh tanpa kontrol. Langsung seorang Musiala dengan naluri mencetak golnya yang sangat bagus, berhasil mengecoh kiper Rom. Yang pasti ini sebuah kejutan dan ini merupakan gol ke-10 bagi Jamal Musiala, 4-1. Dan ini membuktikan bahwa Jerman memang tidak menurunkan permainan mereka, langsung menyerang. Walaupun memang secara intensitas tidak setinggi di awal babak pertama tadi, tetapi kematangan dan kejelian Joshua Kimmich tadi memberikan terumpat terobosan yang sangat terukur kepada Jamal Musiala, membuat Jamal dengan mudah, dengan dikawal hanya satu pemain, Jamal dengan mudah membuat tendangan menyusur tanah tanpa melalui kontrol dan mencetak gol ke-4 bagi Jerman. Ini mungkin menjadi bagian hal yang penting, walaupun prediksi beberapa prediksi kurasa belum tidak bisa mencetak gol, tetapi kenyataannya meski kebobolan 4 gol, mereka sudah mencetak 1 gol. Dan ini juga menjadi warning bagi lawan-lawan berikutnya, bahwa Curaçao meskipun kalah 1-4, ketinggal 1-4 sejauh ini, secara permainan mereka tidak terlalu buruk di pertandingan ini.
1: Iya, baik saudara pendengar. Kali ini Jerman berusaha kembali mencoba membangun serangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Apakah yang akan melakukan lemparan ke dalam? Round 6 partnya kirim bola ke belakang kepada Nico, sodorkan saja pendek kepada Jonathan Tah, masih Jonathan Tah, berikan pendek kepada Joshua Kimmich, ke depan kepada Mecca, masih Mecca. Kali ini Brown menguasai bola, menusuk dalam kotak penalti, namun terjadi perebutan bola, masih Musiala menguasai bola, kirimkan belakang kepada

serangan namun berhasil dicuri oleh para pemain dari Curaçao. Mencoba kembali, saudara pendengar, saat ini dari sektor sebelah kanan Leroy Sané berusaha melakukan sprint namun dilanggar tadi oleh pemain dari Curaçao tadi, hanya menjadikan tadi oleh Leonardo Bakuna tadi pendek saja. Joshua Kimmich tendang langsung, hampir saja lagi-lagi mereka

namun berhasil ditepis tadi kembali. Saudara pendengar, Nico mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri Brown tadi, namun bola berhasil dihalau, kembali jatuh di kaki para pemain Jerman di depan kotak penalti dari Brasau. Nico menguasai bola, kirimkan kepada rekannya Wurits tadi, kembalikan kepada Nico, Nico kepada Brown, berhasil dicuri, namun terjadi sebuah pelanggaran tadi. Nico langsung saja kepada Meka. Masih Jamal Musiala kini menguasai bola, mendekati kotak penalti. Masih Jamal Musiala, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Oh,

0: mengirimkan umpan kepada Leroy Sané, namun sayang sekali tidak mampu dimanfaatkan untuk kembali mencetak gol dari Jerman. Sementara Jerman saat ini sudah unggul 4-1.
1: Ya, sementara itu saat ini Curaçao mencoba untuk membangun serangan melalui lemparan ke dalam, tadi sudah dilakukan. Kini membangun dari sektor tengah pertandingan. Ya, masih pemain Curaçao sepenuhnya ada Riquelme. Umpan pendek saja kepada rekannya dan De Veron for Ville, namun bisa curi pemain Jerman tadi. Ah, tampaknya dengan cekatan tadi pemain-pemain Curaçao kembali mencuri bola dari penguasaan pemain Jerman dari sektor kanan serang. Nomor punggung 21 ada Chong. Pendek saja kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran sepertinya tadi diganggu oleh Braun. Inilah dia Braun, pemain dari Jerman, Nathanael Braun, yang mencoba untuk mengganggu tadi pemain dari Curaçao, ada Tahit Chong. Kini mencoba untuk membangun cara perlahan Curaçao. Di sana ada pemain nomor punggung 21 Chong, harus mundur dia beberapa meter dari zonanya. Dan kini Chong menggiring bola, memberikan umpan kepada nomor punggung 7 dan cuma, namun bisa digagalkan oleh Pavlovic. Dan Diur dengan cekatan menendang bola ke depan yang diarahkan kepada T. Havertz, namun tampaknya terjadi pelanggaran lagi-lagi. Wasit asal Maroko, Jalel Jayet. Tadi ini Curaçao kembali mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan. Ada nomor punggung 10 tadi, Leandro Bakuna, tarik lagi jauh ke belakang pada penjaga gawang El Rum. Penjaga gawang berusia 37 tahun ini harus berjuang ekstra untuk menepis, untuk menggagalkan beberapa peluang yang kerap dilahirkan oleh pemain Jerman. Kini Jerman melalui Kimi, center kanan umpan ke mulut gawang. Di sana ada nomor punggung 17, di sana ada. Kita lihat Luis, sepakan

nyaman Jerman dengan keunggulan 4-1 hingga memasuki menit 54 di babak yang kedua ini. Kembali Jerman berusaha membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Ada Joshua Kimmich, kirimkan bola ke belakang kepada Jonathan Tah, kepada Nico dia. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Brown mencoba memasuki kotak penalti, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh kiper dari Elverum. Kali ini Chong dari Curaçao berusaha membawa bola, terjatuh, terjadi pelanggaran. Langsung saja tendangan bebas, kirimkan kepada pemain dengan nomor punggung 7, Juninho

tidak begitu akurat karena bola jatuh di kaki Armando Obispo. Kali ini masih menguasai bola di barisan pertahanan dari Curaçao. Kali ini Curaçao mencoba memancing para pemain.

Jerman ada Pavlovic. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz melebar ke sisi sebelah kanan, ada Leroy Sané. Kali ini masih Leroy Sané ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Joshua Kimmich, nampaknya berhasil dicuri bola oleh Bakuna tadi. Namun kembali Jerman menguasai bola setelah mampu mencuri tadi dari kaki Meka tadi. Joshua Kimmich kali ini menguasai bola, kirimkan kepada Nico.

0: Sané. Sané kepada Nico kali ini dari sektor sebelah kiri. Wurits menguasai bola, masih Wurits. Ada satu pemain Kurasaw yang berusaha merebut bola, berhasil mencuri bola tadi. Bakuna terjatuh, meninggalkan lapangan pertandingan. Sementara di tengah lapangan pertandingan, Jamal Musiala nampak mengerang kesakitan sambil memegang kakinya, nampaknya mengalami sedikit cedera Jamal Musiala setelah dilanggar tadi oleh Komenensia mencetak gol dari Kurasaw. Namun bukan sebuah pelanggaran. Sudah terbangun Jamal Musiala, masih dapat melanjutkan pertandingan. Kali ini Kurasaw berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil digagalkan oleh Nico. Bola jatuh di kaki Brown, meninggalkan lapangan pertandingan setelah dibuang tadi oleh para pemain dari Kurasaw. Lemparan ke dalam, bersiap-siap Nathaniel Brown, kirim bola ke belakang kepada Nico. Masih Nico, kirim umpan pendek kepada Neuer, kepada Jonathan Tah. Masih Jonathan Tah menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kirimkan kepada Pavlovic ke depan, kirim ke belakang kepada Joshua Kimmich. Umpan terobosan dari sektor sebelah kanan ada Leroy Sané, namun bola jatuh di kaki pemain Kurasaw. Dibuang saja bola oleh Room. Kembali bola berhasil dikuasai oleh para pemain Jerman, kali ini dari sektor sebelah kiri. Wurits menguasai bola, umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Kurasaw. Kali ini Kurasaw mencoba membangun serangan balik cepat dari sektor sebelah kiri. Ada Ponville tadi, kirimkan bola kepada Chong, namun umpan yang tidak akurat karena bola berhasil dicuri tadi. Kali ini Jonathan Tah mencoba kembali membangun serangan dari barisan pertahanan di sektor sebelah kiri. Pavlovic menguasai bola pendek saja kepada Wurits. Masih Wurits, kirimkan bola lagi kepada Pavlovic. Kali ini dari sektor sebelah kanan, kirimkan umpan kepada Leroy Sané. Berikan kepada Joshua Kimmich, kembalikan kepada Leroy Sané. Umpan 1-2 dengan Jamal Musiala, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Langsung saja Jamal Musiala kepada Joshua Kimmich tadi. Masih Joshua Kimmich dari sektor sebelah kanan lini serang dari Jerman. Kirimkan umpan ke belakang kepada Pavlovic. Pendek saja kepada Jonathan Tah, kepada Wurits. Kembalikan bola kepada Jonathan Tah. Masih Tah menguasai bola kepada Kai Havertz. Kirimkan umpan kepada Brown. Oh, umpan terobosan tadi tidak mampu dimanfaatkan oleh Brown tadi, karena bola lebih dekat kepada penjaga gawang Kurasaw, Eloy Room, yang berhasil tadi menyambut bola. Nampaknya terjatuh salah seorang pemain dari Kurasaw, Chong tadi.
1: Ya, sementara itu pendengar, memasuki menit ke-59 detik 45, di mana saat ini Kurasaw mencoba untuk keluar dari kepungan dari pemain Jerman dengan memainkan bola-bola pendek saja di lini belakang. Tadi mencoba langsung ke depan dari umpan yang dituju oleh rekannya nomor punggung 9 Jurgen Lokadia, namun tampaknya sementara itu juga kita lihat ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Jerman. Tampaknya tadi ada nomor punggung 21 yang diganggu oleh pemain Jerman. Ada Tahit Chong yang kerap kali memang merepotkan lini pertahanan dari Jerman. Dan kali ini tendangan bebas justru diraih oleh pemain Kurasaw, langsung saja ke mulut gawang. Ada dua pemain sana Kurasaw, namun mampu dihalau oleh pemain Jerman. Kini kembali peluang, namun bisa dimenangkan oleh Jonathan Hart. Serangan cepat coba dibangun oleh Jerman, namun bisa kembali dicuri oleh pemain dari Kurasaw. Kini dari sektor kiri, umpan 1-2 kepala Juninho Bakuna, namun tampaknya dibanggi-banggi oleh satu pemain dari Jerman. Nomor punggung 9 tadi Jurgen Lokadia mencoba merangsek dari sektor kiri serang Kurasaw dan harus dilanggar oleh pemain Jerman, Jonathan Tah. Ya, kita masih melihat meringis kesakitan pemain dari Kurasaw, Jurgen Lokadia, tadi setelah mendapatkan ataupun dilanggar oleh pemain dari Jerman, Jonathan Tah. Dan kita melihat ya memang di babak kedua ini setelah tertinggal 1-4 dari Jerman, Curaçao mencoba untuk keluar dari gempuran pemain-pemain The Panzer. Dan satu peluang ini harus dimanfaatkan tentunya di menit ke-61. Tampaknya berjarak 2 meter dari area kotak penalti Jerman. Peluang emas untuk menjadi Curaçao melalui tendangan sepakan bebas. Tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Curaçao. Kita masih melihat ada 6 pemain Curaçao di area mulut gawang dari Jerman. Apakah ini akan berbuah gol tentunya? Sudah bersiap-siap dia. Satu pemain dari Curaçao

0: 1-1 dengan kiper Eloy Room, namun sayang sekali tadi tendangan Leroy Sané dengan kaki kirinya masih melambung di atas mistar gawang dari Eloy Room. Dan sementara, saudara pendengar, saat ini tergantian pemain akan dilakukan oleh Jerman, di mana Undaf disiapkan masuk menggantikan Jamal Musiala yang tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 63 detik 53 dan untuk sementara Jerman unggul 4-1 atas Curaçao. Dan sementara itu pergantian pemain juga dilakukan oleh Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 9 ditarik keluar, masuk pemain dengan nomor punggung 16, nampaknya sang striker Lokadia ditarik keluar, digantikan Margarita dengan nomor punggung 16 dari Curaçao. Ya baik, saudara pendengar, saat ini bola berada di lapangan tengah pertandingan. Curaçao mencoba langsung menggebrak tadi, namun bola lebih dekat kepada Manuel Neuer. Langsung kirimkan umpan kepada Brown tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki pemain Bakuna tadi. Ada Antunes, kemudian ada Tahi Chong tadi menguasai bola, kirimkan umpan ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5, Alexander Pavlovic. Maksudnya tadi terjadi perebutan bola atau duel tadi di lapangan tengah. Kembali bola jatuh di kaki pemain dari Curaçao, masih menguasai bola Curaçao. Tahi Chong kirimkan bola kepada Bispo, ke depan kepada Juninho Bakuna, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun berhasil dihalau tadi oleh Jonathan Tah. Kali ini terjatuh Leandro Bakuna tadi, terjatuh setelah dilanggar oleh Undaf yang masuk tadi menggantikan Jamal Musiala. Leandro Bakuna, pemain dengan nomor punggung 10 pada pertandingan pagi hari ini.
1: Ya, kalau
0: sang kapten dari Curaçao nampaknya Bakuna.
1: Iya, dari catatan statistik sejauh ini, untuk catatan syutingnya, kalau pemain paling banyak melakukan syuting adalah Felix Mekka dengan 4 kali syutingnya, total syutnya. Ya. Kali ini serangan dari Jerman,
2: tendangan langsung, Curaçao atau di pemain Curaçao,
0: offside. Nampaknya hampir saja pemelut terjadi tadi ya, Bung Estu.
1: Benar.
0: Di dalam kotak penalti dari Jerman setelah terjadi tendangan bebas tadi, hampir saja Curaçao mencetak gol keduanya, namun masih beruntung nampaknya Manuel Neuer karena para pemain Curaçao tadi sudah berdiri dalam posisi offside.
1: Iya, buat catatan Jamal Musiala yang tadi digantikan oleh David Usaf, sejauh ini dia menjadi pemain yang paling banyak sukses dribble dengan 4 kali duelnya, juga 14 kali duel, 9 kali menang plus 1 golnya tadi. Dia juga melakukan 3 shooting, 1 on target dan melakukan 1 block shoot. Lalu dia secara permainan dia 2 kali passing sukses. Dan kali ini serangan lagi. Lalu catatan lain yang adalah dia punya touch chance atau sentuhan bola sebanyak 43 kali. Dan dia juga memiliki 2 kali tackle menang atau tackle sukses. Sedangkan di pembantu pertahanan dia melakukan 2 kali recovery. Catatan yang cukup bagus dengan rating 8,1 sejauh ini. Namun Jonathan Jamal Musiala sepertinya bermasalah dengan kakinya tadi dan harus diganti, sehingga dia tidak bermain penuh di pertandingan ini.
0: Iya, kembali Jerman berusaha membangun serangan dari kaki Ritz di sisi sebelah kiri. Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan pagi hari ini setelah memanfaatkan umpan dari Jonathan Ritz yang menusuk dari sektor sebelah kiri memasuki kotak penalti dari Curaçao dan mengirimkan umpan kepada pencetak gol dari Jerman. Brown tadi nampaknya masih kita nantikan apakah sudah dalam posisi offset atau belum. Nathaniel Brown tadi mencetak gol kelima bagi Jerman. Masih belum puas nampaknya Jerman, Bung Estoni, setelah mampu berhasil mencetak 4 gol dan kali ini menambah gol yang kelima melalui Nathaniel Brown. Nampaknya gol disahkan ya Bung ya, tidak dalam posisi offset.
1: Benar. Iya, jadi umpan dari atau asis dari Dennis Uzdaf emang sangat tipis sekali, tetapi ada di sana ada Leandro Bakuna. Nah, ini masih dalam kondisi onside.
0: Masih onside.
1: Iya, tapi ya memang pergerakan Nathaniel sebagai pemain sebenarnya posisinya ada fullback dia, fullback kiri, dan ketika dia masuk ke posisi kotak 16, terbukti ketika dia mendapatkan bola dari Uzdaf, dia mampu memaksimalkan dengan baik. Dan ini menjadi gol pertama dari 6 caps yang dimiliki oleh seorang Nathaniel Brown. Ini menjadi sebuah catatan menarik, debut di Piala Dunia dan dia bisa mencetak gol. Sebuah catatan yang sangat bagus bagi pemain bertahan berusia 22 tahun ini, Nathaniel Brown, yang merupakan pemain dari Eintracht Frankfurt. Yang pasti dengan 5-1 dan rata-rata atau 3 gol Jerman dicetak oleh pemain bertahan, ini membuktikan bahwa Julian Nagelsmann ini pelatih yang membuat Jerman dalam tanda kutip New Jerman atau Jerman berbeda dari 2 atau 3 musim terakhir atau 2 Piala Dunia terakhir. Dan ini menjadi sebuah harapan baru bagi Jerman pastinya, karena Jerman dalam 2 Piala Dunia terakhir tidak terlalu maksimal, bahkan harus pulang lebih cepat di 2022. Dan ini sepertinya menjadi harapan baru, menjadi cara bermain yang berbeda dari Jerman sebelumnya. Perpaduan antara efektivitas bermainan, bertahanan yang baik dan juga ketenangan. Tetapi balik lagi, ini Curaçao yang memang secara kualitas agak di bawah mereka dan sudah banyak diprediksi bahwa Jerman akan bisa menang besar.
0: Iya, nampaknya saat ini di lapangan pertandingan tengah dilakukan hydration break atau water break untuk memberikan kesempatan para pemain dari kedua kesebelasan untuk beristirahat sejenak sambil minum agar bisa fit kembali sebelum melanjutkan jalannya pertandingan di

0: pengamat yang menyebut bahwa akan terjadi banyak gol, dan kali ini terbukti banyak gol yang berhasil dicetak oleh Jerman.
1: Iya, di sejak babak pertama memang kelihatan sekali Jerman belajar dari gol yang dicetak dari pemain Curaçao, dan di babak kedua ini mereka kelihatan sekali bahwa mereka sangat lebih berhati-hati, terutama dalam lini tengah ke belakangnya dia berhati-hati, lebih menguasai bola, lebih melindungi bola, lebih meminimalisir kehilangan bola, dan ini terbukti mereka masih menguasai secara ball possession.

0: fokus mereka cukup bagus lah di pertandingan di babak kedua ini. Dan tampaknya Rudiger dimasukkan menggantikan Jonathan Tah, pergantian pemain yang sama dengan posisinya. Rudiger salah satu pemain yang cukup berpengalaman. Ada Leon Goretzka juga di sana. Siapakah yang diganti? Dan sepertinya
1: Nico.
0: Felix Mecca yang diganti.
1: Ober. Raum keluar menggantikan Nathaniel Brown
0: masuk. Ini ya, sepertinya untuk menyimpan tenaga untuk next pertandingan selanjutnya, karena Jerman masih akan menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan ini sepertinya banyak pemain yang digantikan semua, langsung 3 pemain dimasukkan. Ini cukup menarik pergantian pemain, walaupun memang pergantian dengan posisi yang sama.
1: Yang ini, kali ini sudah mendengar, terjatuh pemain Curaçao, Taichong tadi. Terjadi tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Bakcuna tadi. Sektor sebelah kini masih mencari rekannya. Kali ini Curaçao mencoba membangun serangan, kembalikan bola ke belakang kepada kapten ataupun kepada kiper Elo Room, berikan kepada Bakcuna ke depan kepada, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Brown. Kali ini Rich menguasai bola dari sektor sebelah kiri, kembali berhasil dicuri oleh Leandro Bakcuna. Terjatuh Taichong tadi setelah dilanggar oleh pemain Jerman Pavlovic tadi. Nampaknya Taichong yang sebenarnya tampil cukup baik pada pertandingan pagi hari ini. Bersiap-siap Taichong lakukan tendangan bebas kepada pemain dengan nomor punggung 5, Cero, ke depan, maksudnya kepada Antones. Namun masih dalam penguasaan para pemain Curaçao, kali ini dari sektor sebelah kiri. Antones, masih Antones, kirimkan bola kepada Bakcuna di lapangan tengah pertandingan. Kali ini dari sektor sebelah kanan, masih bermain bola 1-2 Bakcuna. Kali ini menguasai bola, berikan ke belakang kepada Obispo. Masih Obispo, kembalikan bola kepada Bakcuna, maksudnya kepada Taichong. Masih Taichong, ada dua pemain dari Jerman, ada Rudiger yang berusaha merebut bola memasuki kotak penalti dari Kuras, maksud kami dari Jerman. Namun sayang sekali tendangan dari Taichong tadi masih melebar di sisi sebelah kanan gawang Manuel Neuer.
0: Ya pasti, ya pasti ini sisa-sisa tenaga ya yang dimiliki Curaçao, mencoba Taichong

0: menghadapi kesulitan yang sangat sangat mendalam, walaupun mereka masih berusaha untuk menyerang. Dan salah satu ini serangan dari Curaçao.
1: Oh, sayang sekali tendangan tadi yang dilakukan oleh pemain Curaçao, pemain dengan nomor punggung 16 yang baru masuk di babak yang kedua tadi, yakni Margarita tadi, masih melambung tinggi di atas gawang Manuel Neuer. Masih belum merubah kedudukan, masih 5-1 bagi keunggulan Jerman. Kali ini Jerman menguasai bola. Neuer ke depan kepada Joshua Kimmich. Masih Kimmich menguasai bola, kirimkan ke belakang kepada Rüdiger. Pendek lagi kepada Nico, masih mencari rekannya. Kali ini ke depan kepada pemain, kali ini Brown. Kali ini Jerman berusaha melakukan tendangan namun berhasil. Bola jatuh di kaki Kai Havertz. Terjadi perebutan duel bola udara. Namun berhasil dipetik tadi bola di udara oleh Eloy Room. Masih memegang bola, langsung tendang ke depan. Bola jatuh di kaki Tahith Chong. Namun berhasil dicuri oleh pemain Jerman.

0: Fitz. Kembalikan kepada Leroy Sané, kepada Ritz. Masih Ritz kepada Leroy Sané. Masih Leroy Sané. Kali ini dari sektor sebelah kiri, Kai Havertz menguasai bola, umpan 1-2. Kali ini Brown menguasai bola, berikan kepada Kai Havertz, tendangan langsung. Oh, namun bola jatuh di kaki Joshua Kimmich, tendangan langsung. Oh, lagi-lagi Jerman menggandakan kedudukan melalui gol yang dicetak oleh Undav tadi, memanfaatkan umpan dari Leroy Sané tadi. Dennis Undav berhasil mencetak gol ke-6 bagi keunggulan Jerman pada pertandingan pagi hari ini, tepatnya pada menit ke-6. Nampaknya tadi memanfaatkan menit ke-76, memanfaatkan umpan dari Joshua Kimmich setelah tadi ada upaya crossing tadi dari Kai Havertz tadi.
1: Iya, sebuah kedewasaan dari seorang Joshua Kimmich ya. Dia sebenarnya dia punya ruang tembak walaupun memang agak sempit ya, tetapi dia lebih melihat Dennis Undav di sana di depan lebih leluasa karena kiper sudah mencoba menutup Joshua Kimmich dan bola diplacing atau diarahkan kepada Dennis Undav dan menjadi gol ke-6. Sebuah kedewasaan, sebuah pengamatan yang bagus dari seorang kapten Joshua Kimmich yang memimpin timnya mengungguli Curaçao sejauh ini dengan skor yang cukup telak 6-1.
0: Pesta gol nampaknya Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Bola saat ini berada di dekapan pemain ataupun kiper dari Eloy Room. Kirimkan bola ke depan, namun berhasil dicuri oleh Leroy Sané. Joshua Kimmich kini menguasai bola. Kai Havertz berikan kepada pemain dari Jerman. Umpan crossing tadi, namun lagi-lagi, oh, umpan yang tidak begitu akurat tadi. Namun kali ini bola berada di kaki Antonese. Masih lebih dekat nampaknya dicuri tadi bola oleh Rudiger. Berikan kepada ke belakang kepada kiper Manuel Neuer. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dennis Undav tadi, pemain yang baru masuk menggantikan Jamal Musiala tadi, berhasil mencetak gol tadi. Dennis Undav. Kali ini bola dikuasai oleh Jerman di lapangan tengah pertandingan. Rudiger pendek saja kepada

0: Kali ini Wrist menguasai bola. Belakang kepada Nico.
1: Ya, saat ini Jerman terus melakukan serangan dari sektor kanan maupun sektor kiri. Ada sang kapten Joshua Kimmich kepada Rudiger, umpan saja passing ke sektor kiri, ada Nico ke tengah, ada Kai Havertz, namun kembali jauh saja, back pass kepada Rudiger. Ya, masih memainkan bola ball position nampaknya timnas Jerman ini, sektor kita ini. Ya, umpan saja ke sektor tengah yang dituju tadi masuk kepada Kai Havertz, namun bisa kembali curi oleh pemain dari Krakaus. Ya, kini kembali Chong dari sektor kanan serang, namun bisa kembali dimandangkan oleh pemain dari Jerman. Cepat sekali ini serangan balik yang dilancarkan oleh Jerman. Di sana ada Goretzka, umpan saja ke kanan kepada nomor punggung 19 Reino Sané. Meliuk-liuk dia memasuki kotak penalti, langsung tendang. Oh, kembali mampu dimandangkan oleh pemain belakang dari Curaçao, nomor punggung 24 tadi, menghalau sepakan keras dari Leroy Sané sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut di menit ke-81, 7 detik. Dan setelah tertinggal dengan skor 1-6, memang Curaçao mencoba untuk keluar dari tekanan para pemain Jerman. Setelah gol dari Undav tadi di menit ke-76, kini Jerman juga belum puas tampaknya, masih mencoba untuk menambah golnya. Karena laga perdana ini menjadi sangat penentuan bagi Jerman untuk bisa terus meraih hasil maksimal. Kini Jerman melalui tendangan sudut, ancang-ancang sudah dilakukan, langsung saja mengarahkan bola ke mulut gawang, namun tidak ada rekannya di sana dan hanya menghasilkan sepakan ke gawang saja bagi Curaçao. Ya, Bung Esto, kita melihat setelah tertinggal 1-6, tampaknya Curaçao mencoba ingin kembali keluar dari tekanan pemain Jerman ini. Namun sejauh ini memang skema ataupun pergantian pemain, termasuk tadi memasukkan Jeremy, sang pelatih Dick Advocaat, memang belum memberikan perubahan yang berarti. Kalau menurut Bung Esto sendiri seperti apa dengan pergantian juga satu pemain dari Curaçao ini?
2: Iya, ada satu pemain berganti, dan ini mantan pemain Persib Bandung ya, Gervani Castaner, iya, yang juga yang sekarang bermain di Terengganu di Liga Malaysia. Ini menggantikan Tahit Chong. Dan sebenarnya secara permainan Curaçao ya memang ditekan hampir 80 menit ya, termasuk di babak pertama. Tetapi memang di babak kedua secara permainan Jerman jauh lebih disiplin, jauh lebih tertata, dan mereka tidak mau kecolongan seperti babak pertama. Dan itu salah satu yang membuat para pemain Curaçao semakin kesulitan untuk memberikan serangan balik ataupun mencoba melakukan penetrasi-penetrasi yang mungkin ya seperti di babak pertama tadi mereka lakukan. Dan salah satunya terbukti dari statistik yang ada, dari statistik pertandingan ini di babak kedua, khususnya untuk Curaçao bahkan mereka di babak kedua ini tidak memiliki shoot on target walaupun memiliki 4 shoot. Beda dengan tim lawan Jerman memiliki 8 kali shoot, 4 shoot on target. Bahkan untuk big change-nya ada 4 dari Jerman, dan ini kelihatan sekali sangat jomplang. Walaupun secara ball position tidak seperti babak pertama, masih 64-36,

0: pemain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama tadi.
1: Iya, tampaknya dibuang tadi saja tekanan yang diberikan oleh Curaçao dan Anton, pemain yang baru saja menggantikan sang kapten Joshua Kimmich di menit ke-82 tadi. Dan tampaknya memang dengan adanya beberapa perubahan pergantian kedua tim ini juga memberikan permainan pembeda di jelang-jelang menit akhir di babak kedua ini. Saat ini tendangan sudut diperoleh oleh Curaçao sudah dilakukan arahkan ke mulut gawang, namun bisa disundul ataupun diheading tadi oleh pemain belakang dari Jerman. Ya, Anton mencoba untuk membayangi satu pemain dari Curaçao. Nampaknya di sana ada Juninho Bakuna mampu dimenangkan oleh pemain Jerman. Kini serangan balik cepat dilancarkan oleh pemain Jerman dari sektor kanan. Nomor punggung 7 ke Havertz mencoba untuk merangsek ke sektor kanan serang dari Jerman, namun tarik lagi jajah jauh ke belakang kepada Rudiger. Mencoba untuk menghentikan sejenak tadi Rudiger, kembali diberikan umpan passing jauh ke kanan kepada Havertz, umpan 1-2 kepada Wiss, Wiss kepada Leroy Sané, merangsek lagi umpan diagonal ke kiri, mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri ataupun sektor kanan pertahanan Curaçao. Umpan 1-2 saja kepada Raum, langsung merangsek ke sektor bulu gawang, langsung tendangan. Masih bisa ataupun masih mampu tadi diblok dengan kaki kanan dari penjaga gawang Curaçao, Elorum, dan bola kembali diamankan oleh Elorum. Tampaknya peluang emas tadi diperoleh oleh Raum dengan tendangan ataupun sepakan kaki kirinya, namun masih membentur kaki dari Elorum dan lagi-lagi gagal peluang dari Jerman. Tentunya masih 6-1 bagi keunggulan Jerman. Masuki menit ke-85, 35 detik. Saat ini bola bergulir, masih dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Curaçao, Elorum. Umpan pendek saja kepada rekannya, ada Abispo. Tarik lagi ke belakang kepada penjaga Elorum. Kembali jauh dimersahkan, namun dicuri oleh pemain Jerman. Terjadi kemelut tadi di sektor pertahanan Curaçao. Mampu Curaçao umpan saja ke depan di sektor kanan yang dituju oleh pemain nomor punggung 9 tadi, maksudnya Oh. Tampaknya apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Curaçao ataukah terjebak dalam posisi offside tadi. Kita masih melihat memang masuki menit ke-86 ini, baik Jerman ataupun Curaçao sama-sama melakukan serangan dari sektor kanan maupun kiri. Dan kini kembali Jerman coba untuk kembali menggurung sektor pertahanan dari Curaçao. Rudiger berjalan dia ataupun berjoging untuk mencari yang melihat rekannya menjadi kosong. Ya, menggantikan bola sejenak dengan kaki kanannya, umpan saja ke depan tadi maksudnya kepada satu pemain Jerman, ke Havertz. Namun bola lebih dekat dengan penjaga gawang Curaçao, Elorum. Lempar saja kepada rekannya nomor punggung 18, Abispo. Umpan passing saja ke kiri pada rekannya, kembali lagi kepada Abispo. Hentikan sejenak bola, langsung umpan passing ke depan yang dituju oleh pemain depan Curaçao. Mencoba keluar dari tekanan tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain Jerman. Kini lemparan ke dalam, apakah akan dilakukan oleh pemain Curaçao? Ya, sudah dilakukan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Apakah yang memasuki menit ke-87, 28 detik saat ini,

0: dia sebagai seorang penyerang tengah, itu menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang memang cukup matang dan mencetak gol kedua atau brace di pertandingan ini. Dan ini kembali lagi sisa kekuatan yang dimiliki oleh Curaçao mencoba untuk bertahan, tetapi jebol juga gawang mereka, kembali jebol dan menjadi kekalahan, menjadi gol yang ketujuh dan dicetak oleh Kehanes tadi. Di sisa-sisa ini bahkan mereka masih terancam lagi untuk kebobolan lagi sepertinya, karena memang sisa-sisa kekuatan mereka sudah semakin menipis. Dan kali ini serangan
1: Raum kirimkan umpan crossing, dibuang saja oleh Bispo, jatuh di kaki para pemain dari Curaçao yang belum mau menyerah pada pertandingan pagi hari ini. Antonese, namun bola berhasil dicuri tadi David Raum, kirimkan tadi maksudnya kepada Goretzka tadi, namun bola jatuh di kaki Obispo dari Curaçao. Kirimkan bola ke belakang kepada kiper Elorum, masih mencari rekannya Elorum, masih menahan bola. Rum tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi bola udara, kembali jatuh di kaki pemain Curaçao. Kali ini dari sektor sebelah kanan ada Bakuna, kembalikan bola kepada rekannya Antonise, kembali kepada Bakuna, masih bermain-main dia di lapangan tengah pertandingan. Pemain dengan nomor punggung 5 dari Curaçao kali ini menguasai bola. Masih Curaçao kali ini dari sisi sebelah kanan. Bakuna tadi menguasai bola kali ini. Bakuna. Kirimkan bola ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 5. Dengan nomor punggung 7 tadi, umpan terobosan tadi maksudnya, namun bola jatuh di kaki Pavlovic. Kirim bola jauh ke belakang kepada Manuel Neuer. Kali ini dari sektor sebelah kanan, Anton menguasai bola dari Jerman, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Konfile kali ini mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri. Konfile masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Jerman. Kirimkan bola ke belakang kepada Antonise. Masih Antonise. Kali ini kembali dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan terobosan. Ada Anton dari Jerman dan Leroy Sané yang berusaha merebut bola. Masih dalam penguasaan pemain Curaçao, namun bola berhasil dicuri, dibuang saja oleh Rudiger tadi dan hanya menjadikan lemparan ke dalam. Bersiap-siap Bonville dari sisi sebelah kanan barisan pertahanan dari Jerman, lempar bola jauh ke belakang kepada pemain dengan nomor punggung 7, kirimkan umpan crossing, dihalau saja, kembali jatuh di kaki para pemain dari Curaçao. Pemain dengan nomor punggung 10 Leandro Bakuna berusaha direbut oleh David Raum tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Jerman. Dan saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit yang kedua, di mana wasit memberikan tambahan waktu 5 menit di babak yang kedua ini. Bung Estu, Anda melihat seperti apa usaha yang masih belum menyerah nampaknya Curaçao pada pertandingan pagi hari ini?
0: Iya, dengan sisa-sisa yang ada, Curaçao lebih cenderung menyerang ya dibandingkan mereka bertahan. Dan sudah kebobolan 7 gol,

0: atau memberikan keserangan penetrasi ke pertahanan Jerman bisa menambah gol.
1: Kali ini peluang dimiliki oleh Goretzka, namun gagal tadi melepaskan tembakan, berhasil dibuang saja. Kali ini bola jatuh di kaki pemain Jerman Pavlovic, maksudnya mengirimkan umpan terobosan, namun terjatuh Pavlovic. Setelah dilanggar Antonisse, nampaknya Pavlovic terjatuh. Oh, nampaknya Livano Komenensia yang melakukan pelanggaran kepada Pavlovic. Kita nantikan tendangan bebas dari luar kotak penalti Curaçao. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara bersiap-siap pemain Curaçao, ada 4 pemain yang siap melakukan pagar betis untuk menghalau tendangan bebas dari Jerman. Bersiap-siap kapten Eloy Room. Siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Detik-detik akhir pertandingan di babak yang kedua, ada 3 pemain dari Jerman yang sudah berdiri di depan bola. Nampaknya David Raum, ada Leroy Sané, dan juga Wris. Bersiap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Pemain Jerman juga sudah maju ke depan. Leroy Sané, oh, David Raum nampaknya kirimkan umpan. Goretzka, masih Goretzka menguasai bola. Oh, bola jatuh di kaki Anton, kirimkan umpan crossing. Oh, sayang sekali umpan crossing dari Raum tadi yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Anton Rudiger tadi. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit asal Maroko, Jalal Jayed, meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua. Unggul Jerman pada pertandingan pagi hari ini. Pesta gol Curaçao berhasil mencetak 7 gol dan hanya mampu menciptakan 1 gol pada pertandingan pagi hari ini. Bung Estu, kalau Anda melihat sebenarnya apa kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Curaçao sehingga mampu dijebol sebanyak 7 kali gawangnya tadi oleh Jerman?
0: Ya, kalau di babak pertama sebenarnya mereka bermain cukup disiplin ya. Lini tengah mereka membantu pertahanan dengan baik. Tapi di babak kedua sepertinya memang mereka mulai, terutama di 20 menit terakhir, mereka mulai keletihan dan mereka kelihatan sekali cara bertahan mereka tidak sedisiplin sebelumnya. Dan itu membuat mereka enggak dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Jerman. Tetapi Jerman di babak kedua juga bermain jauh lebih disiplin dibandingkan babak pertama. Jadi gol dari Curaçao sepertinya melecut mereka untuk bermain lebih disiplin, terutama di lini pertahanan mereka. Mereka mengurangi sedikit sekali kesalahan penguasaan bola, salah umpan, ataupun mereka cukup semakin disiplin dalam melindungi bola. Dan itu menurut saya yang menjadi nilai plus ini. Kalau ngomong kesalahan, tidak terlalu banyak kesalahan sebenarnya dari Curaçao, tapi memang secara kualitas memang jauh berbeda dengan Jerman. Dan ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan, mentalitas Jerman memang di atas Curaçao satu level.
1: Ya, meskipun gawangnya berhasil dibobol sebanyak kali, namun Curaçao setidaknya mampu mencetak sejarah, membuat gol pertama di Piala Dunia melalui gol tadi yang dicetak oleh Livano Komenensia.
0: Yang pasti gol ini adalah gol yang cukup mahal ya, karena gol tercipta untuk penyama, bukan ketika sudah kebobolan banyak. Dan ini sebuah warning bagi lawan-lawan mereka, walaupun mungkin secara kualitas dengan Pantai Gading atau Ivory Coast di bawah, tapi ini juga harus diwaspadai mereka, termasuk Ekuador juga. Sedangkan Jerman berikutnya mereka akan melawan Pantai Gading. Tentunya bukan pertandingan yang mudah karena salah satu tim kuat di grup E ini adalah Pantai Gading. Dan ini Jerman harus belajar dari kesalahan ketika kebobolan oleh Curaçao tadi. Itu menurut saya seperti itu.
1: Iya, yang harus dilakukan Curaçao nih agar setidaknya mereka mampu tampil lebih baik di pertandingan selanjutnya, apa Bung Estu?
0: Ya, menurut saya dari Curaçao adalah mereka tidak turun mental drastis dengan kekalahan bajak ini, tapi mereka belajar dari apa yang mereka rasakan ketika menghadapi Jerman, termasuk ketika mereka sempat mencetak gol, sempat mengimbangi 20 atau 15 menit di babak akhir babak kedua, babak pertama tadi. Yang pasti konsistensi mereka dengan permainan mereka yang disiplin, beberapa kali bertahan dengan baik, itu mungkin yang lebih ditingkatkan. Tetapi satu lagi, kalah 7-1 memang menyakitkan, tetapi ini bukan belum akhir segalanya. Mungkin mereka sulit untuk lolos ke fase selanjutnya, tetapi mereka bisa mencuri poin dari tim yang lain lawan Pantai Gading dan Ekuador, termasuk ketika pertandingan kedua lawan Ekuador.
1: Ya, kemudian dari Jerman juga patut menjadi warning karena gawangnya berhasil dipukul tadi oleh tusukan yang dilakukan oleh Komenensia tadi. Apa yang harus dilakukan oleh Jerman nih, setidaknya bisa memperbaiki lini pertahanan mereka di pertandingan selanjutnya, Bu?
0: Iya, gol tadi merupakan gol yang mengejutkan ya, karena ada celah sedikit dimanfaatkan oleh para pemain Curaçao. Jika lawan lebih sporadis atau lebih bagus secara kualitas ya, mungkin hal yang sama akan terjadi lebih dari sekali. Jadi Jerman harus belajar bahwa ketika mereka menguasai bola, ketika mereka menguasai keadaan, mereka tidak lupa bahwa mereka juga harus konsentrasi fokus pada lini pertahanan, harus konsentrasi fokus pada beberapa kejutan yang mungkin diciptakan oleh musuh-musuh mereka. Dan ini merupakan pelajaran penting bagi Jerman ketika mereka harus menang 7, cetak gol 7 tapi harus kebobolan. Itu menurut saya Jerman akan belajar dari hal itu, karena memang gol Curaçao tadi diciptakan dari sebuah skema permainan yang cukup bagus, dan itu bukan gol yang murah ya, karena gol tadi saya katakan itu gol penyama. Jadi menurut saya Jerman juga masih ada beberapa celah yang harus diperbaiki, karena salah satunya gol terjadi, dan salah satunya adalah mereka masih beberapa kali lost fokus di beberapa momen untuk pertandingan ini. Lawan selanjutnya tentu tidak ringan, lawan selanjutnya tentu ingin juga menyulitkan Jerman, dan ini yang harus Jerman pahami untuk pertandingan selanjutnya.
1: Ya, di lapangan pertandingan saat ini juga nampak ini euforianya.

0: ya, dan bahkan mereka tampak masih bersorak-sorai atau masih tampak cukup gembira dan juga masih menyapa para pemain mereka atau para pemain Curaçao yang turun pada pertandingan pagi hari ini. Karena tentu saja Bung Estu, ini adalah sejarah bagi Curaçao. Meskipun hasilnya boleh dibilang mereka kebobolan banyak-banyak, namun nampaknya para pendukung atau supporter dari Curaçao masih nampak cukup gembira pada pertandingan pagi hari ini.
1: Yang masih di Piala Dunia 2026 ini, Curaçao adalah negara terkecil, baik terkecil secara populasi maupun negara terkecil. Bahkan

0: tetapi mereka menunjukkan bahwa perjuangan mereka cukup baik sejauh ini, walaupun kebobolan 7, tapi mereka juga melawan Jerman. Dan yang pasti, Curaçao tetap punya nilai plus di pertandingan ini, punya nilai plus dan punya nilai apa ya, secara permainan mereka layak diwaspadai oleh lawan-lawan selanjutnya.
1: Ya, Bung Estu. Kemudian ini lawan selanjutnya Jerman siapa, Bung Estu ini?
0: Pantai Gading.
1: Pantai Gading. Bagaimana Anda melihat calon lawan dari Jerman di pertandingan selanjutnya?
0: Iya, Pantai Gading salah satu tim kuat di grup E ini, jadi salah satu pesaing mungkin pesaing terkuat dari Jerman. Selanjutnya, sedangkan Curaçao akan melawan Ekuador. Ekuador adalah salah satu negara di CONMEBOL yang juga punya beberapa pemain yang bermain di Eropa. Artinya dengan hasil 7-1 ini, perjuangan satu kaki Jerman mungkin sudah di fase knockout ya, tapi mereka tidak boleh lengah, mereka tidak boleh lost focus seperti yang tadi tercipta gol di ketika pemain Curaçao mencetak gol ke gawang mereka.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Estu Santoso atas ulasannya di pertandingan pagi hari ini. Terima kasih. Dan saudara pendengar, pertandingan antara Jerman menghadapi Curaçao berkesudahan dengan skor 7-1. Pertandingan perdana bagi Jerman di grup E Piala Dunia 2026. Dan saudara pendengar, dengan demikian telah berakhirnya babak yang kedua. Dengan demikian, usai sudah laporan kami untuk pertandingan di grup E yang mempertemukan antara Jerman dengan Curaçao. Saya Erik.

keputusan ya. Pertandingan antara Jerman melawan Curaçao ini berakhir dengan skor 7-1. Dan tentunya seperti banyak prediksi yang sudah kita dengarkan dari beberapa pendengar di awal ya, ini memang terbantai nih Curaçao nih, karena ini Curaçao adalah tim yang

0: kita akan jeda atau istirahat terlebih dahulu untuk menuju pertandingan antara Belanda melawan Jepang.
1: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Jerman versus Curaçao.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati Info Rindan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kami akan hadirkan topik terkait prediksi Belanda versus Jepang di Piala Dunia 2026. Pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana yang sangat dinantikan di Piala Dunia 2026 ini. Secara taktis, nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama pemerhati sepak bola. Karena memang disebutkan sebelumnya terkait pertandingan ini, Belanda versus Jepang adalah yang dinantikan di Piala Dunia 2026. Lantas seperti apa dari

Jaya Bung Ram. Ini pertandingan Belanda melawan Jepang diprediksi menjadi big match perdana ya Bung Ram ya, sangat dinantikan di Piala Dunia 2026. Tapi kalau secara taktis, bagaimana Bung Ram melihat benturan gaya main Eropa Barat yang mengandalkan struktur dan fisik melawan disiplin tinggi serta transisi cepat khas

mengakar ya, menyita perhatian. Jadi ini adalah big match juga. Kayak ini kayaknya ada juga yang big match yang grup A itu Korsel sama Ceko, ya kan. Berikut nanti ada Inggris Kroasia, ya kan. Baru ada Brasil Maroko. Nah, Belanda Jepang ini saya kira akan mampu menghadirkan emosi tinggi bagi kedua tim. Nah, Belanda seperti kita ketahui bersama kan cuma paling banter dia 3 kali runner up kan runner up-nya. Nah, sementara Jepang meskipun hanya sampai di

bisa menghadirkan kejutan-kejutan. Nah, jadi Jepang menurut pandangan saya dia memiliki kecepatan ya, karena bertumbuh agak beda dengan Eropa. Nah, dia memiliki kecepatan dan disiplin tinggi dalam melakukan determinasi, ada keseimbangan seperti yang Pak Ana bilang terakhir, transisi itu penyerangan dan pertahanan mereka sangat sangat kuat. Ya Jepang ya, mereka telah buktikan kan dalam uji coba sebukti lagunya.

pandangan saya itu Jepang juga ketika menggebuk Inggris di Wembley, ketika mengalahkan Brasil di meski di tempat sendiri, walaupun ball position kalah mereka dari Brasil, tapi yang kekuatan Jepang ini adalah mental untuk tidak kalah. Artinya mereka juga pola permainan mereka itu bukan semuanya bertahan. Mereka akan main terbuka. Nah, sementara ini warning buat Belanda. Nah, Belanda

0: 12 kali ikut serta ini, tentunya mereka juga ingin menunjukkan bahwa loh, kita ini Belanda, artinya punya kans untuk mengukir juga sejarah. Begitu Mbak Ana.
1: Ya. Nah, Bung Ram, lalu juga ada partai Jerman ya, yang di atas kertas ini jauh lebih diunggulkan saat bersua Kurasau ini ya, Bung Ram ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi dalam format Piala Dunia modern, tim-tim non-unggulan ini seringkali memberikan kejutan di laga awal. Strategi defensif atau pendekatan seperti apa yang harus diwaspadai Jerman?

0: Belanda maksudnya ya, bukan Jerman kayaknya Mbak Ana.
1: Iya.
0: Atau gimana?
1: Ini yang di partai berikutnya ada Jerman versus Kurasov.
0: Oh, partai Bunga. Berikutnya.
1: Iya.
0: Oh iya. Jadi Jerman juga harus hati-hati karena mereka juga

Dan ini saya kira ada hal yang sangatlah simbol dalam sepak bola, bahwa sepak bola itu bukan melulu bicara tentang teknis, tapi ada kekuatan teknis misalnya pada mental, ada spirit yang kuat seperti kayak Brasil juga tadi kan kita lihat Muslim, mereka keteter ketika berhadapan dengan Maroko. Jadi menurut saya dalam pertandingan nanti, tapi kalau untuk Jerman saya kira masih bisa mengatasi Krakow ya.

Ya, saya pikir Ghana ya, Ghana apa memiliki apa memiliki keunggulan tersendiri ya juga. Tetapi satu hal yang kita perlu hati-hati juga, ini kan main di tiga negara yang notabene ya udaranya sangat berpihak pada tim Amerika.

dengan apa dan lain sebagainya itu akan berpengaruh. Kita ingat juga kan ketika Argentina dalam laga awal di Piala Dunia Qatar lalu kan kalah dari Arab Saudi kan, tapi mereka bisa belakangan bisa juara dunia.

ada sebagai presentasi Asia, toh, dengan kekuatan fisik menonjol dan penuh dengan kecepatan, toh. Baru mereka juga mental orang Jepang itu sangat luar biasa, toh. Pasti ini akan membuat Belanda dalam kesulitan, karena Belanda lihat saja ketika mereka betul mereka ini, tapi dengan apa kalah dari Aljazeera ini, itu kan ada

0: 颜色。Let's go, let's go, let's go。
1: Selamat datang di Pedatim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu

0: seekor kekasih zona Sierra. Piala Dunia kali ini juga jadi keikutsertaan ke-8 samurai biru secara beruntun sejak pertama kali mereka lolos di Piala Dunia 98 Prancis.
1: Prancis, Jepang ini ya.
0: Prancis.

0: Piala Dunia ini no play play alias gak play play.
1: Yoi, karena dalam 25 pertandingan mereka menang 7 kali, 6 kali seri dan kalah 2 kali.
0: 25 gol juga berhasil mereka lesakan dengan 33 kali kebobolan.
1: Dan Piala Dunia tahun ini Jepang tergabung di grup F bersama Belanda, Tunisia dan Swedia.
0: Oke, gimana pendapat Anda? Apakah bisa Jepang berkontribusi lebih di Piala Dunia kali ini? Silakan aja langsung ramaikan kolom komentar kami di sosial media.
1: Dan baca ulasannya di situs RRI.

sebagai hari kesadaran pelecehan orang tua sedunia. Hari ini dimaksudkan agar lansia diperlakukan dengan hormat dan bermartabat. Pelecehan dan pengabaian finansial, emosional, atau fisik dapat menjadi masalah sehari-hari yang nyata bagi beberapa orang tua di dunia. Untuk itu, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan 15 Juni sebagai Hari Kesadaran Pelecehan Orang Tua Sedunia. ASEAN merupakan organisasi yang menjadi pelopor ditetapkannya Hari Demam Berdarah Dengue. Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN resmi diperingati sejak tanggal 15 Juni 2010. ASEAN Dengue Day atau ADD digagas dalam konferensi tingkat tinggi ke-19 di Hanoi, Vietnam pada tanggal 30 Oktober 2010. Adanya Hari Demam Berdarah Dengue ASEAN bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari penyakit demam berdarah dengue.

0: Kambing bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Belanda. Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan terdongse.
0: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
2: Kok jadi kayak komeng?
0: Tidak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama dipenuhi pemain top Eropa seperti Nicky van de Ven dan Nathan Ake.
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
0: Jelas, dan Frenkie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan. Sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
0: Di set serang pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Kalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
0: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat menjadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
0: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
0: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silahkan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.com.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan kini waktu telah menunjukkan pukul 2:35 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya sesaat lagi nanti pukul 3 tepat waktu Indonesia Barat akan ada pertandingan di Piala Dunia 2026 ini antara Belanda dan juga Jepang.

Ya, banyak prediksi menempatkan Belanda sebagai favorit juara grup F. Ya, sementara Jepang ini dianggap pesaing yang terdekat nih, artinya setara nih.

yang lolos ke Piala Dunia 2026 ini di luar tuan rumah, di mana Jepang telah memastikan tiket Piala Dunia ini sangat cepat ya, bahkan saat kualifikasi Asia masih menyisakan beberapa pertandingan. Dan ini menunjukkan bahwasanya dominasi Jepang ini di kawasan Asia sangatlah kuat.

Dan sejak 2022, Jepang ini telah berhasil mengalahkan tim-tim elit dunia seperti Jerman, Spanyol, Inggris, bahkan Brasil dalam berbagai kompetisi dan juga laga internasional. Dan oleh karena itu, Jepang kini dianggap tim yang benar-benar diperhitungkan.

Kabar besar menjelang laga ini adalah absennya kapten sekaligus gelandang jangkar Jepang, yaitu Wataru Endo karena cedera. Dan kehilangan ini tentunya bisa sangat mempengaruhi keseimbangan lini.

prediksi ya antara tim Jepang dan juga Belanda. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213623375, 02

Ya, Belanda dan Jepang ini memiliki filosofi permainan ya, atau strategi permainan yang cukup berbeda nih. Di mana Belanda ini mengandalkan penguasaan bola, struktur permainan, dan kualitas individu. Sementara untuk Jepang sendiri ini permainannya adalah permainan cepat,

0: Ya baik, sebenarnya sudah ada pendengar yang sudah masuk ya. Kita coba sapa saja. Ada Pak Tong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Tong.
1: Selamat malam Bu Wisnu.
0: Selamat malam Pak Tong. Bagaimana nih ya, Pak Tong, prediksi dari Pak Tong sendiri antara Belanda dan juga Jepang nih Pak?
1: Itu kalau Belanda dengan Jepang itu ya, Belanda merasakan kekalahan dini hari ini karena sudah

0: terus dikalahkan 4-0 sama 6-0, itu akan merasakan kekalahan 2-0 di dini hari ini.
1: Oke.
0: Okay. Jadi itu kalau Patong berhitung untuk Piala Asia 2027, kita tengok tadi dini hari kemarin Qatar bermain dengan Swiss, itu Swissnya cuma lalai gitu.

0: karena ada Bung Juprianto selaku pengamat sepak bola. Selamat malam Bung Jupri.
1: Selamat malam Bu.
0: Selamat malam, kabar baik ya?
1: Kabar baik, kabar baik.
0: Kabar baik. Ini gimana nih menurut Anda nih kalau Bung Jupri melihat nih permainan antara Jepang dan juga melawan Belanda secara singkat saja Bung?
1: Iya ya,
0: secara
1: umumnya. Kalau kita lihat Belanda pasti diunggulkan ya. Karena kalau kita lihat memang secara materi pemain ya, kualitas kita lihat memang mereka diperkuat pemain-pemain yang kita tahu ya, memang menjadi bagian dari tim-tim kuat di Eropa. Kita lihat di pertahanan ada pemain seperti Virgil van Dijk, yang kita tahu juga berstatus kapten di klub Liverpool, klub papan atas Inggris. Kemudian juga kita lihat ada Frenkie de Jong, yang menjadi pilar ya, pilar di lini tengah, Barcelona dan Daniel Malen yang juga sedang menjalani musim yang bagus di bersama AS Roma juga. Saya kira juga akan menjadi tumpuan juga ya.
0: Oke.
1: Kita lihat juga beberapa nama lain ada seperti Memphis Depay di Bangkita Garangan. Jadi memang kalau kita lihat ya memang Belanda lebih cara materi main ya. Kita mungkin akan lebih sulit ya.
0: Ya. Oke. Baik, Bung. Kita coba sama

0: salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Menurut prediksi saya, memang saya ini menjagokan Belanda.
1: Oke.
0: Kurang-kurangnya 2-0 untuk Belanda.
1: Oke, 2-0 sama seperti Pak Atung tadi ya.
0: Ya.
1: Oke, makasih ya, Man.
0: Ini. Banyak bintang ini di Belanda, ini yang main-main di Eropa, termasuk ada yang main di Itali, seperti di Eropa, kan?
1: Ya.
0: Ya, nah itu aja.
1: Oke. Okay.
0: Kita hanya prediksi aja ini. Semoga sukses ini untuk RRI. Kami terima kasih kepada RRI yang turut menyebutkan langsung.
1: Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
1: Kita beralih ke Tebet, ada Ibu Ria. Selamat malam, Ibu Ria.
2: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Iya, gimana nih Ibu Ria melihatnya nih, Belanda versus Jepang?
2: Ya, Belanda sama Jepang ini, Bang. Ya, memang sih, saya sih, kalau ini ya, aku pasti Piala Dunia 2026 ini kan, ya, apa menjadi turnamen paling kolos, ya,
1: dan
2: apa namanya, komisi Jepang, saya pilih ini, Belanda, Bang.
1: Oh, pilih Belanda, dengan skor berapa nih kira-kira, Bu Ria?
2: Saya kira-kira skornya ini, ya, paling bisa 3-1.
1: 3-1, oke ya, tidak berbeda jauh ya.
2: 7-1 ya, wah.
1: Iya, prediksi awalnya dari Bunga S itu 3-0 tapi 7-1. Oke, baik, terima kasih Bu Ria.
2: Selamat semua ya.
1: Iya, baik.
2: Salam olahraga.
1: Baik, salam olahraga. Kita mendengar terakhir ada Mbak Yanti di Toli-Toli. Selamat malam Mbak Yanti.
3: Ya, selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat dini hari Mbak Yanti. Gimana Mbak Yanti? Iya, betul Bung Wisnu.
3: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga, gimana nih?
3: Aduh, semangat.
1: Melihatnya nih, Mbak Yanti nih.
3: Intinya, saya pilih orangnya dong.
1: Tapi kalau skornya gimana?
3: Dan, saya nggak mau kasih pasti berapa skornya.
1: Oke.
3: Okay. Tapi yang pasti kita jagokan orangnya. Hari ini, pasti orangnya menang.
1: Oke, okay. Baik. Terima kasih, Mbak Yanti.
3: Oke, okay, terima kasih. Selamat olahraga, Mas.

0: kemudian juga kita lihat juga Qatar bisa bermain imbang satu-satu.
1: Swiss
0: jadi di menit
1: terakhir ya.
0: Betul, dengan gol yang bisa dibilang di menit-menit berdarah.
1: Nah, makanya itu.
0: Jadi saya kira dengan hasil yang diraih sejauh ini ya, saya kira memang Jepang tentu juga ingin paling tidak melanjutkan tren positif dari wakil Asia. Tapi ya itu tadi tantangannya tentu akan lebih berat karena yang dihadapi kali ini kan ada

Brazil mereka kalahkan di Green Cup. Kemudian juga Inggris mereka kalahkan di Wembley, di markasnya Inggris. Jadi kalau kita lihat sebenarnya Jepang punya kualitas, punya mentalitas. Okay. Dua faktor ini saya kira yang bisa nantinya menyulitkan Belanda di yeah. ini. Karena kalau kita bicara rapor ya, ya tentu memang Belanda jauh agaknya dalam posisi yang lebih baik. Tapi kalau kita bicara Jepang kan sejauh ini memang belum pernah mampu menembus lebih dari babak 16 besar. Jadi PR-nya adalah bagaimana di Piala kali ini Jepang bisa melakukan pencapaian lebih baik. Ada target ke sana juga, karena ini kan menjadi edisi kedua dari pelatih Hajime Morishasu di Piala Dunia. Jadi tentunya dia ingin hasil yang lebih baik. Dan kalau kita lihat memang secara tim tentu dengan

0: ada yang mengatakan bahwa memang kalau kita ada prediksi yang juga mengatakan bahwa Belanda akan menjadi juara di turnamen kali ini. Tapi kan itu lagi-lagi prediksi.
1: Prediksi, Mas.
0: Tapi kan soal bagaimana juga permainan di lapangan nanti yang membuktikan. Dan kalau kita lihat dari segi matematik pemain itu tadi, seperti yang saya katakan, Belanda punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan untuk menentukan hasil pertandingan.
1: Iya. Yeah.
0: Di akhir Van Dijk, solid lah mereka di belakang. Meskipun memang tanpa Matis De Ligt yang kita tahu memang juga biasanya menjadi tandem seorang Van Dijk di pertahanan. Dan kalau kita juga ada Odiakpo yang sebenarnya

0: lihat memang Ako bersama Daniel Malan saya kira memang akan menjadi harapan ya, karena Memphis Depay kita lihat, kalau kita lihat dari standing line-up sudah keluar, memang Depay ada di bangku cadangan, jadi memang tidak dimainkan. Dan yang ingat juga di lini tengah kan ada pemain dari Indonesia juga, Yaini Reinders.
1: Oh iya, itu dari Indonesia ya?
0: Betul ya, dari Indonesia. Dan adiknya kan main di Persib Bandung yang Reinders. Jadi ada nuansa Indonesia.
1: Iya.
0: Dan kalau Bung Edwin ingat, sebenarnya kan seringkali dijadikan candaan bahwa Belanda ini adalah timnas pusat. Kalau kita ini Indonesia, ini timnas pusatnya nih. Karena kan kita tahu proyek naturalisasi kan banyak
1: era
0: Belanda. Jadi terlepas dari itu, kita lihat memang kalau di kubu Jepang ya, kalau kita bicara soal kekuatan Jepang, mereka punya Takeshita Kubo yang kita tahu juga memang punya prospek yang menjanjikan saat masih belia. Kita tahu dia pernah jadi pemain menimba ilmu di Akademi Barcelona. Dan kemudian kalau kita lihat memang sayangnya tidak ada Wataru Endo ya. Tim dari Van Dijk di Liverpool, tapi mengalami cedera. Tapi kalau kita lihat ada Kaiso Sano yang juga penampilannya sangat-sangat menjanjikan.
1: Baik Bung, kita coba sapa pendengar lagi ya Bung ya.

0: kayak 1-0 ya, bisa ya, Jepang 1, Belanda 0 gitu.
1: Ya, kayaknya minimal itu 0-0
0: gitu. Oke, baik, Pak Sutrisno, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Ya, salam olahraga. Dari Pak Sutrisno kita ke Lombok ada Pak Sabturi. Selamat malam Pak Sabturi.

Belanda ya, Jepang memang mencoba yang berbeda adalah mereka bukan lagi tim yang kental dengan kalau kita lihat position football ya. Kalau kalau kita kan Belanda biasanya memang kecenderungannya mereka ingin lebih dominan dalam hal bagaimana mereka menguasai bola, kemudian juga memberikan tekanan kepada

0: belakang di pertandingan kali ini, saya kira memang ini akan menjadi menarik ya. Karena mereka akan mencoba untuk menempatkan lebih banyak pemain di lini tengah. Artinya ada 6 pemain di lini tengah dengan formasi 3-4-2-1 dan mencoba untuk menanggulangi ya permainan dari Belanda yang kita lihat memang bermain dengan 3 gelandang. Jadi akan ada perang yang sengit di lini tengah, dan saya rasa tim yang bisa memenangi pertarungan di lini tengah punya kesempatan lebih besar untuk bisa menangi pertandingan ini. Artinya kalau kita lihat tadi, katakan pendengar ya, bahwa Jepang punya kesempatan, jelas punya kesempatan. Karena memang tadi yang seperti saya katakan, mereka sudah membuktikan di laga uji coba bisa mengalahkan seperti Inggris. Brazil ini dua tim yang kita tahu juga papan atas di dunia. Dan sekarang ujiannya adalah apakah Jepang mampu membuktikan kualitas mereka di turnamen sebenarnya. Karena turnamen sebenarnya ini bukan hanya soal skill, tapi bagaimana soal mental, apalagi laga pertama. Pasti akan ada tekanan buat kedua tim, dan tentunya ini akan menjadi ujian buat Jepang yang kita tahu juga sangat sempurna penampilannya di kualifikasi zona Asia. Mereka jadi tim pertama yang juga yang lolos ke Piala Dunia lewat jalur kualifikasi. Jadi itu yang memperlihatkan bahwa Jepang ini sebenarnya secara tim mereka sudah sangat siap, dan siapapun lawannya saya kira bukan jadi persoalan buat.
1: Iya. Berarti artinya ini kalau secara taktik ini lebih ke menyerang nih, atau bagaimana nih tim Jepang nih?
0: Kalau saya lihat Jepang mungkin juga akan hati-hati juga ya, karena ini kan Belanda tadi, karena ya secara historis mereka memang punya catatan yang sejarah yang baik lah. Meskipun memang kalau kita belakangan memang Belanda juga sangat-sangat kesulitan ya untuk bisa mencapai tahap akhir di setiap turnamen besar, di turnamen besar seperti Piala Dunia ini. Jadi kalau kita lihat mungkin kedua tim akan lebih hati-hati, Jepang juga mungkin akan lebih banyak mengandalkan kekuatan di sayap mereka gitu.
1: Sayap ya.
0: Terutama pergerakan bagaimana kalau kita Takefusa Kubo akan menjadi pemain yang punya peran besar di pertandingan ini. Dan harapannya memang kalau kita lihat Kubo juga disupport dengan di depan ada Ayashi Ueda, pemain yang juga sangat mengenal Belanda karena memang dia bermain di Liga Belanda. Jadi sebenarnya sudah tahu lah kira-kira akan seperti apa permainan dilakukan oleh Belanda di pertandingan ini.
1: Ya, ini kan juga banyak pengamat menyebut bahwasannya Jepang ini sekarang kan salah satu generasi terbaik ya Bung ya. Ada Takefusa Kubo tadi
0: ya,
1: ada Takehiro Tomiyasu, Wataru Endo yang sedang cedera ini, dan Hiroki Ito, Daichi Kamada, dan masih banyak lagi. Nah, setuju nggak sih bahwasannya Jepang ini memang memiliki salah satu generasi terbaik dalam sejarah sepak bola di Jepang itu?
0: Ya, ini sebenarnya kalau kita lihat materi pemain yang memang kita lihat sangat-sangat pendukung ya buat Jepang. Karena memang praktis memang di setiap lini mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya kemampuan yang buat luar biasa ya. Bahkan kalau kita lihat di posisi penjaga gawang, John Suzuki juga performanya sangat baik bersama Parma di Liga Italia. Jadi mulai dari kiper, back, gelandang sampai dengan di depan, saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang secara kapasitas ya bisa mengejutkan tim manapun. Dan kalau kita kan Jepang ini kan bukan, ini kita bukan bicara soal sepak bola ya, tapi keseharian, soal aktivitas. Mereka kan terkenal sebagai orang-orang yang pekerja keras. Jadi kalau kita bisa akan lihat bahwa di pertandingan nanti mereka akan bekerja mungkin lebih dari 100% kemampuan mereka untuk bisa menghentikan laju Jepang. Artinya bisa meredam bagaimana Jepang di pertandingan ini. Dan kita lihat tipikal-tipikal pemain kreatif seperti Daichi Kamada juga akan punya peran yang menarik. Artinya kalau kita lihat pertarungan dia dengan Frankie de Jong yang kita tahu memang menjadi motor ya. Motor dari lini tengah dari Belanda, ini akan menjadi duel yang sangat-sangat sengit saya kira.
1: Iya, dan tentunya kalau Jepang ini kan seperti tadi bahwasanya bermain kreatif ya Jepang ya, itu pasti nantinya banyak kejutan yang akan hadir tuh. Nah, Jepang kan sudah berapa kali mencapai babak 16 besar ya, tapi belum pernah lebih dari itu.
0: Betul.
1: Nah, kira-kira target Jepang untuk menembus perempat final kali ini cukup realistis apa enggak sih?
0: Sebenarnya kalau dari proyeksinya itu Jepang kan mengincar juara Piala Dunia itu 2050. Karena memang mereka punya desain besar, ada blueprintnya lah. Bahwa nanti mereka akan menjadi juara dunia di tahun 2050. Tapi kalau bisa lebih cepat ya kenapa enggak gitu. Jadi artinya setiap kesempatan di mana mereka bisa tampil di putaran final itu adalah kesempatan yang harus dikerjakan secara maksimal gitu. Dan kita lihat perjalanan mereka, artinya kalau kita perjalanan di kualifikasi seperti saya katakan, mereka bisa dibilang memang hanya sekali kalah. Jadi penampilan mereka benar-benar nyaris sempurna. Dan kalau kita lihat bagaimana kualitas mereka saat menghadapi tim-tim yang bisa dikatakan tim-tim top di dunia, mereka juga bisa mengalahkan tim-tim ini. Jadi kalau kita lihat mereka secara teknikal bagus, kemudian juga secara mentalitas sekarang sudah terlihat mereka sudah mulai bisa mengimbangi tim-tim yang lebih kuat. Artinya mereka sudah lebih berkembang sebagai sebuah tim, dan ini saya kira menjadi modal untuk bermain di Piala Dunia kali ini. Karena kita lihat kan Belanda memang ya tentu akan menjadi favorit ya, tapi Jepang saya kira juga punya kesempatan untuk bisa lolos. Dan sisanya kan kita ada Swedia dan Tunisia ya di grup

0: ini di grup F. Jadi memang ya, saya kira lawan paling berat adalah Belanda gitu. Hmm. Jadi Jepang ya idealnya di atas kertasnya ya, kalau kita bicara soal materi pemain dan kualitas, mereka harusnya paling tidak bisa mengunci lah satu posisi untuk bisa lolos ke babak 32 besar, Bung Edwin.
1: Iya, tadi kan ada juga ya beberapa pemain yang cedera ya, tadi sudah disebutkan bahwasanya. Nah, dengan absennya beberapa pemain-pemain cedera dan tentunya itu kan pemain yang lumayan oke lah yang, ya, ya, yang bagus ya.
0: Betul.
1: Nah, dengan kehilangan pemain kunci itu, lebih perugikan mana nih Jepang atau Belanda nih?
0: Sebenarnya ada kerugian yang besar juga di kubu Belanda karena mereka tidak bisa diperkuat oleh Xavi Simons yang memang menderita cedera yang cukup parah ya bersama Tottenham Hotspur. Jadi Xavi Simons ini yang kita tahu adalah kreator. Dia adalah pemain yang bisa dibilang menjadi kreator dari permainan Belanda gitu. Dan sayangnya memang tidak hadir, dan kalau kita lihat mungkin perannya akan diambil oleh seorang Tijani Reinders. Okay. Sebenarnya tipikalnya lebih box to box ya. Tapi kita lihat memang Tijani Reinders bisa saja menjanjikan kejutan di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat di kubu Jepang tadi seperti saya sebutkan, Wataru Endo adalah pemain yang bisa dibilang menjadi nyawa sebenarnya di lini. Yeah. Karena dia adalah kapten tim, pemain yang juga sangat-sangat berpengalaman. Tapi sekarang penggantinya adalah Kaito Sano yang kita tahu juga saat ini juga diminati oleh banyak tim di Premier League. Artinya kalau kita lihat penampilannya sangat baik di Jerman, menjadi daya tarik ya buat klub-klub Inggris untuk bisa merekrut seorang Sano. Jadi kita akan melihat bagaimana kerja keras ya dari seorang Sano dan juga kerjasama dari Daichi Kamada di tengah yang akan mencoba untuk bisa membendung ya bagaimana tekanan kalian kalau kan pemain Belanda.
1: Oke, kalau dari Bung Jupri prediksi nih terakhir nih, kira-kira berapa?
0: Ya saya pengennya sih jujur pengen tim Asia lah ya.
1: Oke.
0: Bisa muncul sebagai tapi mengingat ini pertarungannya melawan Belanda, jadi mungkin saya kira skornya mungkin bisa imbang lah satu di bawah.
1: Oke, baik, langsung saja kita saksikan ya Bung Juprianto ya, saat lagi akan pertandingan Belanda melawan Jepang akan segera dimulai.

0: juga Bung Senti Hilhamsyah. Silakan Bung Indra dan juga Bung Senti.
1: Ya, terima kasih Bung Wisnu dan juga Bung Juprianto. Saya dan Bung Senti akan mengawal bagaimana jalannya pertandingan laporan pada mata pertandingan Grup F antara Belanda menghadapi Jepang. Para pemain kini sudah berada di tengah lapangan. Terlihat juga Belanda akan melakukan kick off yang pertama. Gianni Renders tadi sudah dilakukan bagaimana mundur ke belakang kepada penjaga gawang Bart Verbruggen. Langsung jauh ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Pada kesempatan kali ini yang mengenakan kostum oranye, besaran dari Belanda. Namun inisiatif mencoba dibangun oleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Dapat dihentikan tadi bagaimana barisan pertahanan dari Belanda. Serangan mencoba dibangun di sektor sebelah kiri, ada Cody Gakpo. Nampaknya pemain Liverpool ini langsung saja disapu tadi jauh ke depan, lebih dekat kepada Mickey van de Ven. Nampaknya berebutan tadi dengan salah satu pemain Jepang, Ayase Ueda. Ada Virgil van Dijk, ada juga De Jong. Di lingkaran tengah lapangan pertandingan kini Belanda menguasai bola. Masih Virgil, alirkan situs beli sebelah kiri kepada Gakpo. Coba mundur lagi van de Ven. Virgil van Dijk pada penjaga gawang Verbruggen. Masih dengan tenang menguasai bola Belanda di awal-awal babak yang pertama ini dalam penyisihan Grup F Piala Dunia 2026. Jean-Paul

siapa akan memberikan kepada Vanda, Paul, Drumfish, Denzel Drumfish, pemain yang sudah bergabung kini dengan Real Madrid. Ada Gakpo kini, Gakpo di sebelah kanan, pertahanan dari Jepang, sodorkan mundur kepada Frankie de Jong, kembalikan lagi, setor sebelah kiri Van de Ven, mencoba menggiring bola atau mengurung pertahanan sisi kanan dari Jepang. Belanda alirkan kini ke Dumfries di sektor sebelah kanan lini serang dari Belanda. Mundur kembali ke belakang. Jean Paul

Bo, dibayangin ketat oleh dua pemain Jepang sana, sodorkan bola ke depan, berbahaya, dia rekan berhati, ada lagi pemain Belanda, lepasnya terlalu, bagaimana tepisan dari Suzuki tadi, menahan.

0: Belanda. Setelah tadi peluang yang begitu matang kita lihat dari Donyel Malen nih Bung Jupri.
1: Iya, kita lihat bagaimana satu kali kita lihat sentuhan bola ya dilakukan oleh Donyel Malen, dan lagi-lagi kita lihat serangan-serangan yang dibangun dari sisi kiri ya sejauh ini dari Belanda. Serangan mereka dari sisi kiri sejauh ini memang cukup merepotkan, dan bagaimana tadi screening yang baik dilakukan oleh Donyel Malen melepaskan tembakan yang sebenarnya sangat keras tadi on goal, tapi kita lihat

tajam menatap anak asuhnya melakukan serangan tadi. Upaya lagi dari depan tadi langsung ke depan, namun lebih dekat ke daerah pertahanan dari Belanda. Bagaimana Bart Verbruggen kemudian sodorkan lagi pada Virgil van Dijk. Masih van Dijk menguasai bola. Hadirkan kepada Dumfries di sisi kanan. Sodorkan lagi perlahan. Mainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Tim oranye Belanda yang menjadi salah satu kebanggaan juga di Indonesia, terutama di wilayah timur, yang menyaksikan pada dini hari ini pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Serangan dari Jepang untuk disalurkan di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ada lagi nomor punggung 13 di sana, Yoshida nampaknya. Ya, terjatuh tadi, sebuah pelanggaran terjadi. Keiko Nakamura bagaimana berhasil diganggu tadi, menghasilkan tendangan bebas kini bagi tim Samurai Biru. Peluang dari tim Asia ini kita nantikan bagaimana peluang yang akan diciptakan Daichi Kamada. Terlihat 1, 2, 3, 4, 5 pemain Jepang juga berada di daerah kotak penalti dari Belanda. Masuk ke menit ke-6 babak yang pertama. Tensi cukup tinggi juga diperlihatkan. Siap-siap Kamada akan melakukan tendangan bebas ini. Sudah dilakukan kaki kanan mencari ujung, namun berhasil dari perebutan di sana, namun memang terlalu jauh tadi datangnya bola dan juga posisi yang sudah berada di luar garis atau offside tadi nampaknya di

Kali ini tendangan bebas akan ataupun tendangan gawang dilakukan oleh tim dari Belanda oleh kiper mereka Bart van Berg. Dan kita nantikan bahwa skor masih 0-0, di mana kali ini serangan tadi diambil oleh para pemain dari Belanda dari sebelah kiri melalui Gakpo, tetapi memang bola terluar terlebih dahulu. Kita nantikan pertarungan yang menarik antara benua Eropa dan juga benua Asia yang menjadi salah satu ataupun juga kekuatan terbesar dari benua masing-masing. Pelanggaran tadi tepat di tengah dilakukan pemain Belanda terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Jepang, yakni Asaie Ueda. Cepat dilakukan kali ini, masih di tengah, coba lagi menggiring Kamada. Siapa yang akan tuju, masih ancang-ancang.

ini umpan kaki kiri menusuk kali ini masih. Oh, tetapi dibuang saja oleh para pemain dari Belanda. Belum berhenti di situ. Pemain nomor 13 dan ini Gekete Onakamura kali ini mencoba tadi melewati satu pemain dari Belanda, tetapi lolos kali ini. Umpan maksudnya tadi dari nomor 15 Daichi Kamada tidak menemukan pergerakan dari Tafesa Kubo yang namanya memang harum. Kubo ini bahkan digadang-gadang sebagai Messi dari Asia, tapi belum ada pergerakan yang berarti hingga menit 8 ini. Hanya tendangan gawang saja akan diambil oleh kapten dari Liverpool juga, Virgil van Dijk. Cepat dilakukan 1-2 tadi, diambil tadi oleh para pemain dari Belanda, coba disundul tetapi diusir dengan baik oleh barisan dari belakang Soko Taniguchi yang membuat lagi-lagi lemparan ke dalam di sebelah timur stadion dari Dallas ini. Sudah dilempar kali ini kepada Virgil panjang dari belakang. Masih menit 8, skor masih 0-0 dari pengamatan. Memang kita lihat masih temponya belum sama sekali tinggi pada awal babak pertama ini. Sodorkan ke sebelah kanan kali ini ada Dumfries. Coba lagi masih bermain-main bersama Jan Paul van Hek. Dorong lagi kan nih satu pemain ini

0: tendangan dari pemain Liverpool ini terlalu keras sehingga tidak menemui gawang dari tujuh tadi oleh para pemain dari Jepang. Hingga menit 10, seperti apa Bung Jupri, temponya masih pelan-pelan saja.
1: Ya, ini memang temponya kita lihat belum terlalu tinggi ya. Dan lagi-lagi kalau kita lihat memang Jepang dari Belanda maksud saya dari awal dari inisiatifnya adalah bagaimana mereka menekan ya lewat posisi dari Cody Hakpo yang kita lihat memang menjadi tumpuan ya untuk bisa masuk dalam kotak penalti. Dan tadi memang ada satu peluang dari Daniel Malen yang kita lihat memang bisa diselamatkan oleh kiper dari Jepang Gion Suzuki. Dan setelah itu kita lihat bagaimana pergerakan lagi-lagi dari Hakpo ya, bola banyak ke arah sana, sedangkan Summerfield kita lihat memang di sisi kanan belum terlalu terlihat ya di kubu dari Belanda. Sebaliknya Jepang kita lihat memang terlihat mereka mencoba ya, mencoba untuk bisa melakukan gerakan umpan-umpan 1-2 yang bisa dimanfaatkan untuk bisa masuk ke dalam kotak 16 pas dari Belanda.
0: Ya, ini kali ini sebelah kanan dari penyerangan depan dari Doan. Nampaknya ingin memberikan lagi ke tengah, mencoba lagi mengalirkan serangan, lebih pelan lagi para pemain dari Samurai Biru ini, Nakamura kali ini, ataupun Kamada. Eliserkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito. Bermain kali ini 1-2 lagi-lagi. Bersama Kamada, umpan maksudnya tadi menusuk, dicuri kali ini oleh para pemain dari Jepang. Masih ada tadi pergerakan yang baik dari pemain Belanda sehingga mampu mengusir lagi serangan dari pemain dari Belanda. Di tengah kali ini nomor 24 Sano, umpan lagi ke sebelah kanannya kepada Ritsu Doan. Kali ini bergerak lagi Kukubo, umpan lagi nampaknya bermain 1-2.

11, skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Belanda, Taniguchi geser lagi ke sebelah kiri kepada Hiro Kito ataupun Tamada namanya. Tamada masih pelan-pelan sambil mengamati bagaimana pergerakan dari temannya, geser ke sebelah kiri kepada nomor 21 Ito kali ini. Bermain 1-2 kepada Nakamura, masih Nakamura ke Ito lagi. Ito terus lagi mengalirkan ke belakang, coba lagi lebih sabar para pemain dari Belanda ataupun Jepang ini. Geser kali ini lagi-lagi.

lagi pergerakannya terlalu cepat dan bahkan tidak bisa diambil tadi dengan kontrol yang baik dari Gakpo, sehingga bola lagi-lagi dikuasai oleh Sano kali ini dari tengah Jepang.

masih Maeda umpan tadi, tetapi terbentur lagi-lagi pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Belanda, Virgil van Dijk nampaknya ataupun Dumfries dari sebelah kiri. Penyerangan dari Jepang yang baik sekali dilakukan tadi pergerakan oleh Maeda dengan rambutnya yang berwarna pirang, mencolok memang. Tendangan sudut dari sebelah kanan gawang kiper dari Belanda Van Berg kita nantikan akan diambil dari sebelah kanan, ancang-ancang 5 pemain berada di dalam kotak penalti nomor 15 turun galakan kompak. Tendangan masuknya tadi diheading oleh para pemain dari Belanda. Kembali lagi serangan lagi nih dari Jepang ke sebelah kiri. Pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada, kali ini mencoba lagi bermain-main terus dari sebelah kiri, masih belum menemui sasaran Nakamura bersama Kubo.

0: tukan ataupun bahkan umpan dari sebelah kiri yang mampu menusuk ke jantung pertahanan dari Belanda, namun sayang masih belum menemui sasaran.
1: Ya, sebuah peluang tadi berhasil diperoleh Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bola dihadapi oleh Virgil van Dijk. Angkat langsung jauh ke depan Virgil van Dijk, kapten sebelasan dari tim oranye Belanda tadi, namun berhasil dihalangi bagaimana sundulan dari pemain Jepang keluar lapangan, hasil lemparan ke dalam bagaimana Mickey van de Ven tadi sodorkan langsung kepada Virgil van Dijk di belakang. Masih van Dijk mencoba menggiring perlahan dia kepada John Paul van Heek. Masih van Heek di lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan pendek kepada van Dijk. Masih kepada van Heek kembali, coba mencari kawan yang lebih bebas. Alirkan lagi kepada Van Dijk, perlahan melewati garis tengah. Ada Cody Gakpo atau juga pemain Mickey van de Ven di sana, mencoba mencari celah. Nampaknya pemain-pemain ada Frankie de Jong di lingkaran tengah, kembali lagi dengan tenang mencoba memancing para pemain Jepang untuk mendekati, sodorkan ke depan pada Cody Gakpo, namun berhasil dihalangi tadi bagaimana pemain Jepang di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samurai Biru dari Sodoana juga.

Lihatkan lagi pada fan. Sodorkan lagi di Yom. Coba menggiring perlahan. Sama 1-2 tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Jepang. Namun menyentuh kembali pemain Belanda. Alirkan ke sekos sebelah kanan kepada Summerfield. Summerfield mencoba melewati satu pemain dari Jepang. Kerjasama masih Summerfield melewatinya ya. Mencoba dikejar oleh Dumfries. Oh, dibuang saja oleh pemain dari Jepang tadi. Tempatnya lempar ke dalam sudut, dilakukan

sekali lagi di lingkaran tengah juga. Bagaimana Tiani Renders mundur kepada Van Hake. Pada Van Dijk lagi. Alirkan kepada Van de Ven. Bayangi oleh dua pemain Jepang tadi. Bagaimana juga Fubo berhasil memotong aliran bola dari Belanda tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Belanda sudah dilakukan. Virgil van Dijk, ada De Jong, alirkan kepada Dumfries.

jauh ke depan. Mencoba dikiri namanya Risudoan. Namun menyentuh tadi pemain dari Belanda nampaknya. Bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam ini bagi Jepang. Sudah dilakukan. Mundur ke belakang. Taikisi Kaisukano tadi. Hiroki Ito. Sodorkan melebar. Keito Nakamura. Kembali pada Ito. Mainkan bola. Sogo. Masih Sogo. Taniguchi. Mainkan bola.

disambut tadi oleh pemain Jepang lainnya, namun salah memberikan umpan tadi berhasil direbut, dikuasai oleh pemain Belanda. Berbahaya saudara-saudara, dengar dimanapun Anda berada. Ada Van Melen nampaknya, sodorkan lagi pada Gakpo di sisi kanan. Pertahanan dari Belanda atau Jepang masuk kami, masih Melen. Oh, namun disapu saja langsung keluar dari daerah kotak penalti. Datang lagi serangan dari Belanda, Dumfries, masih Dumfries. Sodorkan kepada Frankie de Jong, masih de Jong. Van Heek coba mengirim perlahan, Van Heek pada siapakah diberikan. Sodorkan lagi pada Van de Ven, berikan lagi pada de Jong. Masih de Jong menguasai bola. Pemain-pemain Belanda mencoba mencari celah kini di daerah pertahanan dari tim samurai biru Jepang. Frankie de Jong melihat ke kiri tadi, ada Gakpo. Bersiapakah? Masih, ya, nampaknya berikan kepada Gakpo. Di sektor sebelah kanan pertahanan dari Jepang, Gakpo mundur kembali kepada de Jong. Masih de Jong, sodokan pendek kerjasama dengan Tiani Renders, kerjasama 1-2. Oh, berada di sektor sebelah tengah tadi bagaimana? Van Heek juga maju, sodorkan lagi kepada Summerfield, mundur kembali kepada Van Heek. Ada de Jong lagi kembali, coba menggiring, menguasai bola. Ada Cody Gakpo, Cody Gakpo di sebelah kanan Risu Doan, dibayangi Risu Doan bagaimana Gakpo pergerakan. Umpan 1-2, berada dari kotak penalti, namun mencoba dicocor tadi keluar lapangan. Bagaimana Van de Ven juga mencoba mengejar bola tadi, lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Gianni Renders nampaknya, sodorkan lagi kepada Van de Ven di sektor sebelah kiri tim serang dari Belanda. Mundur lagi ke belakang, ke tengah kini. Bagaimana Frankie de Jong alirkan lagi kepada Summerfield, mundur kepada Van Heek. Ada Virgil van Dijk, masih Belanda mencoba mengurung daerah pertahanan dari tim samurai Jepang. Ada Cody Gakpo, masih Cody Gakpo mundur ke belakang. Gianni Renders masih melirik ke sisi kanan tadi kepada Van Heek, masih memainkan bola. Main Jepang juga begitu disiplin menjaga daerahnya. Cody Gakpo, Cody Gakpo masih menguasai bola, berputar sedikit tadi dia, bayangin oleh Richard Doan dan dua pemain Jepang lainnya tadi. Virgil van Dijk mengalahkan lagi. Ada Van Heek mengalirkan kini ke sisi kanan. Ada Summerfield, dibayangkan tadi oleh nomor 13, dikurung tadi dua pemain. Dan tendangan bebas tadi, sodorkan lagi langsung pendek, cepat dilakukan tadi oleh pemain Belanda.

0: juga penguasaan bola. Tampaknya juga ini cukup kesulitan Belanda untuk membongkar nih, Bung Jupri.
1: Iya, betul ya. Kalau kita Bung Indra, bagaimana Jepang kita lihat saat bertahan ya, mereka memainkan shape-nya menjadi 5-4-1 ya. Terkadang bahkan jadi 5-3-2, tergantung memang bagaimana pergerakan dari posisi dari para pemain Belanda saat melakukan tekanan. Jadi dengan banyaknya pemain yang kita lihat memang mengisi di lini paling belakang dan juga di tengah, jadi menjadi tidak mudah buat Belanda untuk bisa masuk lewat tengah ya. Dan banyak kalau kita lihat Jepang mencoba untuk mengarahkan Belanda bermain lebih banyak dari sisi sayap. Dan kita lihat bagaimana Gakpo makanya terlihat begitu menonjol, karena memang Belanda kesulitan untuk bisa masuk langsung ke kotak penalti lawan lewat tengah. Dan di kanan kita lihat pergerakan dari Somerville juga belum terlalu hidup, sehingga memang agak kurang berimbang ya kalau kita lihat Belanda. Meskipun kalau kita lihat mereka begitu dominan, bahkan penguasaan bolanya hampir 60%, dan sejauh ini memang kita lihat juga belum ada ya tembakan on goal yang juga dilakukan oleh Jepang, karena memang mereka praktis dipaksa untuk bertahan.
2: Ya, yeah. Hydration break yang dilakukan pada menit ke-22 ini membuat kedua tim harus berjalan ke pinggir lapang untuk sekedar meminum air, karena memang ada terlebih dahulu break untuk minum, karena sekali lagi di Piala Dunia ini jika memang di atas 32 derajat ya,
1: yeah,
2: memang akan dilakukan hydration break atau juga

karena kalau kita saat tadi ada momentum juga Jepang melakukan tekanan, pemain Belanda juga nyaris bisa dikatakan turun semua ke arah permainan mereka. Jadi ini tergantung soal momentum aja gitu. Jadi kalau kita lihat tadi Belanda memang lebih banyak possession, kuasaan bola, tapi kita lihat memang Jepang juga sudah sangat siap ya. Artinya mereka sudah tahu bagaimana caranya bereaksi saat situasi mereka ditekan, dan terlihat juga bagaimana dua pemain mereka

0: bisa lewat satu pemain, kemudian ada satu pemain lagi dari Jepang yang kemudian mencoba untuk menutup. Jadi memang benar-benar rapat sejauh ini kita lihat pertahanan dari Jepang, dan secara taktikal mungkin pendekatannya memang kita lihat pelatih Hajime Murasu memutuskan untuk bermain lebih menunggu ya, karena mungkin momentumnya akan ada nanti saat serangan balik, atau mungkin saat situasinya nanti saat para pemain sudah mulai agak kelelahan, mungkin di situ dia akan bisa membuat perubahan di pertandingan ini.
1: Berarti dengan artian hingga menit 24 ini kedua tim masih bermain hati-hati dan membaca permainannya mungkin seperti apa?
0: Iya, kalau kita lihat Belanda terlihat menonjol karena memang mereka punya pemain-pemain yang kita tahu memang punya skill di atas rata-rata ya. Kita lihat De Jong mau ditutup dengan dua pemain juga dia terlihat sangat nyaman untuk bisa melakukan pergerakan. Itu yang saya kira memang tidak dimiliki oleh para pemain dari Jepang, karena memang kita lihat di Jepang di lini tengah lebih banyak pemain yang sifatnya adalah pekerja. Kamada memang punya kemampuan itu, punya visi itu, tapi tipikalnya adalah dia pemain yang tipikal pengumpan gitu, bukan tipikal pemain yang bisa dibilang ball dribbler lah, bukan pemain yang kuat dalam hal penguasaan bola. Jadi kalau kita lihat hanya berbeda karakter, tapi saya kira pilihan taktikalnya hampir sama karena kedua tim juga main dengan tiga pemain belakang sebenarnya di pertandingan kali ini.
1: Bahkan pemain se-eksplosif Kubo masih terkurung ya.
0: Ya ini ya lagi-lagi kan ini sudah levelnya Piala Dunia ya Bung Sedwi ya. Artinya kan semua lawannya pasti berat. Kalau kita bicara Kubo di Asia ya sangat-sangat menonjol. Betul. Dan kita lihat secara kemampuan individu dia di Real Sociedad juga menjadi pemain yang diandalkan. Bahkan kalau kita bicara musim ini kan berhasil mengantarkan Sociedad juara Copa del Rey. Ya, jadi kalau kita lihat lagi-lagi bergantung bagaimana pendekatan taktikal dari sebuah tim itu sendiri, dan bagaimana juga Kubo bisa beradaptasi ya dengan tuntutan dari pelatih Hajime Murasu.

tadi oleh De Jong, sehingga bola diambil terus tadi oleh para pemain Belanda. Kali ini ke tengah lagi. Oh, lagi-lagi pemain Jepang juga sigap untuk mengambil bola dan mencuri, sehingga di pressing tadi oleh De Jong hasilkan lagi lemparan ke dalam bagi tim Jepang dari sebelah kanan. Kali ini pemain nomor 10 lagi-lagi Doan angkat kedua tangan, balikan lagi ke belakang, yang dituju adalah tadi Watanabe, geser lagi ke sebelah kiri menggunakan lebar lapangan. Kali ini

bermain tapi bola tidak sampai sehingga balik lagi kali ini bangun lagi serangan dari belakang Kamada kali ini bermain lagi bersama Taniguchi namanya masih santai-santai Taniguchi Taniguchi kali ini ataupun nomor 15 Kamada geserkan lagi kemana gerangan balikkan lagi ke sebelah kanan umpan kali ini menusuk ke sebelah Ritsu Doan kali ini masih Ritsu Doan coba lagi balikan para pemain Jepang tidak mau terburu-buru kali ini serahkan lagi kepada Kamada nomor 21 Ito dari sebelah kiri bermain 1-2 kali ini bersama Nakamura mencoba melewati pergerakan tadi dari Summerfield tetapi lagi-lagi dicocor oleh para pemain Jepang tapi masih ada peluang umpan kaki kiri kena bola penalti diusir lagi oleh para pemain Jepang tadi Van Hek kali ini

kiper Belanda Bert Bruggen sudah dilakukan kali ini. Cepat lagi Belanda mencoba lagi membangun serangan, tapi dipotong dengan baik lagi-lagi oleh anak-anak dari Jepang. Salah tadi umpan dilakukan De Jong justru kali ini. De Jong mencari kawan ke sebelah kiri kepada para pemain Belanda lainnya, masih De Jong. Kedalan kali ini kepada Van Hek. Van Hek.

bagaimana pergerakannya juga terus diikuti oleh dua pemain sehingga tidak terlalu leluasa tadi Gakpo. Wilgir van Dijk yang memang jauh kali ini membantu serangan sebelah kiri. Para pemain Belanda bermain 1-2 kali ini masuk ke kotak penalti dengan kaki kiri. Masih diusir lagi-lagi oleh pemain dari Jepang. Belum berhenti dari

0: tidak menemui sasaran setelah menerima umpan yang baik tadi dari Gakpo, namun lagi-lagi positioningnya tidak bisa mengarahkan bola ke mulut gawang.
1: Ya, upaya tadi bagaimana sisi kiri pertahanan Jepang yang mencoba ditusuk oleh barisan lini serang dari Belanda. Belanda, tendangan gawang tadi sudah dilakukan oleh Jepang, terjadi perebutan di lingkaran tengah lapangan pertandingan, dan Meilen mencoba menguasai bola. Masuki sisi kanan pertahanan dari Jepang, berputar sedikit dibayangi oleh salah satu pemain Jepang, Kubo di sana. Ada Frankie de Jong, Van de Vaart, coba menggiring perlahan, sodorkan lagi, namun bentur kembali. Ada Frankie de Jong, sempat mengenai wasit tadi, kembali lagi dilakukan. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Ada Summerfield, kini menguasai bola, sodorkan mundur kepada Dumfries. Berikan lagi pada Van de Vaart. Ada Virgil

daerah pertahanan dari Jepang. Seluruh pemain Belanda berada di sisi permainan dari Jepang. Virgil van Dijk melirik ke kanan, ke kiri, kepada siapa harus diberikan. Sodorkan kepada Dumfries. Masih mencari, mundur lagi. Ada Virgil van Dijk. Alirkan kepada Cory Gakpo. Mencoba direbut tadi oleh Ritsu Doan. Dan memang menyentuh nampaknya bagaimana kaki dari Cody Gakpo tadi menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Jepang. Toyoshi Watanabe yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan jauh ke depan, dihalau tadi oleh barisan permainan dari Belanda tadi. Angkat lagi tadi ke belakang. Ada Virgil van Dijk kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Van de Veek perlahan di garis lingkaran tengah, mencoba menggiring depan. Ada Kiani Reinders, alir ke

Summerfield, bersama dia pendek kepada Dumfries, ke depan dia coba menggiring bola perlahan. Bagaimana pemain Belanda dari kota Belfast?

sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Jepang tadi, bagaimana juga salah satu peluang yang cukup manis tadi berhasil memasuki daerah kotak penalti dari tim Samurai Biru. Ada Tiani Reinders yang mencoba menggiring bola. Tiani Reinders melakukan tendangan penjuru kini. 1, 2, 3, 4, bagaimana Virgil van Dijk juga berada di daerah kotak penalti. Lebih dari 5 orang nampaknya yang akan menyambut umpan dari Tiani Reinders. Sudah diberikan dengan kaki kanan. Sudulan di tepis lagi. Dion Suzuki tadi bagi datang lagi serangan dari Belanda. Sundulan kepala tadi dari salah satu pemain Belanda. Masih melambung di atas mister gawang. Setelah jadi

dan kita lihat memang tekanan terus dilakukan oleh Belanda lewat pergerakan, terutama kita lihat di sisi sayap, masih dari sisi sayap, pergerakan dari Summerfield, dan juga kita lihat juga Hakpo masih menjadi andalan. Dan lagi-lagi ya, kita lihat memang kesannya memang pertandingannya seperti satu arah ya.

Pelemparan ke dalamnya akan dilakukan. Oh, nampak ketendangan bebas tadi, Johnny Reinders, pemain yang juga memiliki darah Indonesia, Johnny Reinders, yang memiliki saudara Eliano Reinders, pemain Persib Bandung. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Belanda berada di dekat kotak penalti. Siap lakukan umpan tadi, Johnny Reinders sudah dilakukan, melambung-lambung, kami sudah lagi, bagaimana nih? Tendangan, ah!

sebenarnya tidak mungkin juga dengan 7-1 ya. Kita nantikan juga karena memang hingga menit ke-30 ini sangat alot. Para pemain dari Belanda meskipun tadi mengurung

seperti apa ataupun mana yang akan dituju. Melihat dulu pergerakan dari teman-temannya Van der Ven dari sebelah kiri, angkat kedua tangan ataupun masih terus menunggu seperti apa pergerakannya. Kali ini angkat kedua tangan Van der Ven, coba lagi ke depan, maksud tadi Gavo, tetapi disundul lagi oleh sisi kanan ataupun pertahanan dari Jepang oleh Doan. Lemparan ke dalam lagi, lebih maju lagi kali ini Van der Ven ke belakang.

giring bola kali ini sebelah kiri kepada Van de Vaart. Coba lagi Virgil van Dijk umpan lambung ke depan yang dituju adalah ke Somerville. Kali ini masih Somerville dengan kontrol yang baik kali ini, dekati satu pemain dari Jepang, menusuk kali ini, masih mengutak-utik dia, tidak jadi lagi umpan dengan kaki kiri kali ini menusuk, tidak sempurna tadi kontrol yang dilakukan oleh pemain Belanda.

mencari mungkin celah bagaimana pertahanan Jepang bisa dibongkar ke sebelah kanan kali ini kepada Dumfries, tetapi terbentur satu pemain dari Jepang tadi, hasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim dari Belanda ini. Dari tengah lagi, Van Hek coba lagi.

melepaskan umpan dipotong dengan baik tadi oleh Maeda sehingga umpannya tidak menemui jantung pertahanan dari tim Jepang, hasilkan lemparan ke dalam kembali dari sebelah kanan dan Pris ke belakang. Tujuh adalah satu pemain yakni Van Hek, arahkan lagi kepada Virgil, terus mengurung pertahanan dari tim Jepang, bahkan penyerang mereka Ueda juga turut membantu pertahanan sebelah kanan kali ini.

longgar pertahanan dari tim Jepang. Sebelah kanan kali ini pemain nomor 8, Rian. Masih Rian, arahkan lagi ke belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek sama De Jong tadi 1-2. Virgil Van Dijk membawakan balik para pemain. Oh, dicuri.

tidak menemui arah yang terlalu tepat kepada striker Meta Ayese Ueda, sehingga tidak lagi menemui sasaran ataupun juga jantung pertahanan dari Belanda. Hasilkan saja tendangan gawang cepat dilakukan oleh Virgil van Dijk kepada kiper dari Bart, umpan ke depan kepada Gakpo, kali ini lepas tadi sendulannya. Tenangkan lagi, jauh kali ini kepada Suzuki, mengenakan jersey berwarna kuning menyala sekali Suzuki. Dari belakang Taniguchi, kali ini Jepang juga memperlebat temponya. Taniguchi bermain ke sebelah kiri kepada Hiroki Ito dengan 3 back, dan saat memang menyerang menjadi 4 kali ini. Ito lagi bermain-main, masih Jepang juga tidak terlalu mau berburu-buru kepada nomor 21 Ito. Masih bolak-balik kali ini bersama Kamada yang menjadi jenderal lapangan tengah.

kanan, tidak mau terburu-buru lagi sehingga back pass lagi. Masih anak-anak dari Jepang ini. Maeda tadi, Kamada maksudnya, arahkan kepada Taniguchi yang lagi-lagi sama juga saat menyerang. Bagaimana Jepang juga mengurung pertahanan dari tim Belanda. Seluruh pemain Jepang juga maju. Kubo kali ini dari sebelah kanan mencoba melewati satu pemain dari Belanda. Arahkan lagi ke setengah. Masih para pemain Jepang, Kamada kali ini bekerja sama ke sebelah kanan. Masih ada satu pemain Doan. Umpan kali ini berbahaya dari sebelah kanan. Umpan kena kolok penalti. Masih ada satu pemain.

0: Bergen. Sayang sekali, peluang emas Bung Jupri, tapi belum lagi menemui sasaran.
1: Ya, saya kira ini memang menjadi peluang terbaik ya, lewat Keito Nakamura tadi, lewat pemain yang kita tahu memang berprestasi di sisi sayap, tapi dia masuk tadi kotak penalti, dan kita lihat bagaimana kombinasi ya, kombinasi pergerakan umpan yang sangat baik, dan juga pergerakan antar pemain, dan ini menjadi ancaman ya, kalau kita bicara soal bagaimana permainan ini, memang ibarat main catur lah. Mainnya memang kedua tim sangat-sangat hati-hati.
2: Taktikal banget ya.
1: Taktikal gitu. Rumit ya, permainan yang rumit. Jadi tidak terlalu terbuka, memang agak-agak tertutup. Tapi kita lihat memang, ya Belanda juga sangat-sangat waspada ya. Karena kalau kita lihat saat Jepang menyerang, mereka juga banyak menurunkan pemain mereka ke area pertahanan. Jadi pertandingan yang jelas-jelas tidak mudah juga bagi kedua tim tentu.
3: Ya, sempatnya salah satu pemain dari Jepang jatuh tadi, sedikit berbenturan dengan pemain Belanda tadi, mana nampaknya Frankie de Jong dan juga Kubo. Tendangan bebas bagi Jepang sudah dilakukan. Angkat ke depan, cari Wesa Yamada, lepaskan tendangan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana tendangan dari Ayase Ueda di sektor sebelah kiri dalam bagaimana pertahanan dari Belanda. Dengan kaki kanan yang masih melenceng di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh penjaga gawang Belanda Bart van Bruggen. Tendangan gawang saja bagi Belanda, bola dihadapi oleh van Bruggen. Dia tenang, berikan arahan kepada rekan-rekannya, pedulkan saja kepada Van Dijk. Angkat ke depan tadi kepada Van de Ven, namun kembalikan lagi kepada Van Dijk, mencoba menggiring perlahan Van Dijk. Sodorkan kepada de Jong, masih de Jong, menguasai bola. Sodorkan lagi, ada Van de Ven, mundur sedikit ke belakang kepada de Jong. Mencoba kini Belanda, mengurung daerah pertahanan. Dibayangi ketat ada Kubo. Ya, 3 menit nampaknya waktu tambahan yang diberikan, karena tidak banyak waktu terbuang di babak yang pertama ini. Termasuk pelanggaran yang juga membuang waktu di laga babak pertama ini. Lemparan ke dalam kini diperoleh Jepang, bola dihadapi oleh nomor punggung 16, Toyoshi Watanabe. Watanabe, ya, tampaknya harus mundur ke belakang. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Jepang, samurai biru di sisi kanan pertahanannya sendiri. Pada siapa akan diberikan? Watanabe masih mencari celah. Watanabe ke depan dia. Disundul saja oleh pemain Jepang lainnya, juga ada Ueda di sana, direbut oleh pemain Belanda, berbahaya kini bagaimana juga Ryan. Oh, terjadi benturan tadi dengan Summerfield nampaknya. Tendangan bebas dilakukan cepat, ada Cody Gakpo mencoba menggiring, sektor sebelah kanan ada Cody Gakpo, dibagi-bagi oleh Doan, sodorkan lagi pada Gravenberg nampaknya. Ryan gak perlu Van de Ven, kejadiannya Malen, masih Malen. Malen masih berputar dia sedikit, angkat langsung ke topi nanti, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Jepang. Datang lagi, bagaimana Frankie de Jong menguasai bola dari Belanda. Masih Frankie mencari celah ke sisi kanan pada Summerfield. Summerfield, masih Summerfield, sodorkan lagi mundur ke belakang kepada Virgil van Dijk. Mencari Cody Gakpo di sisi kanan, masih Cody Gakpo berputar sedikit mundur kepada Van de Ven. Bagaimana lagi Van Dijk, kembalikan lagi. Van de Ven, ada juga Frankie de Jong. Van de Ven sedorkan kepada Dumfries di sektor sebelah kanan yang sama dengan Summerfield. Dibayangi ketat oleh pemain Jepang, tidak mudah untuk pemain Belanda. Namun sedikit terlepas tadi Van de Ven, tendangannya atau umpannya berhasil menyentuh pemain dari Jepang, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Belanda di sektor sebelah kiri. Kita nantikan Gianni Reinders yang akan melakukan tendangan penjuru kini kembali bagi Belanda di sektor sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Belanda di daerah kotak penalti. Yon Suzuki pun bersiap-siap. Gianni Reinders, konsentrasi dia. Masih menunggu arahan dari wasit. Ya, siap-siap Gianni Reinders, konsentrasi. Kaki kanan sudah dilakukan, belanja sudut. Tepat di pelukan Yon Suzuki. Sundulan yang lemah tadi dari pemain Belanda berhasil diamankan pemain Jepang. Yon Suzuki coba kini menguasai bola, beralih Jepang dan Bersama dengan itu nampaknya wasit memimpin jalannya pertandingan.

demikian tadi pendengar ya, telah kita saksikan babak pertama antara Jepang melawan Belanda dan tentunya skornya masih sama ya, imbang 0-0. Dan kini kita akan coba tanyakan nih,

0: pertandingan sebelumnya ya, di mana Jerman menang telak 3-1 atas Prasau. Ini tipikal pertandingan yang berbeda ya, Bu.
1: Iya. Ya. Lebih imbang ya.
0: Artinya kalau kita permainannya cenderung tertutup juga. Jadi terlihat kedua tim memang tidak terlalu punya intensi untuk mencoba bermain terbuka, bolak-balik melakukan serangan, tapi bermain untuk lebih sabar, bermain untuk lebih menunggu, dan itu yang memang membuat pertandingannya menjadi lebih rumit ya buat kedua tim. Karena kalau kita lihat Jepang terlihat juga punya perencanaan pertandingan sangat baik. Saat bertahan mereka juga terlihat juga punya taktikal yang akurat ya untuk bisa meredam permainan. Karena memang terpaksa ya, terpaksa untuk bermain lebih banyak ke sisi kedua sisi sayap mereka gitu. Ya. Kodigakpo dan juga Krejcio Summerfield yang akhirnya dipaksa bekerja lebih banyak dan untuk bisa membuka serangan-serangan dari sisi sayap. Dan kita lihat ada 3 peluang tadi ya, yang dipunyai oleh Daniel Malen lewat 2 sundulan dan 1 lagi tadi tembakan di babak pertama, tapi memang belum berbuah gol.
1: Iya, ini kan kalau kita lihat statistiknya ya, ini Belanda ini untuk pengawasan bolanya 68%, bahkan hampir 70%. Ya. Ini artinya berarti seluruh pertandingan dari babak pertama tadi ini dikuasain oleh Belanda nih, Bu.
0: Ya, betul-betul. Kalau kita lihat kan tadi benar-benar memang para pemain dari Belanda ya, mengurung ya, mengurung. Artinya kalau kita lihat memang mengurung pertahanan dari Jepang. Tapi lagi-lagi itu tadi, karena memang bentengnya sangat baik dari para pemain Jepang. Bahkan kalau kita tadi kan ada 5 pemain belakang, ada 4 pemain di tengah yang mencoba melakukan blok untuk bisa menahan pergerakan pemain-pemain Belanda untuk bisa masuk dari lini tengah. Itu saya kira memang membuat situasinya menjadi sulit buat Jepang, karena kita lihat Daniel Malen juga jadi tidak punya banyak ruang di dalam kotak penalti. Kemudian juga Frenkie de Jong terlihat memang nyaman untuk bisa melakukan dribble bola di lini tengah, tapi tidak ada penetrasi yang benar-benar berbahaya. Jadi lini tengah itu yang saya kira memang menjadi

0: kan gua blong tadi
1: di menit-menit terakhir ya.
0: Menit terakhir
1: ya.
0: Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana faktor penyelesaian akhir yang memang mesti dipertajam lagi di babak kedua nanti.
1: Oke. Tapi kalau melihat tim Belanda nih dengan selesainya pertandingan di babak pertama ini, apa sih yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dan menjadi catatan gitu, Bung?
0: Ya, yang pasti harus berani, harus lebih berani ya.
1: Oke.
0: Kalau kita lihat Belanda, artinya kalau kita lihat mereka harus bisa lebih berani eksplor bagaimana caranya membongkar pertahanan dari Jepang. Karena kalau kayak saya lihat Jepang mungkin di babak kedua mereka tidak akan terlalu banyak berubah, mungkin sampai menit 60 atau 65 mungkin akan lebih terbuka lagi. Jika memang nanti skornya masih tetap 0-0, mungkin mereka akan bermain lebih terbuka di sekitar menit 65 atau mungkin 60 ya, karena dalam situasi menit 60 atau 65 atau bahkan 70 itu kan kondisi pemain

0: jangan sampai mereka lengah, karena kalau kita tadi ada sempat ada satu kali miss passing
1: iya.
0: dari Virgil van Dijk yang akhirnya membuat terjadi situasi counter attack atau serangan balik. Dan kemudian tadi bagaimana juga pergerakan dari Ayu Ueda yang tidak cepat juga tadi tutup oleh Virgil van Dijk membuat dia bisa masuk ke tapi nanti dan melepaskan tembakan yang sayangnya memang belum mengarah ke gawang.
1: Oke. Nah, ini berarti memang kalau lihat dari statistik timnya ya kan banyak tendangan yang dari tim Belanda juga nih.
0: Betul.
1: Tadi banyak kesempatan juga tapi masih belum mencetak gol juga nih. Tapi apa yang bermasalah ini?
0: Ya, like, kalau kita bicara ada peluang tapi tidak terjadi.
1: Iya.
0: Tapi kan soal penyelesaian akhir ya, begitu. Hmm. Ya, artinya pemain harus bisa lebih tenang. Dan kalau kita lihat memang ada faktor juga tadi. Kiper dari Jepang, Hyo Suzuki juga bermain sangat baik.
1: Iya.
0: Gol minta. Hmm. Tadi dua peluang tadi sebenarnya dari Daniel Malen kan on goal ya. Hmm. Tembakan, kemudian sundulan. Dan bisa digagalkan oleh iya. Hyo Suzuki yang kita lihat memang tampil sangat baik di bawah misal dari Jepang. Dan di luar itu kita ada tadi peluang di menit di detik terakhir, kemarin sundulan memang terlalu lemah.
1: Ya.
0: Kemudian satu tendangan tadi dari Cody Gakpo yang di dalam kotak penalti juga melambung terlalu jauh. Jadi ada apa ya cerita yang berbeda. Kalau kita lihat kiper dari Jepang memang tampil bagus,
1: ya.
0: Itu juga dikoreksinya perlu ada buat Jepang bagaimana mereka harus bisa lebih tajam lagi di klinik lagi.
1: Oke. Nah, kalau semisal pertandingan berlanjut seperti ini, prediksi babak kedua bagaimana nih? Apakah tetap dengan Jepang?
0: Ya, tadi melesetnya boleh imbang sama ya, tapi
1: ya, sama ya, betul
0: ya. Ya. Ya tapi saya kira mungkin pertandingan akan relatif akan kurang lebih sama lah
1: ya.
0: Jadi mungkin skornya bisa jadi akan imbang tapi mungkin akan ada gol di babak kedua.
1: Oke, baik, terima kasih Bung Supri. Kita nanti lanjutkan ke babak kedua dan kita jeda warta berita terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bung.
0: Sama-sama Bung.

baik pendengar ya, kita telah saksikan tadi babak pertama dari Belanda melawan Jepang dan masih imbang ya skor akhirnya di 0-0 nih. Dan apakah nantinya di babak kedua ada kejutan dari kedua belah tim? Kita tunggu saja nanti di babak kedua. Tapi sebelum itu kita akan jeda warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Sejak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax pada 10 Juli yang lalu, masyarakat mengeluhkan antrean panjang pengisian BBM di sejumlah SPBU di kota Gunung Sitoli, di mana pemerintah menegaskan stok BBM aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan panik buying. Laporan

0: kalau melihat kondisi untuk antri ya tidak mungkin kita tidak pikir ini hanya saja karena panik saja menyangka bahwa ini terjadi kenaikan. Pertama mungkin mereka akan berpikir bahwa besok ini naik lagi, oh tidak. Jadi artinya tidak perlu panik. Ketersediaan BBM di, khusus di Kota Gunung Stoli ini, harapan kita pemerintah kota meyakinkan bahwa ketersediaan BBM cukup.
1: Sementara itu, Aura, salah seorang warga, mengeluhkan antrian di SPBU yang mulai terjadi lagi di Kota Gunung Stoli. Dia sendiri bingung ada apa, apakah ada krisis BBM atau seperti apa.

harus antri berjam-jam di SPBU. Saat ini sejumlah SPBU di Kota Gunung Sulu memang mulai dipadati masyarakat yang mengantri BBM. Antrian tampak mengular hingga ke badan jalan raya. Bahkan antrian sudah terlihat dari pagi hingga pada malam hari. Dari RRI

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

Van de Beek kini menguasai bola. Ada Ryan Van den Berg. Masih Ryan. Sodorkan kepada Malang tadi maksudnya. Namun terhenti lagi oleh barisan pertahanan Jepang. Kembali dapat dikuasai oleh pemain Belanda. Ada juga Summerfield. Summerfield menguasai bola. Dibayang ketat. Dia sampai dengan Dumfries. Mencoba lepaskan umpan tadi ke Malang. Namun berhasil dicuri oleh pemain Jepang tadi. Bagaimana Ito tadi. Berpunggung 21 dari Jepang, Hiroki Ito. Namun penguasaan bolanya kurang mulus tadi di sisi kiri. Dan parang ke dalam kiri bagi Belanda. Ada Van de Beek, Virgil van Dijk di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Alirkan kepada Gakpo, Cody Gakpo. Masih mencoba menguasai bola pemain-pemain Belanda. Van de Beek sodorkan lagi pada Ryan, sodorkan pada Summerfield, bersama dia ada Dumfries di sana, lepaskan umpan. Oh, sayang sekali tadi bagaimana umpan crossing yang dilepaskan oleh Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang tadi tidak menemui pemain Belanda lainnya yang sudah berada di kotak penalti. Ada Malen tadi, terlalu jauh untuk dijangkau. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan pertahanan dari Jepang. Lemparan kini bagi tim Samurai Biru sudah dilakukan dengan cepat. Mencoba digiring oleh Ueda, dibayangi oleh De Jong tadi. Bola bergulir ke luar lapangan. Lemparan ke dalam kembali bagi Jepang kini. Bola dihadapi oleh Doan. Itsu Doan mundur ke belakang. Ada mempunyai 16 di sana. Daichi Kamada masih memainkan bola. Bagaimana Taniguchi tadi angkat langsung jauh ke depan pemain Jepang mencari kawannya, namun terlalu deras datangnya bola tadi di sisi kiri. Ini serang dari Jepang, bola bergulir keluar lapangan, lempar ke dalam kini bagi Belanda. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries. Pada siapa akan diberikan? Dumfries sudah dilakukan dengan cepat pada Summerfield. Coba dikejar oleh Malan dan juga pemain Belanda tadi, Gianni Renders. Masih terjadi duel di udara tadi. Bola rebutan dari Jepang dan juga Belanda.

Tiong, alirkan lagi Fandai. Coba mendekati daerah pertahanan dari Jepang. Alirkan kepada Gakpo di sektor sebelah kiri. Masih Gakpo dibayangkan dengan Risu Doan. Gakpo mencoba melewati Risu Doan. Terjatuh Gakpo tadi. Berbenturan dengan Risu.

kemenangan atau peluang yang kini diperoleh timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Bola dihadapi oleh Chiano Reynders. Ada juga bagaimana bersiap Van Dijk yang maju ke depan di daerah kotak penalti dari timnas Jepang. Melirik ke depan bagaimana Chiano Reynders melihat rekan-rekannya konsentrasi sambil mengunyah permen karet. Chiano Reynders memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan di kaki kanan. Oh, namun disundul tadi, dihalau, jatuh lagi kaki pemain Belanda. Ada De Jong, ada Ryan, angkat

0: umpan dari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Jepang, sehingga membuka skor di awal babak yang pertama ini. Menit ke-50 babak yang kedua ini, Jepang atau Belanda berhasil memecah kebuntuan, berubah skor menjadi 1-0. Umpan yang manis dari Ryan, Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat bagaimana tadi umpan ya dari half space yang dilakukan oleh Ryan Gravenberch berawal dari sebenarnya situasi ya, bola mati tadi, bagaimana bola bergulir, kemudian kita lihat bagaimana Ryan Gravenberch yang

Ya, sudah dilakukan kick off lagi. Mundur ke belakang pada Zion Suzuki, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya di sektor sebelah kiri. Namun kembali terlalu deras datangnya bola, keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bola dihadapi oleh Dumfries di sektor sebelah kanan dari Belanda. Ya, terlihat juga bagaimana review posisi tadi dari Virgil van Dijk yang memang clear gol yang disahkan di babak yang kedua ini. Van der Vaart sodorkan kepada jaga gawang Bart Vertonghen. Ya, masih dengan tenang Bart menguasai bola, sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Ada Van der Vaart mencari Cody Gakpo, punya sama 1-2, namun dia baca, potong lagi oleh Cody Gakpo. Umpan pemain melalui Van de Ven, mencoba menggiring bola perlahan. Lihat mulai semakin antusias bagaimana pemain Belanda setelah gol pertama dari Virgil van Dijk. Dumfries hadirkan kepada Summerfield. Summerfield berputar dia, mundur ke belakang kepada Van de Ven. Sodorkan kepada De Jong, pendek saja. Ada juga Virgil van Dijk di tengah lapangan pertandingan. Kembalikan lagi kepada Van de Ven di sisi kanan dalam. Masih mencari kawannya, melirik ke kiri dan ke kanan. Kembalikan lagi, ada Van Dijk yang meninggalkan tengah lapangan. Masih mencoba mencari celah dan juga memberikan umpan terobosan tadi. Maksudnya Van de Vaart, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari

De Jong kali ini dari tengah ke sebelah kiri. Umpan lagi kepada para pemain dari Belanda, Gakpo tadi. Umpan berek ataupun back pass lagi kepada Virgil van Dijk, kapten kesebelasan pemain Liverpool ini. Ke tengah lagi kali ini, masih berduet tadi dengan van Dijk.

masih kiper arahkan Sergio Van Dijk 5 meter sebelah kiri kali ini memberi kode Van Dijk agar para pemain lebih sabar lagi. Kita lihat kesabaran yang dilakukan oleh kedua tim ini membuat kita harus mikir juga nih nontonnya nih karena

Belanda sendiri atau hasilkan tendangan gawang. Kita nanti tendangan gawang saja. Kali ini Jepang dari tengah kubu. Coba lagi arahkan ke depan. Berlari kali ini para pemain dari Jepang. Coba lagi dinetralkan. Lagi-lagi pergerakan yang baik dilakukan tadi oleh para pemain dari Belanda juga. Diusir tadi. Tidak menuju sasaran sehingga lemparan ke dalam oleh Nakamura cepat ke sebelah kiri lagi kepada nomor 24 lagi-lagi dari Jepang. Coba lagi kali ini para pemain Jepang dari sebelah kiri. Nakamura umpan dengan kaki kirinya ke dalam oleh Piatti. Tetapi Ueda tadi tidak mampu menyasar lagi gawang dari timnas Belanda. Hasilkan ke sebelah kiri Nakamura ke depan lagi kali ini. Coba lagi lolos para pemain Jepang dalam kotak penalti dari sebelah kiri. Masih para pemain Jepang umpan ke tengah Nakamura. Nakamura coba tendangan kaki kanan. Masuk! Guri, guri, guri, guri, guri. Bagaimana tadi tendangan itu Nakamura mampu menyasar sebelah kanan gawang yang dijaga para pemain ataupun kiper dari Belanda yang membuat skor sama kali ini 1-1 di menit 57.

0: band yang memang sulitan dan ada sentuhan ya dari Van Hek yeah. Kita lihat yang akhirnya mengecoh pergerakan menyulitkan buat seorang Bert Van Bruggen untuk bisa menciptakan gol dan 1-1 game on di pertandingan kali ini dan makin menarik Bung Senbi dan juga Bung Indra kalau melihat posisinya tadi tidak offset ya
1: fix berarti ya.
0: Jadi

timnas Belanda. Lemparan ke dalam lagi. Lagi-lagi akan diambil oleh Dumfries. Sebelah kanan penyerangan dari Belanda ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Jepang. Dumfries nampaknya akan long through kembali. Kali ini masih Dumfries melihat kepada kotak penalti. Kali ini sudah dilakukan jauh melambung, tetapi wasit sebenarnya terlebih dahulu menghentikan pertandingan tadi karena ada memang perdebatan tadi. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk Dumfries. Memasuki menit 60, tempo semakin tinggi saja. Namun dengan skor 1-1 ini memang lagi-lagi kita harus mikir bagaimana para pemain bisa membongkar pertahanan masing-masing. Dumfries kali ini sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, diusir tadi oleh Nakamura.

Suzuki karena tadi bola diklirkan oleh Virgil van Dijk. Akan dilakukan oleh Tijani Reinders yang viral juga beberapa waktu lalu karena mengenakan jersey Persib dan memang diupload di media sosialnya. Dan kita nantikan kali ini Tijani Reinders dari sebelah kiri.

tadi, pemain ataupun wasit asal Amerika Serikat langsung memberikan kartu kuning untuk Summerfield yang memang ini adalah pelanggaran yang professional foul ya, karena memang tadi bagaimana Jepang akan membangun serangan balik cepat dihentikan saja oleh Summerfield sehingga mendapatkan kartu kuning yang memang menjadi sayap yang sangat cepat bagi tim dari Belanda ini. Masih menit 60, skor masih 1-1, akan dilakukan tendangan bebas oleh Kubo dan juga pemain nomor 15 dari Jepang, Kamada. Menatap tajam kali ini Kubo, melihat pergerakan teman-temannya, mengangkat kedua tangan, memberikan kode. Kita nantikan akankah melengkung masuk ke dalam kotak penalti. Sementara hampir seluruh pemain juga Belanda berada di pertahanan sendiri. Kubo

pilot sebelasan baik juga timnas Jepang dan juga Belanda. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda. Bola dihadapi oleh Bart Vandenberg. Bagaimana melakukan tendangan bebas? Natap ke depan, sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, terjadi duel di sana. Coba disundul tadi, namun bola nampaknya sudah keluar lapangan. Umpan ke dalam kini bagi Belanda. Van de Ven sudah sodorkan saja kepada Van Dijk. Van de Ven dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menatap ke depan, cari kawannya, kembalikan lagi kepada Van Dijk di sisi kiri dalam. Masih Van Dijk mencetak gol bagi timnas Belanda. Van de Ven coba alirkan kiri ke sisi kanan, sodorkan bola ke depan. Ada Summerfield di sana atau Ryan Gatenberg. Masih Ryan. Kerjasama dengan Summerfield di sektor sebelah kiri. Masih Summerfield, tempat ketendangan. Gol! Luar biasa! Asing dari Summerfield di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Jepang merobek kembali jalan dari Jepang. Ini dikawal oleh Dion Suzuki. Merubah dengan

unggul atas timnas Jepang. Yon Suzuki angkat langsung jauh ke depan ke daerah pertahanan Belanda. Disusul saja oleh Van de Veek. Masih terjadi duel di udara. Bola kini luar lapangan. Menyusul sundulan tadi dari Summerfield. Namun sempat menyentuh nampaknya. Atau pelanggaran tadi terjadi di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan cepat. Virgil van Dijk kini menguasai bola. Sodorkan kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong. Menatap ke kanan kini. Berikan lagi kembali kepada van Dijk. Dekat lingkaran tengah. Lagi mundur ke belakang. Tadi Dumfries mundur kepada van de Veek. Lagi ada penjaga gawang. Gatenberg. Van de Veek kini masih menguasai bola. Pemain Belanda kembali perlahan memainkan tempo permainan. Sodorkan kepada Ryan tadi. Ada juga pemain Jepang tadi sempat

0: bagaimana pertahanan dari Jepang ya Bung ya?
1: Ya, lagi-lagi kita lihat memang Horigakpo ya memang menjadi senjata dari Belanda di sisi kiri, dari kita lihat dari mulai dari babak pertama, dan lagi-lagi memang kita Somerville yang menciptakan gol, tapi Horigakpo memang tetap terus menjadi menebar teror. Dan kalau kita lihat memang yang kurang dari Horigakpo di pertandingan ini hanya gol ya, kurang gol, dan ini tentu menjadi motivasi juga untuk aku untuk bisa menciptakan gol, untuk bisa memperbesar keunggulan, karena dengan skor 2-1 sejauh ini memang belum aman posisi dari Belanda.
2: Ya, pergantian tadi dilakukan oleh Jepang dengan memasukkan satu pemain atau dua pemain tadi, nampaknya Ito yang juga dikeluarkan.

0: membuahkan hasil di babak kedua ini juga.
1: Ya, kalau kita memang sebenarnya pendekatan pertandingannya di babak pertama juga kedua sebenarnya tidak terlalu banyak berubah ya dari kedua tim. Mereka mencoba untuk bisa menguatkan momentum saat melakukan tekanan, dan bedanya memang kalau kali ini kita lihat kedua tim ya bisa lebih klinis, dan 3 gol tercipta. Dan lagi-lagi kita lihat bagaimana Belanda ya mencoba untuk menebar ancaman tadi lewat kedua sisi sayap mereka, dan Summerfield tadi dengan ketenangan yang luar biasa menciptakan gol pertama dia untuk timnas Belanda. Dan kita bisa melihat bahwa memang sisi sayap ya menjadi kekuatan dari kubu timnas Belanda. Tapi kalau kita lihat Jepang, sebenarnya mereka juga punya potensi. Berapa kali juga kita lihat pergerakan tanpa bola, dan kemudian juga bagaimana juga rotasi posisi yang dilakukan oleh para pemain Jepang. Bahkan tadi dalam proses gol dari Nakamura kita lihat bagaimana juga Kubo bermain di sisi kiri. Saya kira ini yang harus terus dicoba ya, dan pergantian juga sudah dilakukan tadi. Dezan Maeda juga dikeluarkan masuk dunia itu. Jadi kalau kita lihat ini bagian dari upaya untuk bisa bagaimana mereka menyamakan kedudukan di babak kedua, karena sebenarnya permainan berjalan cukup berimbang di babak kedua. Artinya kedua tim punya momentum, punya kesempatan untuk menciptakan gol, tinggal bagaimana Jepang bisa lebih optimal ya, bisa lebih tajam dalam hal memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan.
0: Ya, memang gol dari Summerfield itu memang sangat lezat, itu sangat menusuk ke sebelah kanan. Itu memang susah untuk dijangkau bagi permanapun ya, sekelas Suzuki pun susah.
1: Betul, dan ini memang tendangan yang sangat-sangat akurat ya, akurasinya tinggi. Dan sebenarnya kalau kita 3 gol yang tercipta ya di pertandingan kali ini, 3-3-nya gol-gol yang bagus ya. Kita lihat bagaimana Van Dijk, terlepas tadi ada klaim dorongan tadi untuk Watanabe, tapi kita lihat bagaimana akurasi dia menempatkan bola ke pojok kiri gawang ya. Kemudian lagi-lagi kalau kita lihat tadi tendangan dari Nakamura juga sangat kencang dan memang mengarah ke pojok. Dan begitu juga tadi bagaimana gol dari Summerfield melakukan tendangan pressing ya, mengarahkan bola ke tiang jauh yang memang menjadi sudut yang sulit untuk dijangkau oleh Gion Suzuki.
0: Tapi dari beberapa

0: situasi bola mati ya, karena begitu situasi bola mati kan memang pemain belakang akan menjadi kunci karena memang mereka punya kelebihan dari postur dan ini tentu menjadi senjata. Dan tapi kalau kita lihat bagaimana Daniel Malen tadi sebenarnya kan ada 3 peluang juga, tapi di bawah keduanya memang seperti agak
1: langsung diganti
0: ya, dan terlihat memang ada 3 pergantian ya sekaligus gitu. Memphis Depay itu dimasukkan juga menggantikan Daniel Malen sepertinya, dan ada Theo Kopmanners kita lihat juga sudah siap di pinggir lapangan. Kemudian satu lagi kita sepertinya seorang Timber ya, Quentin Timber ya, saudara kembar dari Just Julian Timber, pemain Arsenal yang memang tidak bisa tampil di Piala kali ini karena mengalami cedera.
2: Tijani Rennes juga keluar ya. Ya, digantikan ya.
0: Ya, betul.
2: Kita ini melihat formasi apa yang akan juga dilakukan, apakah memang bertahan atau memang akan menambah lagi nih, Bung?
0: Ya, saya kira memang akan mencoba lebih solid ya Belanda. Kalau kita lihat dengan masuk ke Kopmanners, dia bisa bermain sebagai back, bisa back juga, bisa menjaga gelandang. Begitu juga Timbers juga kita lihat memang pemain yang biasa beroperasi di tengah. Jadi saya kira pilihannya adalah memang menambah satu pemain tadi, pergantian ya, ini mengganti kebugaran aja karena Memphis Depay tadi belanja malam agak menurun, masuk Depay yang kita tahu juga punya kemampuan yang sangat baik di depan. Jadi rotasi pemain dan kemudian juga bagaimana mereka mencoba lebih tebal seperti ya, di lini tengah.

pemain dari Jepang. Mampu kali ini para pemain Jepang bisa mengontrol lagi kepada nomor 10 dari pemain Jepang yang juga baru masuk tadi. Tendangan bebas nama, ya, Kubo nama.

0: Bo, sejauh ini sempat ya, kalau kita sempat bermain di Spanyol, tapi memang masih kesulitan ya. Apalagi kalau kita bicara di besar, kan persaingannya lebih sulit. Jadi ya sekarang dia bersinar bersama Real Sociedad, dan tadi seperti saya katakan juga berhasil membawa Real Sociedad juara Copa del Rey ya. Bersama, kita tahu di sini juga di Piala Dunia kali ini ada rekan timnya, kapten tim dari Sociedad di Spanyol, ada Mikel Oyarzabal.
1: Ya, kali ini Jepang membangun lagi serangan tetapi dipatahkan oleh pendingin pertahanan dari Belanda. Dari tengah kali ini pemain yang juga baru masuk di babak kedua, Van der Ven kali ini coba lagi kepada De Jong dari tengah, umpan chip kali ini ke depan yang dimaksud adalah Gapo dari sebelah kiri. Ini Gapo sendirian, coba lagi menusuk dari sebelah kiri, Gapo coba kali ini menusuk terus dengan tenaga.

kanan pertahanan mereka, lewati satu pemain Gapo, tapi lagi-lagi Suzuki mampu memperlihatkan kualitasnya. Tendangan sudut ke sebelah kanan akan dilakukan oleh Memphis Depay dengan rambutnya yang memang kontrol pada malam hari ini. Sudah dilakukan melambung, kali ini kan penalti, melaju kali ini, sundulan lagi dan

0: untuk terus mengejar ketertinggalan. Nah, Jepang kali ini arahkan ke sebelah kanan. Pemain nomor 10 yang baru masuk kali ini alirkan ke sebelah nomor 16. Dari sebelah kanan masih para pemain Jepang coba melewati kali ini dari si sektor sebelah kanan. Lolos satu pemain kali ini dapat penalti. Ditabrak saja tadi pergerakannya pemain nomor 16 dari Jepang, Tatsuyu Watanabe, dengan sigap tadi bagaimana Van de Ven mampu menahan pergerakan dari Watanabe sehingga tercipta tendangan sudut dari sebelah kiri akan diambil oleh Ito. Pergantian lagi dilakukan, dua pemain akan masuk dari Jepang. Nampaknya ini Jepang memang memburu lagi kemenangan. Pemain nomor 10 dari Jepang digantikan tadi pemain juga nomor 16 dari Jepang ini, Watanabe, dikeluarkan. Ada tiga pemain bahkan, Doan, Kubo, Watanabe, bersama itu akan dimasukkan Tomiyasu dan beberapa pemain lainnya. Ada catatan sedikit yang dibawa tadi, tampaknya untuk bisa meneja atau membuat pertahanan ataupun strategi yang dilakukan lagi oleh tim pelatih disampaikan para pemain di lapangan. Ito kali ini akan menendang tendangan sudut dari sebelah kiri. Ancang-ancang Ito memberikan kode tangan kanannya. Ito sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, melengkung terlalu jauh, tetapi jatuh kali ini kepada Nakamura, dan sayang sekali memang tendangan Nakamura tidak menemui sasaran. Dan hingga menit 75, Bung Jupri, seperti apa mungkin kedua kesebelasan bermain ini?
1: Ya, sangat disayangkan tadi kita lihat memang Takefusa Kubo ya tidak bisa melanjutkan pertandingan karena telah terjadi benturan. Artinya kan kalau kita lihat mereka kehilangan satu pemain kunci ya. Ini yang saya kira memang cukup merugikan untuk Jepang karena dalam situasi mereka dalam kondisi tertinggal. Tapi kita lihat memang ada tiga pemain tadi masuk, ada Sugawara, kita lihat ada kemudian juga ada Tomiyasu dan juga Koki Ogawa ya. Jadi kalau kita lihat ini memang ada dua pemain belakang dan kemudian satu penyerang yang coba memang dimasukkan untuk bisa memberikan perlawanan terakhir ya. Kalau kita lihat dengan 15 menit tersisa, sudah menit 75 pertandingan, jadi pilihannya adalah bagaimana mereka bisa lebih Spartan lagi dalam melakukan memberikan perlawanan, dan harapannya tentu bisa menciptakan gol yang akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan syukur-syukur memang bisa mengarah kepada kemenangan.
2: Ya, baik, bagaimana sebuah upaya tadi dari Jepang namun menemui kendala lagi, berhasil dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Belanda. Terjadi perebutan di sana, bukan pelanggaran, wasit menganggap bukan sebagai pelanggaran aksi dari pemain Belanda tadi. Sebuah upaya main Jepang kini menguasai bola, mundur sedikit ke belakang, dan nomor punggung 24 di sana, bagaimana juga nomor punggung 14 Junya Ito, dan juga nomor punggung 22 yang baru masuk di babak yang kedua ini, Tomiyasu, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Belanda. Jepang kini mencoba mengurung pemain timnas oranye, sodorkan bola ke depan, melebar ke sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 2 di sektor sebelah kiri, bayangin juga Van de Ven mundur ke belakang kembali. Ada nomor punggung 14 di sana, punya Ito, sodorkan lagi langsung jauh ke depan, namun lebih dekat lagi ada pemain Jepang lainnya, namun menyentuh pemain dari Belanda tadi, bola bergulir keluar lapangan. Lemparan ke dalam bagi Jepang sudah dilakukan, masih mencoba cari celah. Tomiyasu sodorkan lagi melebar, Junya Ito masih memainkan Jepang. Tomiyasu kembali melebar ke sektor sebelah kanan, dan punggung 2 di sana, Sugawara sodorkan langsung jauh ke depan, namun mampu dijangkau tadi, namun kembali dapat dikuasai oleh pemain Jepang. Angkat langsung dari kotak penalti, coba dikejar oleh Junya Ito tadi, lebih dekat kepada Van de Ven nampaknya. Sudah dilakukan lemparan ke dalam bagi Jepang, kembali dihalau oleh pemain timnas Belanda, Frankie de Jong. Lemparan ke dalam masih bagi Jepang di sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Belanda. Ya, Sugawara, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Yara Perapinati mencoba di sudut tadi, namun dipatahkan kembali. Lebih dekat lagi pemain Jepang menguasai bola. Ya, nomor punggung 3 tadi, Taniguchi, mundur ke belakang kepada Gion Suzuki, yang keluar dari sarangnya Gion Suzuki. Alirkan lagi pada Ito, sektor sebelah kiri, lini pertahanan dari Jepang. 78 menit babak yang kedua ini, Belanda masih unggul 2-1 atas Jepang. Ya, sebuah aksi lagi pemain Jepang tadi patahkan kembali oleh barisan. Mainan dari Belanda mundur ke belakang kepada Bak. Verbruggen angkat langsung jauh ke depan. Sektor sebelah kanan ini serang Belanda, namun jatuh kembali kaki pemain dari tim Samurai Biru membentur tadi bagaimana Ryan dan juga ya, masuki menit pukul 4.30

serang dari Jepang masih mencoba mengurung perlahan kirimkan bola ke depan, namun lebih dekat kepada pemain Belanda tadi Van de Vaart, dan diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen sehingga amanlah gawang dari Belanda di babak yang kedua ini. Upaya dari Jepang untuk

0: Enrique masuk di babak kedua ini untuk menggantikan pemain nomor 8 dari Belanda. Dan ini Ryan Gravenberch nampaknya akan semakin mengisi lini tengah. Oke. Pergantian juga tadi dilakukan oleh Jepang beberapa pemain dan membuktikan bagaimana Jepang juga tidak ingin kalah. Kali ini bola dikuasai penuh oleh para pemain Jepang dari belakang. Masih satu pemain coba arahkan ke depan, tapi hampir tadi dicuri oleh para pemain dari timnas Belanda. Arahkan ke nomor 22 dari timnas Jepang, Nakamura kali ini. Masih dari sebelah kiri, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya. Dorong lagi kali ini para pemain Jepang terhadap kali ini Taniguchi dari belakang. Coba arahkan lagi ke depan, bermain lagi 1-2 dari sebelah kiri. Coba membantu serangan tadi, masih terus agak sabar kali ini. Taniguchi lagi dari belakang kepada pemain nomor 22 dari sebelah kanan tadi. Arahkan lagi ke tengah, bermain 1-2 tadi, mampu kali ini diambil oleh De Jong. Umpan ke depan, maksudnya tadi ingin menyasar para pemain Belanda yang berada di depan. Hingga menit ke-31 ini, skor masih 2-1 bagi timnas Belanda dan Jepang 1. Bagi Anda yang baru bergabung, pendengar, Belanda berada di sebelah kanan kami dan juga Jepang berada di sebelah kiri kami. Kali ini Jepang umpan ke depan yang dimaksud adalah ke sebelah kanan. Kali ini satu pemain berduel, Dostru tadi terjatuh. Oke, dorong lagi, baik lagi satu pemain. Namun diusir tadi oleh Ake, sehingga lemparan ke dalam saja di sebelah kanan oleh Ito tadi. Jepang kali ini lemparan ke dalam oleh Sugawara. Depan cepat sekali ini pemain nomor 22 melambungkan umpan ke dalam kotak penalti, diusir oleh Virgil van Dijk. Jatuh kali ini berduel tadi Memphis Depay. Sengaja tadi berduel, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit. Dan ini adalah waktu kuning yang tercepat karena Memphis Depay baru masuk di babak kedua. Seperti apa, Bung, ini mendekati detik-detik terakhir. Jepang juga ingin kemenangan nampaknya atau menyamakan kedudukan.
1: Ya, tapi yang kita lihat ini tadi kita highlight ya. Ini pelanggaran yang sangat-sangat tidak perlu dari Memphis Depay karena Taniguchi. Dan kita lihat kepada Taniguchi dan kita lihat juga situasinya tidak terlalu berbahaya buat Belanda. Dan kita lihat justru mau berubah tendangan bebas dan dalam situasi seperti ini di menit-menit mendekati menit akhir, pelanggaran-pelanggaran seperti ini memang yang akan bisa nantinya merugikan ya buat sebuah tim. Dan kita lihat lagi-lagi kita lihat Jepang juga melakukan pergantian pemain, masuk Shogai menggantikan Ueda. Dan ini saya kira bagian menjadi mereka untuk bisa lebih baik di depan untuk bisa menciptakan gol penyama kedudukan Bung Sebi.
0: Ya, kali ini Belanda masih coba menguasai melalui Memphis Depay dari sebelah kiri. Upar lagi ke tengah, maksudnya tadi Van der Ven, tetapi ataupun De Jong yang terjatuh. Diusir tadi oleh para pemain dari Jepang hingga menit ke-83 ini. Perubahan terus dilakukan oleh Jepang. Dan pelanggaran tadi oleh para pemain dari

0: menggantikan Cody Gakpo yang memang untuk hari ini tidak ada gol ya.
1: Iya.
0: Atas dengan nama Cody Gakpo. Jadi Brian Brobe juga pemain yang saya kira juga punya ketajaman karena memang penampilan dia sangat sangat sangat positif bersama Sunderland di musim ini dan bahkan juga ikut membantu Sunderland lolos ke Eropa musim itu.
1: Dari sebelah kanan Belanda kali ini masih coba tadi mengamankan serangan dari Jepang, tapi Van Hek mampu menetralkan serangan dari timnas Jepang di

tujuh, satu pemain dari Belanda yang baru masuk juga. Coba kali ini dari sebelah kanan umpan yang dimaksud ada satu pemain dari Belanda, tapi lagi-lagi tidak ada kawan tadi para pemain dari timnas Belanda. Belakang lagi coba ke depan para pemain timnas Jepang, diusir dengan baik tadi oleh Virgil van Dijk. Sedikit emosi tadi van Dijk karena merasa dirinya didorong. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan oleh Jepang dari sebelah kanan, arahkan lagi kali ini kepada nomor

sundul tadi ke luar, tapi jatuh lagi-lagi di kaki para pemain timnas Jepang. Semakin tinggi saja tempo yang dilakukan oleh para pemain timnas Jepang, tapi lagi-lagi masih menemui kebuntuan dari sebelah kanan. Kali ini Jepang kali ini coba lagi merangsek, tetapi sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari timnas Belanda terhadap pergerakan tadi. Pemain yang baru masuk dengan nomor 22 tadi hasilkan tendangan bebas. Kali ini akan diambil oleh pemain nomor 24 dari Jepang, memberikan kode tadi. Kita nantikan siapa

Jepang. Kembali lagi kepada Nagamura. Umpan chip kali ini Nagamura. Satu tadi maksudnya kepada pemain Jepang. Namun lagi-lagi barisan pertahanan Belanda geser lagi ke sebelah kanan. Pemain nomor 14 Juna Ito. Masih kali Ito. Kali ini Delnaksak bermain satu luah. Masuk ke kotak penalti. Diusir oleh para pemain dari timnas Belanda. Nomor 15 kali ini. Baik sekali tadi pergerakannya membaca pergerakan dari pemain Jepang. Van de Ven hasilkan lagi tendangan bebas bagi ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang Belanda akan diambil oleh Ito. Ito kali ini anjang-anjang sudah dilakukan melengkung dalam kotak penalti, disundul oleh para pemain Belanda. Tidak henti di situ, masih terus mengurung kali ini anak-anak dari Jepang kali ini. Segera tadi umpan ke sebelah kiri Nakamura kali ini dengan kos kakinya yang terlalu pendek ke bawah. Beda dengan para pemainnya yang memang kos kakinya ke atas, ini Nakamura. Dorong lagi kali ini Jepang merasa kali ini kotak penalti, masuk satu pemain. Pembacaan lagi-lagi yang baik tadi oleh Dumfries yang...

0: dilakukan di menit-menit yang cukup krusial ini. Sudah dilakukan kali ini, melengkung, sundulan lagi. Oh, masuk glory! Sundulan dari pemain Jepang nomor 19 mampu menyamakan kedudukan dari Belanda yang sekali lagi tadi umpan dilakukan oleh Ito. Gol Bung Jupri dengan lagi-lagi dari set piece kali ini.
1: Ya, kita lihat memang lagi-lagi ya bagaimana fighting spirit, mental yang ditunjukkan, mentalitas para pemain Jepang. Tidak menyerah, mereka mendekati menit-menit akhir dan akhirnya gol tercipta sebenarnya dari Koki Ogawa ya.
0: Ya, Ogawa,
1: yang,
0: betul.
1: Yang memang baru masuk di babak kedua tadi. Dan lagi kali ini kita lihat bagaimana sundulan yang sangat sangat akurat memanfaatkan tendangan sepak pojok. Sebenarnya kita lihat.
0: Dan kemudian terkena ya.
1: Terkena, betul. Terkena pemain Belanda sepertinya ya.
0: Atau 15 ya, dari
1: terkena Jepang. Daichi Kamada ya.
0: Betul, Kamada.
1: Dan akhirnya mungkin golnya mungkin akan dianggap milik Kamada,
0: Kamada ya. Kamada ya. Itu dapat durian runtuh ya, Kamada ya.
1: Dan kalau kita lihat ini Koki Ogawa adalah pemain yang memperkuat Nick Nick Tidmehen di ya. RDPC dan menemani.

sangat menegangkan dan juga seru tentu disaksikan. 6 menit waktu diberikan, tambahan waktu di sisa babak yang kedua ini. Jepang mampu menyamakan skor 2-2. Ya, sebuah upaya lagi dari Ito. Junya Ito tadi sektor sebelah kanan mendapat tarikan dari pemain Belanda, Van de Ven nampaknya. Mendapat hadiah kartu kuning dari Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat. Menyusul di awal-awal beberapa tambahan, panjangan waktu. Ya, sudah dilakukan tendangan bebas. Junya Ito, bayangi terkata pada Van de Ven, mundur ke belakang. Mumpung 22 bagi Komiyasu tadi. Ito mundur sedikit lagi kembali. Mencoba menggiring, angkat langsung jauh ke depan. Namun mendekati Van de Ven, mundur pada Bart Vanderburg, angkat langsung ke depan penjaga gawang Belanda ini. Terjadi dua kop di sana. Pembenturan tadi mencoba dikejar oleh Junya Ito, dibuang saja oleh Nathan Eik tadi ke depan. Mencari Memphis Depayka di sana. Terjadi perebutan di sana, masih pemain Belanda dan juga Jepang di kat lingkaran tengah. Lampakan pertandingan kepada Zion Suzuki, kini menguasai bola, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada pemain Jepang lainnya di sana. Bagaimana taktik Gucci? Ya, mencoba memperlambat tempo sedikit. Angkat langsung jauh ke depan. Mencari pemain Jepang lainnya dari Junya Ito. Namun lebih dekat kepada Bart Vandenberg yang keluar dari sarangnya. Sodorkan saja langsung kepada Frankie de Jong. Masih Frankie de Jong.

ada Virgil van Dijk lingkaran tengah, Nathan Ake yang baru masuk di babak yang kedua ini, Frankie de Jong mencoba menggeraskan serangan dari Belanda, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, ada Dumfries kembali mundur, Belanda kini mencoba mengurung daerah pertahanan dari Jepang untuk menciptakan skor. Bola imbang 2-2, Frankie de Jong masih berputar-putar dia, mundur lagi pada Dumfries, tidak sama soal umpan 1-2 di sektor sebelah kiri, ada Dumfries kirimkan langsung dari kotak penalti, berbahaya, aku langsung duluan. Bagaimana tadi juga Cook Miners nampaknya, nomor punggung 20 tadi, Jurgen Cook Miners dari Belanda tadi menyambut umpan namun masih melebar di sisi kanan gawang dari Jepang yang dikawal John Suzuki. Belanda kini masih menguasai bola. Ada Frankie de Jong dari lingkaran tengah, pasti Frankie berputar-putar dia mencari kawannya beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi pada Nathan Ake, masih Nathan mencoba di sisi kanan pertahanan dari Jepang, kembalikan lagi kepada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong melata ke depan, alirkan lagi kepada Dumfries di sektor sebelah kanan pertahanan atau lini serang dari Belanda. Masih Dumfries dibayangin oleh Nakapura, kirimkan umpan langsung namun tepat di pelukan Dion Suzuki yang menjatuhkan dirinya sambil memeluk erat-erat si kulit bundar. Langsung cepat saja, langsung jauh ke depan, tidak ada kawan di sana. Bagaimana tendangan dari Dion Suzuki keluar, masihkan lemparan ke dalam saja bagi Belanda, Virgil van Dijk

Van de Ven juga di sana. Masih memainkan bola, mencari celah, menatap ke depan Virgil van Dijk, namun nampak masih ragu untuk memberikan umpan ke depan tadi. Alihkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Nathan Ake. Oleh siapakah diberikan, menatap ke kiri dan ke kanan. Mencoba perlahan-lahan. Hadirkan lagi pada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries dibayangi oleh Nakamura. Sodokan lagi ke sama 1-2. Oh, namun umpan yang diberikan tadi membentur pemain. Mencoba dikejar lagi oleh pemain Belanda lainnya. Terjadi perebutan di sana. Ada lagi kejar oleh Frankie de Jong. Mundur ke belakang. Kepada Bart van der Beek yang juga keluar jauh dari sarangnya. Virgil van Dijk.

masih di tinggi ini karena skor imbang 2-2 ini. Nakamura juga Ito kini menguasai bola, masih menantikan detik-detik akhir, tentu memperlambat tempo dan memang

berakhirnya babak yang kedua ini menjadikan skor Belanda dan Jepang berakhir dengan skor 2-2 dalam laga penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Dan kita akan kembalikan kepada

0: mau tidak mau memang Jepang harus bisa lebih keluar, dan akhirnya memang kita 4 gol. Dan di babak kedua tadi memang berjalan sangat menarik, bagaimana saling balas gol terjadi, dan Jepang saya kira menunjukkan bahwa memang mereka tidak datang ke turnamen ini hanya untuk numpang lewat aja. Dan kita lihat mereka mampu menahan Belanda dengan skor 2-2 dan 1 poin, saya kira buat Jepang menjadi modal yang sangat baik untuk laga berikutnya melawan Malaysia.
1: Oke. Nah, sebagai penutup ya, Bung ya. Nah, bagaimana yang Anda melihat peluang dari Belanda dan juga Jepang itu sendiri?

saya kerja akan lebih lagi karena memang mereka mendapat hasil yang saya kira sudah optimal di pertandingan kali ini. Dan buat Jepang tentu PR-nya berikutnya adalah bagaimana mereka bisa lebih yakin lagi, artinya lebih solid lagi bermain, karena kelihatan juga tadi ada masalah dari pakai Musa Kubo. Dan yang menarik

0: Memphis Depay tadi masuk sebagai ujung tombak, tidak mampu memberikan banyak perubahan buat lini depan setelah menggantikan Daniel Malen. Jadi memang kontrasnya mungkin ada di pergantian pemain yang saya kira tidak terlalu jalan di kubla.
1: Oke, baik. Terima kasih Bung Zubrianto atas analisisnya pada dini hari ini juga.
0: Terima kasih, Mas Fitro.
1: Ya. Selamat pagi, selamat dini hari.
0: Selamat pagi.
1: Ya. Dan pendengar, pastikan juga Anda tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Dini Hari ya sesaat lagi, karena rekan saya Bung Rudi akan menggantikan saya dalam

radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sidang jemaah subuh rahimakumullah serta para pendengar salawatul rahman dan RRI di manapun saat ini anda berada. Pada subuh yang sangat mulia ini, adapun yang akan memberikan ceramah yaitu Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat. Sebelum dan sudahnya kepada beliau, bersama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin amma ba'du fanas'alullaha azza wa jal an yubarikana fi jilsatina hadihi wa an يوفقنا لما يحب ويرضى كما نسأله حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وحسن التوكل على الله سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak hadis yang meminta kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang positif. Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Jibril radhiyallahu ta'ala oleh Jabir maksud kami radhiyallahu ta'ala anhu arda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ada riwayat nanti menyebutkan ahabbun nas anfa'uhum linnas. Jadi dua-duanya hadis ini sama, hanya saja redaksi yang berbeda, di mana yang pertama sangat masyhur yaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, atau sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Pada riwayat yang kedua redaksinya, manusia yang paling disukai oleh Allah adalah yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Ini beda-beda, tapi sesungguhnya maknanya adalah sama, di mana hadis meminta kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, berlaku baik kepada orang lain, dan juga memberikan pertolongan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menggunakan redaksi khairun nas anfa'uhum linnas ini sangat masyhur, sehingga sebahagian besar para ulama ada yang menempatkan hadis ini kepada hadis yang hasan, hadis yang baik. Dan bila pun kita berada pada posisi hadis yang lemah dengan redaksi ahabbun nas anfa'uhum linnas, ini dapat ditopang dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah meminta kita untuk bersikap baik kepada orang lain. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang
beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata dengan perkataan yang baik, atau dia hanya diam saja kalau dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifa. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin ila jari. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Atau hadis yang lainnya, man nafasa an mu'min qurbatan nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu seorang mukmin di kehidupan dunia ini, meringankan atau menghilangkan kesulitannya, atau barang siapa yang membantu seorang mukmin mengatasi kesulitannya, maka Allah akan hilangkan satu kesulitan baginya dari kesulitan akhirat. Ini semua hadis-hadis seperti ini mengajak kita untuk bersikap bijak, berlaku adil, berbuat sesuatu yang membahagiakan orang lain, atau menebar senyum, atau mengukir senyum di wajah orang lain. Idkhal as-surur fi qulubil mu'min, menghias senyuman pada wajah orang-orang yang beriman. Redaksi hadis mengatakan memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jamaah yang dirahmati Allah, bila kita lihat dalam hadis yang lain misalnya, semua aktivitas orang mukmin itu adalah baik. Man ta'allama al-Qur'an khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Ini hadis seperti ini juga seperti tadi makna khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini semua hadis kita lihat seperti itu. Karena itu kita harus mampu berupaya dengan maksimal untuk merekayasa amal. Ya, amal yang memberikan manfaat kepada diri sendiri itu yang paling pertama. Karena pada hari kiamat modal bagi diri kita sendiri itu harus ada. Ya, untuk memantik keridaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, harus ada amal untuk diri sendiri. Kemudian baru yang kedua, amal yang memberikan nilai positif dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan jangan
tolong menolong di dalam ya al-ithmi wal udwan, dosa dan permusuhan. Ya. Al-birr wat taqwa. Yang diminta untuk tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebajikan, dan menjauh, berhenti, stop, ya, untuk memberikan dukungan atau saham dalam keburukan maupun dalam dosa ataupun permusuhan. Jadi kalau orang sudah tidak melakukan keburukan, tidak pula melakukan permusuhan, maka dunia ini aman, nyaman, sentosa dia. Orang hidup enak dan tenang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ini harus berjiwa sosial. Ya.

falyukrim taifahu. Ini kalangan sendiri, karena terjadi di sekitar kita, di rumah kita, malah tetamu datang tempat kita. Dalam kehidupan yang lebih luas, itu bahkan tidak hanya sesama orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang mengaku sebagai muslim, tapi juga agama kita meminta kita untuk bersikap baik ya kepada orang-orang yang selain muslim, baik itu dari ahlul kitab, baik itu dari orang-orang kafir mu'ahad yang ada perjanjian dengan pemerintahan Islam, atau orang-orang kafir yang berada di dalam perlindungan orang-orang Islam. Ya, yang perlindungan berarti tinggal bersama kita sebagai warga negara kita misalnya. Atau yang berada dalam perlindungan orang Islam karena dia melarikan diri dari keburukan yang harus dia hindari, lalu meminta semacam perlindungan atau bahasa sekarang suaka politik misalnya ke tempat kita. Nah, itu harus dipahami dengan baik di dalam lingkungan yang lebih luas. Kemudian tamu tadi juga terbatas dan luas. Ada tamu yang datang ke rumah kita, ada yang tamu yang datang ke kampung kita, ada tamu yang datang ke kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara kita. Ya, ini dijamin tuh. Di masa Rasulullah ada orang yang berdagang, dijamin. Dan begitu yang terjadi dalam jaminan para khulafaur rasyidin setelah. Sehingga perdagangan mereka itu selama tidak melakukan kezaliman, ketidakadilan, manipulasi, ya, itu diberikan perlindungan kepada mereka. Nah, ini termasuk dari amal-amal sosial. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk melakukan amal yang positif ini, apalagi ini kita di akhir tahun ya, akhir tahun Hijriah maksudnya, hari Selasa nanti insya Allah satu Hijriah 1448. Jadi kita sudah abad ke-15 dari abad pertama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1448. Ini 52 tahun lagi atau 51 tahun lebih sedikit sudah masuk 1500. Ya 1600. 52 tahun ke depan. Nah, untuk melakukan amal-amal sosial, untuk melakukan amal-amal yang baik, kita ada beberapa motivasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memohon kepada Allah agar motivasi itu ada pada dirinya sendiri dan juga pada umatnya. Apa motivasinya? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda sekaligus doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu bika minal 'ajzi wal kasal. Ya Allah,

Aku memohon, memohon perlindungan kepadamu dari sikap lemah dan rasa malas. Lemah, ini penyakit yang membuat seseorang tidak akan berada pada posisi memberikan manfaat, tidak untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Allahumma inni a'udhu bika minal ajazi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhal, wa a'udhu bika min ghalabati daini wa kahri rijal. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari al-ajizi wal-kasal, dari sifat, dari lemah, dari kelemahan dan sifat malas. Rasa malas itu maunya tidur, maunya bobok. Kalau anak muda sekarang bilang major, maunya major. Kalau sudah major, jangan terus diikuti, bangun, bangkit, bergerak. Ya Allah, ku berlindung kepadamu minal jubni wal bukhal, itu keterusannya. Aku berlindung kepadamu dari rasa takut, ya, penakut, sifat penakut, al jubn, lawan daripada asyaja'ah, pemberani. Penakut, bahaya nih. Banyak hal-hal positif lain yang akan terhenti dengan adanya sifat penakut pada diri seseorang. Wal-bukhal, juga aku berlindung kepada engkau, wahai Tuhan, dari sifat kikir. Krit. Krit bahasa, bahasa Aceh. Bahasa Inggris, itu dari bahasa Inggris, krit. Bahasa krit. Wa'udhu bika minal min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan aku berlindung kepada engkau, wahai Tuhan, min ghalabati daini, dari tanggungan hutang yang dapat membuat seseorang itu terhina, ya, dia dikalahkan oleh hutang. Wa qahri rijal, juga hilangnya kehormatan dari orang-orang lain atau dikuasai oleh orang lain dalam segala hal, dari pendidikan, kesehatan, perekonomian, politik, jangan sampai dikuasai oleh. Nah, yang menariknya, sidang jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pendengar di rumah, para pendengar siaran radio Baitur Rahman, RRI, dan juga Serambi, atau melihat melalui live streaming YouTube TV Baitur Rahman Blatar Aceh. Yang menariknya apa? Yang menariknya, sifat yang datang kemudian, atau Rasulullah mendahulukan kata al-ajizi wal-kasal. Karena dasar kita bisa dikuasai oleh orang, dasar kita menjadi, ya, orang yang tertunggak hutang kita, tenggelam dalam hutang, ya, dasar kita jadi pengecut, dasar kita jadi kikir, itu karena ada sifat malasnya, karena ada sifat lemahnya, lemah pola berpikir,
lemah secara ilmu, ya, lemah energi, tenaga. Dan ini faktor dibalik itu lagi banyak, ya, karena tidur melulu misalnya major kayak tadi, tubuh lemah, tidak dibiasakan tuh terlatih, tidak mau belajar, lemah logikanya, intelektualitasnya tidak ada. Orang bicara lama baru dia nyambung, kayak diulang berkali-kali. Orang gemes lihat dia lama kali paham. Lemah. Belum lagi lemahnya karena persoalan-persoalan, ya, yang disebabkan oleh lemahnya generasi sebelumnya, sehingga generasi yang akan datang itu menjadi lemah secara akal. Memang betul-betul lemah. Bodoh sekali, kelemahan dari sisi kebodohan. Ya. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan malas. Ya. Karena orang malas itu orientasi hidupnya di mana ini? Rotasi perputaran hidupnya di mana itu? Pada akan dan pada awalan. Akan dan awalan. Saya akan buat ini. Ya, seandainya begini. Ini mau melakukan ini. Akan terus. Tapi tidak pernah bergerak maju ke depan sebagai eksekutor. Ini diingat dalam kapasitas sebagai pribadi secara individu maupun kolektif. Kabrat. Saya bisa semua tergadaikan nanti. Semua menjadi rampasan bagi orang lain. Negara akan dikuasai. Hukum, budaya, politik, ya, ekonomi. Karena lemah. Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan malas. Orang tidak mampu bergerak itu karena ada kelemahannya dan ada malasnya. Kamu pikirnya bagaimana cara ini sehingga stagnan, lalu jadilah orang-orang pemalas. Jauh hari ini Rasulullah ingatkan fenomenal doanya sehingga menjadi pribadi-pribadi yang confused, bingung mau bergerak dari mana nih. Orang lain sudah move on, kita masih satu dua langkah maju mundur di situ-situ terus. Ya. Kita bagai katak di bawah tempurung. Melihat diri sudah begitu berhasil, itu sukses. Ya. Dalam segala bidang. Tapi tidak demikian faktanya. Bahkan jadi orang yang bingung. Gimana bingung? Mau start tidak tahu di mana. Finishnya kemana? Ya. Kalau pejabat publik tidak bisa merencanakan
program, kemana arah akan dibawa. Confused, lalu dia akan berusaha untuk memanipulasi keadaan. Allahumma inni a'udzubika minal jubni minal ajazi wal kasal. Orang yang malas itu rotasinya antara impian dan angan-angan. Seandainya jika, kalau, bila, kadang itu muncul dalam pikirannya besar kali tanda tanya, tapi tidak ada jawaban karena dia bingung. Bahasa orang Aceh katanya ngecat langit, cek langit, pegah dapo. Dapo itu bahasa iblis, dapo itu bahasa Latin artinya iblis, nama iblis dapo. Kalau orang Aceh zaman dulu kalau kita ngomong tak apa-apa, nenek kita ngomong pegah haba dapo. Dari mana muncul, dari Spanyol, Portugis atau gimana, Allahu a'lam. Nah, ini dia. Dia tidak punya cita-cita yang real. Bagi dia itu namanya cita-cita, padahal itu angan-angan, impian. Ya. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita katakan dia impian, angan-angan? Karena berjalan di tempat, ya, tidak bergerak. Kalau kita kembali ke orang-orang tempo dulu, pernah ada ucapan bijak begini. Jika Anda ingin mendaki gunung, Anda tidak akan berada di puncaknya kecuali Anda harus memulai mendakinya dari awal. Ingin berada di puncak gunung tapi tidak mau bergerak dari awal untuk menapaki gunung, tidak bisa. Itu kata-kata orang bijak, tapi orang dari Cina, orang bijak dari Cina. Bila Anda ingin mendaki gunung atau ingin berada di puncak gunung, atau bila Anda ingin mendaki gunung, maka Anda tidak akan berada di puncak kecuali Anda memulainya dari awal. Lihat ke atas begini, gimana cara sampai ke atas? Nggak jalan. Harus mendaki. Jangan malas. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah SAW begitu besar atensinya untuk menyampaikan doa ini? Dia ada al-ihtimam dari Rasulullah. Karena supaya orang bisa paham, bila orang memiliki sifat lemah dan penyakit malas, maka dia tidak akan bermanfaat, termasuk bagi dirinya. Khairun nas anfa'uhum linnas tadi. Tidak akan bisa. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa. Tidak akan bisa. Karena aktivitas-aktivitas sosial, ya, akan benar-benar bisa dilakukan oleh seseorang dan menjadi kebiasaan bila dia harus, bila dia ada pelatihan sebelumnya. Harus dilatih. Tidak bisa orang menjadi pribadi yang sosial secara tiba-tiba. Tidak bisa.
Jamaah, kita disodorkan dengan tragedi, kasus, kejadian. Ada orang yang terhempas oleh gelombang laut. Tidak ada yang turun untuk menolong. Yang ada angkat ponsel lalu merekam, lalu memviralkan ke orang lain. Tidak ada usaha untuk menolong. Seandainya ditolong, mungkin orang atau anak gadis itu selamat. Mungkin secara logika begitu. Tapi tidak. Dulu ketika tahun 80-an, 90-an, orang ramai-ramai melompat memberi pertolongan, bahu-membahu. Jadi sosialnya itu masih sangat kental, membumi pada setiap pribadi. Dia akan berikan pada siapapun, tidak mesti harus tahu siapa. Dulu ada duri di jalan beling, orang kan pindahkan. Dulu ada binatang yang mati dikuburkan. Sekarang orang tak peduli, sampai dengan kering hilang sendiri dia menjadi debu di atas jalan. Tak mau orang. Yang penting saya tidak lewat situ lagi, ya udah. Baunya tidak ada, kotorannya tidak ada. Ya. Dulu orang gotong royong. Di kampung itu rame-rame gotong royong. Sekarang tidak ada lagi gotong royong. Kita aja hanya dalam satu dusun misalnya yang penduduknya ada 200, yang gotong royong tak 25. Yang lain mekarat. Hamdumi pikir. Aini Allahumma inni a'udhu bika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, ku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan penyakit malas. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, harus dilatih. Orang tidak akan memberi kepada orang lain kalau tidak ada pembiasaan. Sehingga nanti kalaupun dia terpaksa memberi, ada rasa rugi dalam jiwanya. Asal memberi merugi, asal memberi merugi. Ya. Kasih uang dalam tabungan atau kasih uang untuk orang yang meminta-minta, itu dalam hati rugi. Dia muncul sendiri ini. Ya. Persepsi seperti itu menguasai otak, menguasai batin. Rugo. Campur aduk situ palak terhadap pemintanya. Ya, benci. Padahal itu ujian, karena hidup memang seperti itu. Tidak ada orang hidup semuanya sama rata, setingkat, enggak. Beda-beda. Tak ada. Di masa Rasulullah pun ada orang yang perlu dibantu. Di masa Khulafaur Rasyidin juga ada orang yang perlu dibantu. Oh, masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, semuanya aman, nyaman, sentosa. Bukan secara ekonomi. Nah, ini kepribadiannya itu. Tidak ada yang meminta-minta. Sehingga kalau ada orang yang mau bersedekah, susah cari orang yang mau menerima. Ya, karena jiwanya itu kaya.
Rasulullah katakan laisal ghina ghinal mal, innamal ghina ghinan nafs. Kaya itu bukanlah kaya harta, tapi kekayaan hakikatnya adalah kayanya jiwa. Orang-orang terdidik itu. Jamaah yang dirahmati Allah, memberi harus dilatih. Ya. Sehingga menjadi kebiasaan, lalu muncul tanpa pikir panjang, ya spontanitas, min ghairi fikrin wala rawiyah. Itu kata Imam Al-Ghazali, sehingga menjadi definisi akhlak. Ya, harus dilatih. Perasaan merugi itu buang, karena perasaan itu menjadi penghalang. Orang kadang hanya melihat sebatas materi semata, padahal bagi Allah polanya banyak. Kama thali habbah ambatat sab'a sanabil, ya, wa intaku hasanatan yudha'ifha. Jika itu baik, maka Allah lipat ganda. Man dhal ladhi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Barang siapa memberikan pinjaman baik kepada Allah, maka Allah akan melipat gandakan baginya pahala balasan. Innallaha ashtara minal mu'minina. Allah bertransaksi dengan orang mukmin, apanya? Hartanya, jiwanya. Dengan apa diganti? Bi anna lahumul jannah. Harta kita masa ini di Aceh misalnya, sudah lebih putaran uangnya 10 triliun. Dalam dompet masing-masing kita sudah lembek uang. Kenapa? Tidak berputar. Stagnan uangnya. Dari tangan pulang, tangan pulang, tangan pulang, di situ-situ aja tuh. Tidak ada perputaran sampai ke negeri lain, sehingga uang menjadi lembek. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya sifat malas, lemah, penyakit tadi, itu akan mencintai dunia. Ini yang berat, menjadi orang tamak. Maka dia muncul tuh doa Nabi tadi, wa a'udzu bika minal jubni, ya, wal bukhal. Aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhan dari sifat pengecut dan sifat kikir. Karena bu'abun-abun. Malas, lemah, kikir dia, maka cinta dunia dia menjadi tamak, menjadi penakut. Ya, kalau dapat dari dunia malah takut hilang. Ini yang tak dapat pun dari dunia dia takut hilang. Apa yang dia takutkan tak? Walaupun ngomong saya kalaupun mati ya enggak masalah, enggak ada apapun yang saya khawatirkan dari tinggal. Enggak, dirinya sendiri dia sangat cinta. Nah, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah. Karena itu mari, ya, kembali bait demi bait, baris demi baris, paragraf demi paragraf, bahkan perkecil, tadi membesar, perkecil, kata demi kata, kita coba analisa pengajaran agama kita. Semuanya adalah memberikan manfaat bagi diri kita, bagi orang lain, dan bahkan bagi lingkungan dan semesta ini. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia
adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Saya kira ini saja sebagai motivasi bagi kita di pagi ini. Nanti lihat sendiri hadis demi hadis, kolaborasikan dengan pemahaman para ulama, lalu kemudian masukkan identitas diri kita di sana. Where I am, di mana saya memposisikan diri kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.